0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM, satu pilihan, 8.6 minit pagi.
2: Dan pastinya anda masih lagi bertemankan kami berdua, Double A.
1: InsyaAllah kami teman anda sampai pukul 10 pagi nanti, okey? Macam biasalah ya. Jadi untuk jam yang ketiga ini, sedikit kita nak kongsikan bersama dengan anda.
2: Ya.
1: Okey, di mana untuk tajuk orang lain orang lain cara.
2: Okey.
1: Untuk jam yang keempat nanti dah.
2: Yang pastinya lain orang lain cara, Azaziz, aktiviti waktu tidur. Okay. Kalau rakan-rakan pendengar kita ni mesti banyak aktiviti-aktiviti dia waktu sebelum nak tidur tu. Ada yang melayan ke media sosial, ada yang dia
1: nembang-nembang dulu,
2: nembang-nembang dengan pasangan-pasangan. Ada yang dia buat ni tau, Zah. Dia buat skincare dulu. Bukan, maksudnya dia sayangkan,
1: manjakan
2: mukanya dengan oleh-oleh dengan dengan krim malamnya.
1: Apa yang anda lakukan sebelum anda tidur? Mungkin sebab lain orang lah caranya. Ada orang kalau tak tengok telefon, memang tak boleh lelap. Kononnya nak scroll 5 minit sekali setengah jam. Esok dah pukul 1 pagi ni. Tak sedar-sedar.
2: Kononnya ya, nak tidur pukul 10 malam. Scroll-scroll sekejap 5 minit kabarnya. Lepas tu sampai pukul 1 tengah malam ya.
1: Ada pula yang kena tengok drama dulu. Bila dah sampai satu episod, pergi ke satu episod. Ada yang macam tu juga.
2: Betul.
1: Ada yang kena minum air suam dulu. Ada yang mesti kena baca buku dulu kan.
2: Ada yang buat diary dulu, orang kata journal harian tu kan. Lepas itu, kalau semalam kita diumumkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pahang sendirilah, berkaitan tentang penutupan sekolah-sekolah sekitar daerah Kuantan ini dan juga Rompin kan. Anak-anak kita hari esok ni dah tak perlu pergi sekolah. Confirm. Pasti. Tidur lewat. Betul tak?
1: Betul.
2: Awak mengaku.
1: Tapi tapinya sebab kita ingat kita punya PDPR tu kena on macam biasa.
2: Akan
1: lingkungan pagi ni 7.30 tadi dah on dah.
2: Dah on dah ya.
1: Dah on dah PDPR-nya.
2: Kena bangun awal lah
1: memang
2: kan.
1: Memang kena bangun awal. Macam biasalah ya. Tapi cuma dia punya suasananya berbeza.
2: Betul.
1: Tapi untuk lain orang lain cara, macam mana anda apa pun kata, mungkin kalau nak bagi lena cepat tu, apa yang mungkin anda lakukan untuk aktiviti hariannya? Kalau biasanya kena manja-manjakan diri dulu.
2: Manja-manjakan diri
1: kan. Ada juga yang bila dah scroll-scroll phone tu, sesedar lelap. Phone tu yang on sendiri.
2: Phone tu yang tengok dia lah.
1: Macam-macam cara dia kan.
2: Betul?
1: Tapi ingat sebenarnya kita kena cukupkan 6 hingga 8 jam tu, apa kata, tempoh kita untuk seharian kan. Kalau kita tidur pukul 9, apa sebabnya? Tidur pukul 10, apa sebabnya? Bila kita tidur pukul 12 ke atas tu, adalah sebarang-sebarang kemungkinan.
2: Betul.
1: Ataupun adalah apa yang kita akan hadapi nanti kemudian. Bila jangka masa yang panjang tu kan.
2: Betul. Sekarang tak nampak lagi sakitnya tu. Bila dah makin lama, saya rasa saya jaga kesihatan, saya jaga makan, Azaziz. Saya rasa saya dah buat yang terbaik dalam kehidupan. Tapi kenapa saya rasa macam tertekan? Tapi tak buat benda pun. Apa yang punjanya?
1: Tak cukup tidur. Tak cukup rehat. Okey, jadi apa saja anda boleh kongsikan pada kita untuk jam yang keempat nanti.
2: Betul?
1: Jam yang terakhir. Dan kejap lagi kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita nak kongsikan macam mana ramalan yang dikeluarkan untuk hari ini. Okey, kita berehat seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM.
2: Terpilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Laporan cuaca. 100.3 MHz untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Cameron's Highlands. Dan seperti biasalah, jam yang ketiga hari ini kita nak kongsi bersama-sama dengan godong-godong dan pendengar-pendengar kita, masyarakat kita, ramalan dan laporan cuacanya sekitar Negeri Pahang pagi ni, Zah.
2: Okey, jadi untuk hari ini kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita nak bersama dengan Puan Azimah di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum Warahmatullahi.
2: Okey, Puan Azimah, macam mana keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia Negeri Pahang untuk hari ini? Silakan.
3: Terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Kita mulakan ramalan cuaca pada pagi ini di mana tiada hujan bagi kesemua daerah. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir kesemua daerah. Manakala pada sebelah malam pula dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah Cameron Highlands, Lipis, Jerantut dan juga Raub. Dan untuk keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan angin sehingga 20 km/jam dan ombak setinggi 1.0 meter. Okay. Okay, saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama dengan Pahang FM.
2: Okey, terima kasih banyak Puan Azimah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Okey, itu dia kita bersama dengan Puan Azimah ya. Dan sikit juga kita nak kongsi bersama dengan godong-godong pendengar kita ni. Kalau kita tengok-tengok jugalah, tinjau-tinjau jugalah menerusi laman sesawang Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Berkaitan tentang situasi semasa kes dan wabak denggi di Negeri Pahang sehingga 10 Oktober 2026. Sabtu baru-baru ni ya, Zaya. Sepanjang tempoh 4 Oktober 2026 sehingga 10 Oktober 2026 sebanyak 31 kes demam denggi tercatat di Negeri Pahang. Terdapat peningkatan 7 kes berbanding minggu sebelumnya, iaitu 24 kes. Dan dalam tempoh ini juga berlaku 2 wabak aktif di daerah Rompin, 1 wabak aktif di daerah Maran, 1 wabak aktif di daerah Kuantan dan 1 wabak aktif di daerah Temelow. Jadi ini perinciannya kawasan wabak semasa dan kes terkumpul. Di Kuantan, di Kampung Peramu Lot Kuantan, terdapat 2 kes dan

0: Taman Bukit Bendera di Villa Temeluh
1: 2 kes.
0: Taman Desa Jaya Maran 4 kes. Blok 1 Felda Keratong 2 Rompin 3 kes. Dan yang ini paling tinggi ni Zah,
1: 6 kes.
0: Blok
1: 3 Felda Keratong 9 Rompin jadi ini antara angka yang tinggi jugalah.
0: Betul.
1: Tapi kita kena sentiasa berhati-hati, jangan leka. Ambil masa 10 minit saja untuk kita membanteras tempat tempat yang mungkin menjadi punca pembiakan nyamuk nyamuk Aedes ni lah.
0: Betul. Walaupun sekarang ini kualiti udara kita tak berapa sihat, tetapi kita kena ambil masa 10 minit je Zah untuk membersihkan juga tempat pembiakan jentik-jentik kan. Kalau ada air bertakung, nak-nak sekarang ini kita punya cuaca tak menentu juga. Betul. Sekejap hujan, sekejap panas. Jadi lingkupkanlah, kalau ada air bertakung tu dekat luar tu, lingkupkanlah. Bersih-bersih juga dekat tayar-tayar terpakai tepi-tepi tu.
1: Jadi kalau demam, segera dapatkan rawatan di klinik-klinik berhampiran. Okey. Baik, kita itu antara yang dapat kita kongsikan antara kes semasa dan juga wabak denggi di negeri Pahang. Dan sekejap je lagi, insyaAllah pukul 8.30 minit pagi, kita ada Hello Meh nak cerita.
0: Nak cerita macam benda biasa.
1: Sekejap je lagi, okey? Kita break seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.
0: Pilihan.

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Cerita ke tak?
2: Hah? Cerita? Cerita apa tu?
1: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Radio Malaysia Bang FM satu pilihan. Seperti biasa hari ni kita nak membantras berita-berita yang tak soheh yang lalu lalang dekat media sosial kita kan. Dan nak lagi kita nak jadikan ia sebagai pengajaran lah ataupun peringatan kita bersama dah.
5: Ya betul. Sebab kita takut juga bila kita mempercayai sesuatu perkara yang tak soheh.
4: Ya.
5: Benda tu dah tular di merata-rata tempat.
4: Betul.
5: Tapi kita tak tahu itu adalah betul ataupun tidak. Kita percaya dan kita pun mulalah. Sebab ada beberapa kisah ni Tira yang mana di mana di Pekan.
4: Okey, kat Pekan.
5: Pekan Pahang. Ya, Pekan Pahang. Dan jangan mudah percaya sebenarnya iklan pelaburan yang diiklankan di media sosial sekarang ni. Sebabnya ada satu cerita di mana bekas pengetua sekolah di Kuantan mengalami kerugian lebih 1.1 juta ringgit selepas dipercayai menjadi mangsa penipuan skim pelaburan tidak wujud yang diiklankan menerusi media sosial.
4: Ni
5: aku cakap tadi bila dah merata-rata tempat dia dah blast semua tu, jadi ada juga yang mempercayai apa
4: skim
5: berita
4: pelaburan.
5: Yes, iklan tu. Jadi mangsa berusia 65 tahun membuat laporan polis malam selepas menyedari diri dia ditipu susulan 22 transaksi kewangan yang dilakukan antara 21 Ogos hingga 7 Oktober baru-baru ni. Jadi transaksi ni dia dilakukan secara dalam talian dan di kaunter beberapa bank di Pekan serta Kuantan, dan mangsa menggunakan wang simpanan tu hasil penjualan tanah dan pinjaman untuk melabur dalam skim berkenaan.
4: Jual tanah.
5: Dan juga iklan tu dia tengok dekat TikTok yang menggunakan nama account network One Agency secara Berhad, dan dia hanya berhubung dengan individu yang mendakwa sebagai ejen syarikat tu melalui aplikasi WhatsApp je. Dan dia diberikan penerangan mengenai pelaburan serta analisis pasaran kewangan. Dan dia pun setujulah dia nak sertai skim yang ditawarkan tu, dan mangsa kemudian diarahkan memindahkan wang ke 6 akaun bank yang berbeza. Jadi bila dia dah orang kata melabur semua selepas dia semua buat pelaburan pelaburan tu, pesara ini diminta membuat bayaran tambahan atas pelbagai alasan yang tak munasabah. Jadi dia pun bila dia rasa dia macam
4: Dia dah sedar.
5: Dia rasa kenapa tiba-tiba pulak banyak pulak kan. Lepas tu akaun pulak berbeza-beza. Baru dah sedar yang dia tak menerima sebarang keuntungan pun. Seperti yang dijanjikan. Tapi dia kena keluar lagi duit. Bayar lagi. Dan dia syak menjadi mangsa penipuan serta membuat laporan di Ibu Pejabat Polis IPD Pekan dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana menipu.
4: Dengar tu odong. 1.1 juta ringgit tu pasal-pasal ya. Terpedaya penipuan skim pelaburan tak wujud. Ya Allah ya Tuhanku. Apa-apa pun kita kena semak juga lah Zah. Kadang kita ada list ni dekat bursa saham tu kan, antara yang boleh dipercayai yang termasuk dalam
5: bila tak tersenarai dalam tu, mana kata tak ada lah. Memang betul. Tak pernah wujud pun sebenarnya pelaburan itu. Sebab banyak sekarang ni yang diiklankan di media sosial, sama ada di Facebook, di TikTok mahupun di Threads sekarang ni kan.
4: Kalau lepas tu dia menjanjikan pulangan yang tinggi yang pula tinggi, mana tak mengabur mata. Okey Azhar, bercakap tentang percaya ke tak percaya ni, saya rasa awak pernah kot menerima panggilan telefon daripada orang yang mengaku polis, pendakwa raya. Hello,
5: itu memang
4: kan?
5: Dia punya modus operandi sebenarnya. Kita takut.
4: Betul.
5: Bila orang telefon macam itu.
4: Tapi kebiasaan sekarang bila awak dah kena tu, awak angkat kau tak?
5: Saya angkat.
4: Awak angkat ya?
5: Tapi saya cakap ke dia balik. Okey, tapi balik. Tak apa.
4: Okey. Jadi ini juga antara yang tertipu juga. Ditipu juga. Di Bentong kejadian ni Zah. Yang mana ada rakan kita ni, dia menerima panggilan lah. Daripada seorang yang mengaku pegawai polis. Ada satu kes ni berlaku di Bentong. Ada seorang penuntut universiti dilaporkan rugi 32,105 RM15.
5: Allah.
4: Tadi 1.1 juta.
5: Yeah.
4: Yang ni pelajar Zah. Ha, mana dia dapat duit tu?
5: RM32,000.
4: Gara-gara diperdaya sindiket yang menyamuk sebagai pegawai polis. Tak lama ni Zah. Pada 7 Oktober lalu ni Zah. Mangsa menerima panggilan daripada individu yang tak dikenali. Pemanggil itu mendakwa mangsa terbabit dalam kes pengubahan wang haram. Menggugut dan menahannya kalau tak ikut arahan. Disebabkan dia takut Zah. Macam awak dah tahu kan. Awak memainkan dia lagi kan.
5: Okay, lepas tu
4: dia takut Zah. Kenapa tiba-tiba pula terima panggilan dan cakap dia sebagai pengubahan wang haram dan sebagainya. Disebabkan dia takut tu, mangsa diarahkan mengambil duit dan barang kemas milik ibu bapanya Zah. Sianya. Dan mangsa menyerahkan wang tunai 20 apa ni, mangsa menyerahkan wang tunai RM6,115 dan barang kemas bernilai kira-kira RM26,000 kepada seorang wanita berhampiran pasaraya di Karak. Dan bila dah campur-campur semua, jadilah nilai dia RM32,115 lah. Bukan sikit-sikit
5: Ya. Bukan sikit-sikit. Sampai terpaksa gadaikan
4: barang kemas mayah. Ya Allah ya Tuanku. Dan lebih mengejutkan, mangsa turut disuruh merahsiakan perkara tersebut daripada keluarga dan orang lain. Awak dapat panggilan daripada polis. Lepas tu diminta rahsiakan pula kan. Tak rasa macam
5: something fishy. Ada kan, sesuatu ada yang disembunyikan sebenarnya kan.
4: Dan hasil operasi polis, seorang wanita tempatan berusia 21 tahun ditahan kerana dipercayai berperanan mengambil wang dan barang kemas bagi pihak sindiket. Dan kes sekarang ini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan. Jadi untuk pengajaran kita semualah ya. Kalau rasa macam kita rasa macam suspicious, something fishy tadi awak cakap tadi kan. Rasa was-was kan. Jangan rasa macam takut dulu tiba panggilan daripada polis dan sebagainya. Kita kena bertenang kan. Dan kita perlu apa, berfikiran panjang. Bila dengar perkataan polis tu ataupun mahkamah ke, kes jenayah ke, waran tangkap ke, you jangan terus panik. Sebab yalah, penipu ambil kesempatan daripada kesempitan kita kan.
5: Macam tadi pun pelaburan tadi, duit simpanan bertahun-tahun. Asyik titik peluh kita kan boleh lesap sekelip mata je. Hanya kerana tersalah percaya. Jadi ingat kalau nak melabur, mungkin semak dulu. Jangan kena sebab mungkin kita tahu memang kita nak untung. Tapi duit kita pun kadang-kadang habis kan.
4: Begitu sahaja
5: Dia bijak mencari mangsa. Jadi kita kena lebih bijak melindungi diri kita. Jangan sampai nasi jadi bubur, barulah kita menyesal dah.
4: Buatlah laporan polis ya, jika orang kata duit tu baru dipindahkan ke ataupun hubungi bank ataupun talian NSRC melalui talian 997 dengan seger.
5: Alright, okay, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak sambung sikit je lagi untuk ia ke jam yang ketiga ini. Okay, kita berehat seketika. Pahang FM.
4: Pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: 8.46 minit pagi. Seperti biasa, hari ni kita nak kongsi cerita ke cerita pelik. Tetapi sebelumnya betul-betul berlaku sah tau.
1: Ya, dan satu cerita ni Tira. Saya nak kongsikan. Percaya tak kalau saya kata ada seorang wanita yang mempunyai masalah penglihatan dan pendengaran, tapi berjaya menjadi seorang doktor.
0: Ya doktor. Awak ni betul-betul ke sah? Macam mana dia nak periksa pesakit?
1: Okey.
0: Kalau penglihatan dan pendengaran dia pun yalah agak terbatas kan?
1: Itu nak cerita ni. Kisah Alexandra Adams, wanita berusia 32 tahun dari United Kingdom, Tira. Mata kanan dia langsung tak nampak. Mata kiri dia pula penglihatan kurang 5%. Tapi sejak kecil lagi ni, dia menggunakan alat bantu pendengaran.
0: Masya-Allah, hebatnya. Tapi mesti bukan mudah perjalanan dia, Liza. Jadi doktor pula tu.
1: Memang tak mudah lah cerita dia, Tira. Sebab dia pernah terlantar dekat hospital selama 17 bulan akibat komplikasi pembedahan pengajian. Dia juga pernah terganggu. Dan ada juga yang mempersoalkan kemampuan dia untuk merawat pesakit.
0: Aduhai, dolah berdepan dengan kekurangan diri. Kena pula nak menghadap ke kata-kata yang menjatuhkan semangat orang lain ni.
1: Itulah betul. Tapi Alexander ini tak mengalah. Dia gunakan teknologi seperti stetoskop Bluetooth yang disambungkan kepada alat bantu pendengarannya. Selepas lebih 10 tahun berjuang, akhirnya dia berjaya menjadi seorang doktor.
0: Masya Allah, hebat. Yelah, kita yang cukup sifat ni, kita yang cukup sifat ni pun kadang-kadang belum cuba, orang kata belum cuba dah tak boleh,
1: dah
0: putus asa dah. Kita yang cukup sifat ni pun kadang-kadang rasa macam macam-macam alasan orang bagi kan? Kita bagi kan, bila nak buat sesuatu tu kan, yang doktor ini boleh sampai jadi doktor
1: lah. Betul. Tapi perjalanan hidup dia bukan mudah lah, Tira. Sebab Alexandra ni sebenarnya pernah menjadi atlet renang yang mewakili Great Britain.
0: Hebatnya. Atlet renang pula ya. Tapi dengan keadaan penglihatan macam tu, macam mana dia nak berenang, Zah?
1: Itulah kesemuan dia. Walaupun dia kekurangan, tapi dia tetap berani mencabar kemampuan dia. Dan masa dia terlantar 17 bulan dulu, Tira kan, dia teringat satu hari seorang doktor datang dan bertanya kepada dia, awak okey ke?
0: Lepas tu dia jawab benda.
1: Dia jawab tak. Dan dia terus menangis. Tapi doktor tu tak bagi ceramah panjang pun. Sebaliknya doktor tu dia tunjukkan parut pembedahan pada perut dia sendiri, seolah-olah nak beritahu Alexandra, saya faham apa yang awak rasa.
0: Ya Allah, yelah kadang-kadang kan kita rasa macam kita ni terlalu cepat menilai seseorang berdasarkan kekurangan dia kan. Sedangkan kita tak tahu pun sebesar mana kekuatan yang dia ada juga dah.
1: Betul lah tu. Dan kadang-kadang kita terlalu cepat menilai seseorang tu berdasarkan kekurangan dia, dan sedangkan kita tak tahu pun sebesar mana kekuatan yang dia ada tu sebenarnya tak.
0: Dan yelah kadang-kadang kan kita ni sesekali ni kita memandang rendah lah kan kemampuan orang lain, sebab kita tak nampak sebagai kekurangan tu. Mungkin kekurangan itulah yang menjadikan kita seorang lebih kuat, Zah.
1: Sebabnya sebelum ni Tira, Alexandra tu pernah bagi tahu yang halangan paling besar bukan semata-mata kekurangan fizikalnya, tetapi cara orang lain memandang kemampuan dia. Tapi betul, kadang-kadang bukan kita tak mampu, cuma kita belum berani untuk mencuba. Jadi teruskan usaha, jangan berhenti percaya pada diri sendiri.
0: Yelah, kerana kekurangan bukan penghalang, ya Zah, untuk seseorang mencipta kejayaan.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan khidmat ini daripada Faham FM.
5: Jalan-jalan dengan sepak.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah, berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: sama dengan huruf J. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Bang FM, satu pilihan 9.20 minit pagi. Dah pun masuk jam yang ketiga untuk zon aktif, jam yang keempat. Untuk zon aktif hari ini, ya.
2: Ya, sedar-sedar dah jam terakhir dah, Zah.
1: Betul.
2: Abang-abang, anda masih lagi mendengarkan suara kami berdua pagi ni, dua bunga teman anda. Ya, yeah. Pukul 10 pagi nanti. InsyaAllah 39 minit saja berbaki ni.
1: Yep.
2: Hari Selasa, setiap hari menerusi zon aktif 6.10 pagi, Selasa, Rabu. Untuk hari ini 13 Oktober 2026 bersama dengan dua Johamadil awal 14.48 Hijrah, anda bertemankan bersama dengan saya, Atira Wahab,
1: dan juga saya, Azaziz, double A, teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi. Dan untuk topik kita pagi ini, lain orang lain cara,
2: lain orang lain cara, ya.
1: Sebelum tidur tu, apa aktiviti anda?
2: Macam saya, Zah. Kalau awak tanya saya, aktiviti sebelum saya tidur, saya pantang letak kepala saya dekat bantal. Saya terus hanyus.
1: Itu tidak dinafikan lah. Itu saya tahu yang tu kan. Pagi ni kita nak cerita pasal satu benda yang nampak biasa. Tapi sebenarnya macam-macam kita boleh keluar. Sebenarnya, kebiasaannya sebelum tidur, apa yang anda lakukan? Sebab lain orang lain caranya. Ada orang kalau tak tengok telefon, memang tak boleh lelap. Kononnya nak scroll 5 minit je. Sekali tengok dah jam, dah pukul 1 pagi kan. Ada pula yang kena scroll tengok drama ke, macam-macam cerita dah sekarang kan. Jadi masalahnya bila dah sampai episod ni,
2: sambung lagi
1: kan. Dah memang orang kata dia punya habitnya begitu. Ada yang kena baca buku dulu, ada yang tak boleh tidur kalau lampu tak tutup pun. Dia juga kalau saya macam tu. Yang boleh menarik, ada orang kena pastikan semua pintu berkunci sampai 3-4 kali baru puas hati.
2: Azhar,
1: ada yang macam tu.
2: Bercakap tentang itu kan, yalah, untuk keselamatan kita kan. Ada ada sesetengah masyarakat kita, ataupun ibu kita ke, mak-mak ke kan, ada yang tak boleh tidur selagi mana rumah tak kemas tau. Tak mop dulu, tak basuh pinggan.
1: Sebab
2: dulu,
1: sebab kawan-kawan dia bangun pagi, so semua dah bersih. Tak ada lah rasa bangun, orang lagi stres tengok. Alamak, ini tak ini.
2: Banyak pula kerja situ, kena buat
1: basuh,
2: ya.
1: Ini tak basuh kan, dengan ini tak kemas. Ada jadi macam tu. Tapi macam mana pula anda, cara anda mungkin, ataupun macam mana anda nak manage anda punya waktu tidur tu. Kerja dah macam ni, kerja shift pula, lepas tu tidur tak tentu masa kan. Jadi macam mana? Sebabnya bila kita tahu tidur ni tak cukup, boleh menjejaskan kesihatan kita juga. Tidur tak cukup, boleh buat mood kita ke laut. Tidur tak cukup, boleh buat kita stres kan. Semuanya pasal tidur.
2: Betul. Semuanya puncanya tak cukup tidur, ya. Jadi kita nak tanya kepada rakan-rakan pendengar kita ni, macam mana cara ataupun rutin awak ataupun aktiviti awak sebelum tidur.
1: Macam dikongsikan oleh hari lepih ni.
2: Kita dengar apa yang dikongsikannya, ya.
3: Pasal apa, perkara apa yang buat sebelum kita tidur ni kan. Kebiasaan je lah. Zaman sekarang ni zaman moden kan. Dah mula bari tu, di scroll lah, yang cek scroll tengok TikTok, tengok Facebook, apa-apa kan. Asal-asal ralik lepa je, dah tengok dah, kodoleh dah. Kebiasaan memang orang macam tu lah.
1: Memang macam tu dah.
3: Sesetengah lah, bukan semua.
2: Sesetengah, Zah, bukan semua.
1: Kadang-kadang sekali phone tu tak jatuh atas muka. Jatuh atas muka. Allah, akhirlah dah bagi signal nak suruh tidur lah tu dah. Ada juga yang dikongsikan oleh sahabat kita ni, Iza Abbas.
2: Katanya,
1: bertugas seorang ke. Saya sebelum tidur malam, saya tengok phone, saya balas WhatsApp keluarga dengan WhatsApp kawan. Saya tidur malam lambat, lepas tu saya tengok YouTube. Tak apa, saya tidur lambat, saya orang bangun awal. Sedar ke 4 pagi, direct saya tak tidur.
2: Solat
1: subuh
2: tidur,
1: itulah pasalnya. Azhar cuti ke? Azhar ada.
2: Ada ni suara Azhar.
1: Dia katanya mata susah tidur, mata tak mengantuk.
2: Tapi tak, nak tanyalah. Sebab rakan kita Iza Abbas Sibam ni, kongsi dia tidur lewat. Pukul 12 tengah malam katanya dah. Lepas tu bangun pula pukul 4 pagi. Cukup tidur tu. Okey tak?
1: Macam mana
2: rutinnya begitu? nanti Eza Basibam reply apa yang kita gosip. Anak balik tengah typing. Okay.
1: Tak apa, ini satu lagi tidak dekat ni. Hello, assalamualaikum Azah. Saya ni sebelum tidur mesti masuk dapur dulu. Bukan nak makan tau, tapi nak pastikan dapur gas dah tutup, switch dah off, pintu belakang dah berkunci. Kadang-kadang dah baring atas katil pun boleh bangun semula sebab rasa macam tak yakin. Suami saya selalu usik, katanya saya ni pengawal keselamatan rumah yang tak pernah cuti, katanya.
2: Janganlah usik macam tu, laki dia pun.
1: Tak ada masalah kalau nak usik situ, tak ada masalah pun, laki dia bukan laki kita. Tapinya kan Tira, benda lah tu. Sebab kadang-kadang kita sebagai, bila kita dah lelap mata, kita takut sebarang kebarangkalian kat luar tu apa yang berlaku. Bila kita dah ada dalam rumah tu kan, kadang-kadang pintu pagar lupa nak kunci, selok macam tu je. Kadang-kadang pintu dapur macam ni pula, alamak lupa pula nak kunci. Dapur gas okey ke tak okey, plug dah semua tutup. Benda tu kita takut bila kita dah tutup mata Tira, kita tak tahu apa benda dah akan jadi lepas tu.
2: Okey, Faisal faham maksud awak tu. Keselamatan perlu diutamakan sebelum tidur. Tetapi kadang-kadang kita ni berfikir
1: was-was, kita was-was.
2: Was-was padahal dah tutup dah sah.
1: Itu
2: gas dapur gas dah tutup bila ya.
1: Yang was-was tu lain cerita lah. Ini kita cerita pasal apa yang kita buat sebelum kita tidur. Awak jangan cerita apa itu was-was ya. Baiklah, kita dah berehat sekejap. Terus setia bersama kami di Bahang FM. Satu bilik.

0: Bang FM, satu pilihan tak tidur malam, Bunga Isma.
1: Ada yang tak tidur malam ke malam tadi tu? Sibuk fikir.
0: Mungkin juga sebab kerja shift.
1: Betul. Ada yang runsing. Alamak, kerja tak siap lagi ni, dek. Bila nak siap ni kan, tiba-tiba pula sampai bawa ke tengah malam. Mula-mula nak tidur dah. Bila dia berfikir. Tak tidur malam.
0: Ya. Macam Kak Nas kita ni, apa ceritanya?
1: Apa ceritanya? Mau kita dengar ya.
2: Hi Pang FM. Hi Double A. Hi Negeri Pahang. Lain orang lain cara Morning. Have a great day. Okay, sebelum tidur, Kak Nas akan pastikan yang solat isyak tu dah settle. Kak Nas memang tidur awal. Pukul 9, 9.30, 10 Kak Nas dah tidur. Sebab apa? Kita kena cukup tidur. Tak cukup makan tak apa. Sebelum tidur, Kak Nas akan basuh dulu muka. Lepas tu gunakan apa? Pelembap. Settle semua. Lepas tu pastikan anak kita bagi tahu dia, okay, sebelum kita tidur, main game. Settle. Pukul 11 mesti tidur. Tak tidur siap. Lepas tu Kak Nas tidur lah. Sebab kita nak bangun awal. Kita berniaga. Lepas tu kita pastikan subuh. Macam hari ni. Okay, budak-budak tak sekolah. Kak Nas akan kejut anak Kak Nas. Dan Kak Nas akan beritahu dia, jangan sampai tak masuk kelas. Kalau mama tangkap tak masuk kelas, siap sedia. Whatever. Sebenarnya kita sebagai manusia, walau sesusah mana pun, kita perlu manjakan diri kita. Kita kena jaga diri kita. Usia tidak boleh ditipu. Tetapi memelihara badan, tubuh badan, wajah itu penting. Niat kerana Allah Ta'ala. Okay, Double A.
0: Okay,
2: whatever.
1: Itu cerita Kak Nas. Dia memperingatkan kepada anak-anak dia apa yang perlu dibuat esoknya, apa yang tak boleh buat esoknya. Jangan sampai tak bangun katanya kan.
0: Betul lah tu. Dia akan check
1: okay, dulu.
0: Okay, ni seterusnya daripada Pak Chu Safri Jerantuk ni.
1: Kita dengar apa yang dikongsi.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi Azhar dan juga Atira. Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria. Dan begitu juga buat semua pendengar-pendengar Pahim FM satu pilihan. Semoga semuanya ceria-ceria pagi ni. Alhamdulillah. Di Jerantuk pagi ni nampaknya dah boleh tengok matahari lah. Dengan begitu je lah. Jerubu pun dah makin kurang lah di belah Jerantuk ni. Alhamdulillah ya. Okey, untuk hari ni kita punya lain orang lain cara. Macam mana? Apa yang dia buat sebelum nak tidur nak mudahkan tidur. Pak Cu biasanya senang je. Tengok handphone tu pun ya juga satu daripadanya memudahkan tidur. Tengah-tengah pegang handphone, tidur. Gitu ya. Lain caranya. Satu lagi Pak Cu ni kalau tengok TV pun lebih kurang kita lah juga kan. Tengah-tengah tengok TV, tiba-tiba panang
0: TV gitu tengok kita.
3: Waktu tidurnya pula antara daerah pukul 9 lebih lah, 9.30. Waktu yang paling buatkan Pak Cu lena tidur terus sampai pagi. Kadang-kadang lah tersedar dalam pukul 1 ke pukul 2 lebih kurang gitu lah. Kadang tersedar kejap kan, bangun nak terkencing lebih kurang gitu lah. Lepas tu tidur sambut, tidur balik. Pukul 5 berpandukan dengan alarm handphone lah. Pukul 5 Pak Cu set 3 time. 5 5 suku, 5 setengah. Itulah 3 time tu memudahkan Pak Cu bangun pagi. Itu je lah nak kongsi dengan semua pengurungan Pak FM pagi ni. Cara Pak Cu tidur macam mana mudah untuk Pak Cu tidur adalah dengan scroll-scroll handphone sikit ataupun tengok TV lebih kurang. Kadang-kadang tengok TV kalau siaran bagus-bagus pun tak ada sampai habis. Tak ke mana-mana lepas sekarang. Dalam setengah jam lagi. Pandanglah. Cara Pak Cu. Mudah je. Pak Cu tidur. Okey, itu sajalah perkongsian untuk pagi ini bersama dengan pendengar-pendengar Pahang FM.
1: Baik.
3: Pendengar Pahang FM bersama dengan
0: Azhar
3: dan juga Atira. Di Pahang FM. Satu pilihan. Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kau rasa tadi ada Pak Cu tersalah cakap tadi. Itulah guna cara kau tidur. Mentadu. Macam mana Pak Cu tidur?
0: Dia untungnya kalau letak kepala terus tidur itu untung.
1: Betul. Alhamdulillah.
0: Kata, tak payah nak scroll Facebook ke,
1: tak payah nak bagi lap
0: memang
1: mata
0: tu kan. Memang masa dia memang itulah waktu dia memang dia nak tidur dah tu sebenarnya. Kadang-kadang duduk congok boleh tidur dah.
1: Ni duduk macam congok
0: Abang Mai Kuantan ni katanya. Saya ni ada satu tabiat. Sebelum tidur memang buka YouTube tengok orang masak. Peliknya. Saya bukan nak masak pun. Tapi seronok tengok orang potong bawang, goreng ayam. Katanya buat lauk. Ah, lama-lama mata pun mengantuk. Cuma masalahnya kadang-kadang tengah malam boleh lapar, boleh tengok orang makan itu sedap-sedap katanya.
1: Ah, abang man kita ada. Tu chef ke nak?
0: Mungkin.
1: Mungkin.
0: Mungkin. Tapi kalau biasa chef ni orang tengok dia, bukan dia tengok orang.
1: Betullah tu kan.
0: Ini daripada siapa ni Cira? Roslan Ali Bentong.
1: Ya, assalamualaikum DJ, selamat pagi. Saya pukul 10 mata dah tak boleh nak celik dah. Sebelum tidur makan ubat. Okay. Lepas tu tengok WhatsApp kalau ada. Yo. Sebelum tidur dah jadi rutin. Baca Al-Fatihah, ya, ayat kursi, tiga ku, zikir. Lepas tu dah tak sedar dah. TV jangan tengok. Sebab masa ada suami dulu berebut dengan suami nak menontonnya. Malah nak gaduh, saya beralah. Jadi sejak dari itu kurang tengok TV. Tapi radio teman saya itulah saya. Terima kasih
0: banyak. Ya, Roslan Bentong. Ini daripada Suzana Bukit Ibam.
1: Ya.
0: Katanya, okay, assalamualaikum cerita pagi. Sebelum tidur, apa dibuatnya? Kadang melipat kain, saya tekan apa-apa. Memang betul, sebelum tidur tengok telefon. Nak tidur awal mulanya sekali terlewat malam dah. Itulah, dulu okey je tidur awal, sekarang masing-masing rasa macam-macam tu dah, macam tu dah. Sebab itu kita sendiri yang fikir-fikirkan.
1: Okey, faham. Yelah, ada orang dia ni Dia fikirkan apa yang dia buat dari pagi hingga ke waktu malam. Dia muhasabah balik apa yang rasa baik buruknya kan.
0: Okey, ni daripada Kak Ngah Jerantut ni. Sebelum kita berehat.
4: Assalamualaikum. Dek Azhar, Dek Atina, selamat pagi. Apa khabar? Kak Ngah doakan semoga adik-adik dua ni sentiasa sehat dan ceria selalu ya.
0: Amin.
4: Lain orang lain caranya dengan topik aktiviti sebelum tidur. Beginilah Kak Ngah ceritakan.
0: Ya.
4: Lepas isyak tu kan, Kak Ngah duduk dulu, tengok berita dulu sekejap. Lepas tu baru makan. Lepas makan malam tu, siap-siap ke mana dapur. Kak Ngah ke mana dapur malam. Sebab senang pagi tu, bangun pagi senang. Siap ke mana dapur tu, duduk dulu. Tengok TV, kalau cerita drama sedap TV tu, Kak Ngah mengadak lah. Kalau cerita drama tak sedap TV tu, Kak Ngah tutup lah. Biasa Kak Ngah jarang tengok TV malam-malam ni. Takut TV tengok Kak Ngah. Kalau Kak Ngah sambil tengok TV, siang pagi lah. Lepas tu, siap-siap. Kakak tutup. Cuci muka, ambil wuduk. Kakak mengaji dulu. Siap mengaji tu, barulah Kak Ngah colik-colik muka sikit, bawah krim malam ke apa ke kan. Biasalah muka dak tua-tua ni nak juga bersihkan muka dia tu. Coliklah sikit-sikit. Apa tu baring. Saya baring tu, mula tu berangan tak nak tengok. Tak nak buka. Tak nak buka Facebook, TikTok ni kan sekali. Tak jadi. Kena juga tengok. Tengok buka Facebook dulu. Tengok cerita-cerita minum sosial dalam Facebook lah, TikTok kan. Tengok cerita pasal satu-satu. Pasal satu pati. Tapi Kak Ngah yang banyak cerita, tengoknya TikTok lah. Pasal satu cerita ni, cerita ni, pasal cerita ni, cerita banyak cerita ya. Lepas tu baru lah nak relak dalam pos-pos tengah. Baru lah mata mengantuk. Itulah.
0: Pakai daya.
4: Itulah mengantuk, tutup lah. Kak Ngah tidur pos tengah. Tutup telefon. Baru lah nak tidur. Itulah hari-hari. Tak boleh kak tak tengok Facebook dengan TikTok ni. Tak boleh. Kena tengok juga.
0: Dah jadi habitnya juga.
4: Tuhan nak ceritakan. Okey.
0: Apakah daya
4: Kak Ngah. Satu pilihan tetap dati. Memang terbaik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Memang macam tu. Sebelum tidur scroll TikTok.
1: Dah jadi habit katanya.
0: Dah jadi habit. Kan? Kalau tak scroll tak boleh. Tak tidur.
1: Macam saya kena tutup off data dulu Azhar. Off data, off wifi, baru saya boleh tidur. Dengan Lena. Kalau tak, kita memang nak buka media sosial.
0: Itulah benda dia. Okeylah, kita nak berasa ketika. Kejap lagi kita nak bersama dengan tetamu kita untuk tajuk kita hari ni. Okey, kita berasa ketika Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM 1:09.41 minit pagi. Yep. Dalam lain orang lain cara. Aktiviti waktu tidur. Yeah. Dan pagi ni kita nak bercerita, Zah. Bukan sekadar kita nak tahu yang aktiviti harian kita ni okey ke tidur. Yeah. Dari sudut Islamnya, okey ke tubuh badan kita sepanjang kita buat aktiviti-aktiviti sebelum tidur tu,
2: kerohanian
1: kan?
2: Kerohanian macam mana? Jasmaninya macam mana?
1: Ya, yeah, kan? Jadi pagi ni kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Firdaus bin Muhammad Ismail dari Kuliah of Nursing IIUM Campus Kuantan.
2: Okey, hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Prof?
3: Alhamdulillah baik-baik pagi ni.
2: Sihatnya ya. Okey Prof, untuk pagi ni kita bercerita mengenai lain orang lain cara aktiviti sebelum tidur. Rata-rata Prof yang apa kongsikan dengan kita ni, katanya sebelum tidur memang akan scroll telefon. Kan ada juga yang tonton orang kata drama, ada yang mungkinlah bekerja shift dan sebagainya kan. Tapi kalau kita lihat dari sudut kesihatan Prof, tidur kurang daripada 7 jam juga dikaitkan dikaitkan dengan pelbagai masalah kesihatan ya Prof. Mungkin Prof boleh perincikan macam mana tabiat sebelum tidur ni boleh mempengaruhi kualiti tidur dan juga kesihatan kita ni macam mana?
3: Baik, soalan ni menarik ya Tiraza. Sebenarnya tadi saya sempatlah dengar beberapa pendengar yang share kongsian mereka tadi. Kita tengok Facebook. Kadang-kadang nak tengok TikTok ni 5 minit je. Saya rasa tengok dah pukul 1 pagi 2-3 jam terajak. Ini masalah. Jadi sebenarnya dari sudut kesihatan kan, tabiat macam ni betul boleh mempengaruhi kualiti tidur kita sebenarnya. Yang pertama kan, kalau kita tengok otak kita ni sebenarnya dia perlukan masa untuk berehat. Dia daripada pagi kita bangun sampailah malam kita gunakan otak untuk bekerja. Jadi apabila kita tengok video, tengok TikTok, tengok Facebook ataupun tengok berita-berita yang agak menakutkan malam-malam kan, tengok residen. Sebenarnya walaupun kita baring, otak kita tu masih memproses maklumat, dia bekerja.
1: Walaupun jadi, kita baring Prof
3: Ya, walaupun kita baring tapi kita tengok handphone, otak kita masih bekerja. Jadi fikiran masih bekerja. Jadi otak tu tak boleh berehat. Jadi dia akan menjejaskan otak kita sebenarnya secara tidak langsung. Yang kedua, kalau kita perasan telefon kita tu kan dia keluarkan cahaya kan. Jadi sebenarnya cahaya tu dia boleh mengganggu kita punya penghasilan hormon melatonin dalam badan. Hormon melatonin ni dia sebenarnya membantu kita untuk atur waktu tidur. Dalam badan kita ni dia ada satu sistem tau, nama dia circadian rhythm. Itu jam biologi. Jadi jam biologi badan kita ni yang akan tentukan bila kita mengantuk, bila kita akan terjaga. Tapi apabila lampu daripada telefon tu dia akan mengganggu ataupun mengurangkan, melambatkan hormon melatonin ni dihasilkan tau. Jadi bila lambat dia ganggu, jadi waktu tidur kita tu jadi kacau. Kadang kita dah selalu sleep pukul 10, dia jadi pukul 12, pukul 1. Dia akan merosakkan jam biologi kita. Jadi yang ketiga ni saya nak kongsi, dia apa, orang dewasa ni dia kurang-kurangnya kena 7 jam tidur secara konsisten.
1: Dengar tu 7 jam.
3: Daripada kajian gitu, kajian research memang dikatakan 7 jam konsisten untuk orang dewasa. Jadi apabila dia tidur ni tak cukup, kadang-kadang 3-4 jam saja, ini menjadi masalah. Kadang-kadang orang dewasa ni dapat risiko masalah kesihatan, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, anxiety. Ini semualah. Sebab kalau kita tengok daripada perspektif Islam kan, Allah kata waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kamu ni untuk berehat. Ni Allah kata. Tapi kita ni kadang-kadang tak apalah tidur ni, kadang-kadang buang masa. Jadi tak buang masa, Allah kata untuk berehat. Jadi waktu malam tu sepatutnya kena berehat, offkan telefon semua, tidur betul-betul.
1: Okey Prof, ada dua perkara yang saya memikir sangat. Okey, ada orang cakap kalau kita nak tidur, kita kena tutup semua lampu, biar gelap, biar otak kita dapat rehat dengan sepenuhnya. Betul ke fakta tu Prof?
3: Dia begini, macam saya sebut tadi, dia apabila nak menghasilkan hormon melatonin ni, dia dalam keadaan tenang, keadaan yang lebih gelap. Dia kalau macam terang, dia mengganggu macam saya sebut tadi, jam biologi.
1: Okey, jam biologi.
3: Bila terang ni, mata kita tak boleh nak lelap. Itu yang kadang-kadang mengganggu. Jadi kadang-kadang contoh kan, ada orang yang mungkin sukar nak tidur.
1: Ya.
3: Bila sukar nak tidur, jadi cuba bangun dulu, bangun. Dan buatlah macam contoh duduk dalam gelap dan buka lampu sikit bagi malam.
1: Okey, bagi
3: malam
1: tu
3: baca buku perlahan-lahan. Lama-lama kan dia akan induce kita punya rasa nak tidur tu.
1: Okey.
3: Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak tidur, celik mata terbeliak, mata tetap tak boleh tidur. Jadi bangun, buatlah macam-macam baca buku ke dalam keadaan gelap.
1: Okey.
3: Lama-lama dia akan induce hormon kita ni untuk tidur dan tidur dan terus tidur.
1: Okey. Ada yang mengatakan tidur awal tu sunnah. Dalam masa yang sama juga ada yang mengamalkan membaca Al-Quran, berzikir. Ada pendengar kita pun beritahu baca Al-Fatihah dulu ke, tiga kul dulu kan. Berdoa sebelum tidur kerana nak membantu, nak menenangkan hati tu. Sejauh mana perkara ni dalam konteks agama kita, dan bagaimana kita ni boleh nak bezakan antara yang sunnah dan dengan benar-benar nasihat untuk kesihatan tubuh badan kita. Macam mana Prof?
3: Baik, yang ni saya suka soalan ni sebab ni kan bila sebut tentang sunnah dan tidur awal dan seumpamanya, dia sebenarnya kita sebagai orang Islam, dia kita kena berhati-hati tau apabila menggunakan perkataan sunnah ni. Sebab bukan semua perkara yang baik untuk kesihatan. Okay. Contoh tidur awal kan, secara automatik kita boleh kata Nabi suruh buat.
1: Okay.
3: Contoh kita kata, orang kata tidur pukul 10 malam tu baik. Dan tidur pukul 10 malam tu sunnah. Ini berbahaya. Sebab apa? Mana hadis yang kata Nabi suruh tidur pukul 10 malam? Ni tak ada tu. Jadi jangan cuba sesekali kata apa benda tu baik. Jangan kita bersandarkan benda tu kepada Rasulullah.
1: Okay.
3: Jadi kalau contoh ada disebutkan secara khusus dalam hadis Nabi, itu tak ada masalah. Macam contoh kan, ada sebuah hadis daripada riwayat Al-Bukhari kan. Rasulullah dia pernah sebut Nabi ni dia tak suka tidur sebelum Isyak. Dan berbual-bual selepas Isyak. Maksudnya selepas Isyak tu dah ready untuk tidur lah. Jadi jangan salah faham. Bukan bermaksud semua aktiviti lepas Isyak ni dilarang. Tidak. Tapi kalau contoh ada urusan penting, nak uruskan kerja, nak jaga orang sakit, ada keperluan keluarga, itu adalah kelonggaran dia. Jadi kalau contoh kata orang berzikir, untuk berzikir dia lain. Sebabnya ada dalam hadis kan, dalam riwayat Al-Bukhari juga, Nabi ada sebut sebelum tidur apa yang Nabi buat. Nabi buat zikir dulu. Dan apa yang Nabi buat juga, Nabi baca tiga kul. Macam ada pendengar-pendengar kongsikan tadi. Betul, itu bertepatan dengan sunnah. Nabi sebelum tidur, Nabi akan baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Dan bukan setakat tu je, Nabi buat apa? Nabi akan letakkan dua tapak tangan ni. Nabi baca surah tersebut, Nabi tiup perlahan-lahan dekat tangan dan Nabi sapu ke seluruh tubuh badan tempat yang dapat dicapai. Ini ruqyah yang Nabi ajar. Jadi Nabi ulang selama tiga kali. Jadi ini untuk perlindungan lah, perlindungan daripada gangguan dan untuk senang kita tidur. Ini apa yang Nabi ajar.
1: Okay.
3: Jadi sebenarnya dalam Allah juga sebut, kalau contoh kita ni sentiasa mengingati Allah kan, ala bizikrillah tatma'innal qulub. Dengan mengingati Allah, hati jadi tenang. Jadi kalau kita banyakkan zikir, kita baca doa, insyaAllah hati jadi tenang dan tidur pun jadi mudah.
1: Okey Prof, saya nak tanyalah ya, kalau macam contoh kita ni tak cukup tidur, kita tidur 4 jam je pada malam itu. Okey, misalnya pukul 12 tengah malam hingga pukul 4 pagi misalnya, dan kita sambung balik tidur waktu tengah hari, adakah itu boleh mencukupkan rutin tidur kita?
3: Dia tidur tak cukup, berarti dia sambung tengah hari.
1: Tengah hari
2: nak cukupkan,
1: nak cukupkan kondisi.
2: Macam mana tu?
1: Boleh ke Prof?
3: Okey, dia begini. Macam saya sebut tadi, Allah kata kan, "Waja'alna naumakum subata," dan kami jadikan tidur kamu untuk berehat.
1: Okay.
3: Dan secara fitrah manusia ni sepatutnya tidur waktu malam lah. Tidur waktu malam. Tapi walau bagaimanapun, jangan kita amalkan tidur kejap 2-3 jam lepas tu siang sambung pula. Dia kadang-kadang dia akan mengguncang biologi tau. Sebab kalau kita perasan, ada kajian dibuat, terutamanya orang yang bekerja shift malam kan. Dia banyak dapat sakit tau. Anxiety. Sebab saya pernah bekerja shift malam. Saya bila ada shift malam, saya akan rasa anxiety. Hati tak tenang, berdebar-debar. Walaupun tak ada apa-apa pun. Tapi dia menyebabkan hati tak tenang. Sebab malam tu memang diciptakan untuk tidur. Jadi bila kita bekerja, dia menyebabkan tak tenteram tau. Menyebabkan banyak masalah kesihatan. Tapi kalau contoh sekiranya terpaksa tidur sedikit dan nak kodok balik.
1: Kodok
3: balik waktu siang.
1: Okey.
3: Macam contoh kan, antara sunnah, kita ada sebut qailullah, tidur sekejap sebelum zuhur kan.
1: Betul.
3: tidur sekejap waktu tengah hari tu, mm-hmm. dia boleh memberikan kita kekuatan untuk bangun malam, untuk okay. bertahajud dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya boleh lah. Okay. Tapi janganlah orang kata, orang payah kata meroloh tidur sampai meroloh, tak ingat apa dah.
2: Tak sedar diri dah ya.
1: Lebih ya daripada 7 jam tu ya.
3: Tapi terlebih-lebih pula. Tak boleh tidur sementara tak apalah. Nak kodok kejap kan.
2: Yalah, tapi betul lah, kadang-kadang kita tidur malam tu walaupun 4 jam, kalau kita tidur betul-betul, kita tidur deep sleep tu okey.
3: Ya, betul.
2: Kalau yang kita tidur walaupun 4 jam, kita melayang-layang, teringat
1: lepas
2: pula
1: tu
2: tadi.
1: Lepas tu terjaga pula.
2: Terjaga pula kan. Kalau macam tu mungkin lah mengganggu juga kesihatan kita sebenarnya.
3: Betul, dia perlukan tidur yang berkualiti. Yang kalau berkualiti. Tidur banyak pun tapi tak berkualiti pun tak berguna juga.
1: Tengok tu. Sleep. Kena seimbang lah produk.
3: Betul.
2: Itu yang sampai kena ambil magnesium tu, Prof.
1: Macam kena tempat tidur sendiri.
2: Mungkin sebagai penutup kita, Prof. Mungkin kalau Prof boleh cadangkan satu rutin ringkas sebelum tidur yang menggabungkan aspek kesihatan dalam Islam ataupun atau amalan rutin yang masyarakat boleh lakukan sebelum tidur ni, macam mana?
3: Okey, baik. Untuk ringkasan yang terakhir untuk Bia Tira Azizah. Saya nak cadangkan satu rutin yang sangat mudah lah berdasarkan apa benda yang saya dengar daripada sahabat-sahabat pendengar tadi, termasuk apa yang saya kongsikan tadi. Saya nak kongsikan 5T. Kalau motor
1: 5T kan.
3: Saya nak kongsikan 5T. T pertama ni tutup telefon.
2: Okey, tutup telefon.
3: Sebelum tidur tutup telefon. Hentikan tengok telefon ni 30 ataupun 60 minit sebelum tidur. Cuba bermula pada malam ni.
1: Okey.
3: 30 dan 60 minit sebelum tidur, jangan sentuh telefon langsung.
1: Okey.
3: Kita nak kurangkan rangsangan ataupun beri peluang pada otak ni biar bertenang sikit. Jangan duk fikir masalah. Yang kedua, tulis perkara yang merisaukan.
1: Okay.
3: Contohnya apa, kadang-kadang waktu kita nak baring ni, waktu itulah macam-macam masuk dalam kepala otak berfikir.
1: Panjuk sangat fikir.
3: Bil air

0: wuduk sebelum tidur. Alright. Ini pun memang sandaran daripada hadis Nabi. Kena berwuduk dulu. Keempat, tilawah, iaitu baca Quran. Baca tegakul, ayat kursi, doa sebelum tidur. Yang kelima, kelima ni tawakal lah. Maksudnya baring dengan tenang. Baring dan mengiring ke kanan. Buat apa yang selesa pun. Doa dan serahkan urusan kita kepada Allah. InsyaAllah. Yang penting kita dah usaha dah yang di atas tadi.
1: Betul.
0: Akhirnya barulah kita tawakal dan berdoa. Dan jangan lupalah amalkan doa yang Nabi ajar. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup.
2: Mantap peringatannya ya.
3: Ingatlah 5T tu dah.
2: Iya.
3: Apa pun kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Prof. Kerana sudi berkongsi yang Prof untuk layan orang lain cara hari ni.
2: Walaupun sudah bekerja pagi ni. Apa pun terima kasih banyak Prof atas perkongsian pagi ni. Assalamualaikum. Itu je kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Firdaus bin Muhammad Ismail, Kuliah of Nursing, IIUM Kuantan Campus.
3: Dan ini satu lagi tidak sebelum kita menutup untuk hari ini. Duan pekan ni
2: Duan pekan
3: selamat pagi. Sindrom jika tidak cukup tidur amat bahaya kepada dari segi kesihatan kita, baik dari segi fizikal dan mental. Akan terjejas. Kesimpulannya, hindarlah daripada berlakunya kurang tidur.
2: Mantap. Ini penutup untuk kita pagi ni.
3: Sebab kita pun dah sampai ke hujung-hujung.
2: Dah copen-copen dah ni.
3: Ada dalam konti ni dah tadi lagi. Apa pun terima kasih dah kepada semua yang telah pun menghantar kita punya cicat, kita punya
2: cicat esok, lain orang lain cara.
3: Cicatnya esok jadi jumpa kami juga AA untuk edisi Rabu. Ada Oso, lain orang
2: ada orang zaman dulu kata ada FYP apa, ada cicat pagi. Saya tahu, saya faham. Sebab awak runsing banyak sangat kita punya segmen penerbitannya. Dan Zuhaimi Zainal Abidin pun dah memang ada dalam konti pukul 9.30 minit pagi. Dia memang tak sabar-sabar nak menggantikan tempat awak tu, Azhar Aziz.
3: Betul. Apa pun kita jumpa lagi esok, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
3: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye-bye. Jaga diri.

Assalamu alaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Beliau juga telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Almanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Sementara itu, di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan, Dodong Abdul Rahman berkata, Indonesia berupaya menangani krisis berkenaan. Keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat Kabinet Terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Jakarta telah mengakui kebimbangan berhubung jerebu merentas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Kerjasama strata menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kita bersama penguasa pasaran tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada 2020. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal online khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Budi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana Kerajaan Kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa siri serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh yang dilaporkan mengorbankan 18 orang. Dalam pada itu, Menteri Tenaga Arab Saudi, Putra Abdul Aziz bin Salman berkata keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Namun, kerajaan itu menyediakan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Malah Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah EU pertama yang melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Katsos bersama beberapa menteri lain di Athens. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis pada April lalu mengumumkan menerusi media sosial bahawa larangan sedemikian akan diperkenalkan. Berdasarkan satu tinjauan melibatkan 2,500 pelajar sekolah, 1/4 daripada responden mengakui menggunakan media sosial secara berlebihan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Nidaul Islam kembali mendatang dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allah ma'as-sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabarkan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu, Islam ajarkan kepada kita menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalaupun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita, dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar. #

0: Pertanian Ma telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.
1: Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Selasa hari ini 30 Oktober 2026 bersamaan 2 jam di awal 14.48 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Giliran saya pula Zuhaimi Zainal Abidin untuk menemani anda 4 jam bermula 10 pagi hingga 2 petang seperti biasa dalam Zon Persona. Terima kasih juga kepada rakan tugas DJ Azah dan juga DJ Tirah yang telah menemani anda dari jam 6 pagi hingga pukul 10 pagi tadi. Diharapkan anda juga mendapatkan dapat info-info atau juga hebahan-hebahan. Yang penting tips sebentar tadi yang sempat saya dengar. Tip nak tidur kan. Kali ini di jam pertama seperti biasa kita ada segmen Doktor di Radio. Jangan terkeliru, yang tadi bukan segmen Doktor di Radio. Tadi lain cara, lain apa yang dia katakan tadi kan. Lain orang, lain cara. Kali ini kita bersama dengan pakar-pakar kesihatan juga dalam segmen Doktor di Radio, menceritakan tentang permasalahan kesihatan yang mungkin anda hadapi, yang mungkin saudara mara anda hadapi. Dan selepas itu jam 11 pagi nanti, insyaAllah 11.30 nanti kita akan bersama pula dengan tetamu yang lain pula dalam kempen menangani keganasan terhadap wanita 2026. Dan pukul 12 kita teruskan hiburan sehinggalah pukul 1 tengah hari. Kita akan terbang seketika ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu zuhur hari ini pagi Kuantan Pekan Muazzam Shah dan juga kawan-kawan yang sama waktu dengannya adalah pukul 12.57 minit tengah hari. Dan selepas daripada berita kita akan sambung lagi hiburan sehinggalah pukul 1.30 kita dengarkan pula ceramah pilihan. Mengakhiri pertemuan kita di Zoom Persona pada hari ini. Dan seterusnya akan disambung siar pula oleh rakan tugas yang lain dalam Zoom Apa Khabar Weh. Baik, panjang lotih saya berbicara. Kita ingin bersama dengan Profesor, Assistant Professor Dr. Marain Binti Muhammad Dani, pakar Psychiatry IIUM Medical Specialist Center, yang akan bercerita tentang ataupun berkongsi tentang tajuk kita hari ini, Bila Yang Disayangi Pergi, Memahami Reaksi Psikologi Terhadap Kehilangan. Assalamualaikum Dr.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. DJ Mi, apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah. Anda juga boleh menyaksikan, kalau dengar suara tak seronok nak tengok doktor, boleh tengok dalam live TikTok kita dan juga tengok dalam live FB kita. Sejam ataupun 45 minit bersama dengan Doktor Assistant Professor Dr. Marain Binti Ahmad Dani. Okey doktor. Tak banyak lebar doktor. Kita sebenarnya tajuk ni tajuk yang orang kata bagus jugalah, sebab kita akan merasai kehilangan. Kita akan lalui kehilangan. Yang orang kata mati itu pasti, kan? Jadi bila seseorang itu kehilangan orang yang sangat dia sayangi, tak payah kata orang lah, sebab orang kucing mati pun dia akan merasa sedih, kan? Apa yang sebenarnya berlaku dari sudut psikologi yang sebenarnya?
1: Okey, saya ingin kongsikan. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan menjemput saya pada slot pagi ini. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM dan juga yang berada di Facebook Live, TikTok. Okey. So, berkenaan dengan kehilangan orang yang tersayang, okey. Ini kita panggil satu istilah kalau dalam terminologi sebenar adalah grief. Tapi kalau dalam bahasa Melayu untuk kita sebut duka cita akibat kehilangan. Okay. Dan duka cita akibat kehilangan ini disertai dengan perubahan emosi, rasa sedih teramat sangat, rasa sayu, rasa pilu, ya. Sebab ada keterikatan dengan seseorang yang kita hilang itu, ya, disebabkan kematian. Sometimes kehilangan ni mungkin juga dalam bentuk benda yang kita sayang, objek ataupun anggota badan contohnya. Ada juga yang kehilangan seperti yang DJ Mi sebut tadi, ya, kucing mati ataupun pet kesayangan, ya, haiwan yang dibela selama ini. Jadi grief ini sebenarnya adalah satu perasaan emosi yang memang normal. Okey. Dia dia sebenarnya unik bagi setiap orang. Okey, kita tidak boleh samakan grief okey ataupun duka cita akibat kehilangan ni yang dialami oleh individu A dengan individu B memang berbeza.
0: Tak sama.
1: Jangka masa pun tak sama. Okey, cara mereka grief pun tak sama. Namun tak ada yang kita nak kata individu A salah, individu B betul, tidak ya. Sebab grief itu memang unik bagi setiap individu. Dan bila bercakap tentang grief ini, saya suka nak relate dengan sirah Nabi di mana kalau kita tengok sirah Nabi pun pernah melalui episod grief. Contohnya tahun duka cita kematian arwah isteri Khadijah ya. Bapa saudarinya Abu Talib, dan juga pernah kematian anak. Dan ada Sahih Muslim riwayat hadis menyatakan di mana satu hari itu Nabi pergi melawat, menziarahi kawannya, sahabatnya yang sakit, iaitu Sa'ad bin Ubaidah. Nabi pergi melihat kesakitan sahabatnya itu, dan sahabat-sahabat lain ikut Nabi lah waktu ni. Dan Nabi sampai menitiskan air mata, menangis melihat kegeringan, kesakitan yang dialami sahabatnya itu kan. Dan sahabat-sahabat yang tengok Nabi menangis pun, sahabat yang lain pun turut menangis. Jadi dekat situ Nabi pun bercakap, tidakkah kamu mendengar bahawa Allah tidak menghukum di atas air mata yang mengalir ini disebabkan kesedihan yang dilalui, tapi Allah mencela keburukan yang keluar daripada mulut. Baik. Nak kata is nothing wrong, tidak salah untuk berasa sedih, menitiskan air mata. Dan sirah Nabi ni pun dah menunjukkan kita kena iktiraf kesedihan yang dialami sebab kehilangan ini satu lumrah, satu fitrah ya. Cuma grief ini, jika kita duka cita akibat kehilangan ni, perlu ditangani dengan baik. Sekiranya ia tidak ditangani dengan baik, berisiko untuk beberapa penyakit mental, contohnya post trauma, stress disorder, ataupun kemurungan, ataupun anxiety. Sekiranya faktor-faktor yang membantu penyembuhan grief itu tidak disupport dengan baik, ini antara risiko-risiko yang
0: bakal dihadapi.
1: Baik. So cara menghadapi grief ni, saya boleh kongsikan dia ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah untuk kita menghadapi grief ni, supaya ultimate outcome daripada grief ni, kita boleh let go, boleh move on, bukan melupakan ya, bukan melupakan, tapi kita boleh hidup dengan kenangan, memori indah bersama arwah ya. Contohnya yang pertama sekali, stepnya menerima realiti bahawa hakikat kehidupan tu tidak kekal.
0: Betul.
1: Kematian tu pasti akan berlaku. Dan yang kedua, merasai dan mengendalikan emosi yang datang. Mula memang pada awal akan terperanjat, akan terkilan, akan menangis, akan teringat memori-memori kan, pergi sini bersama arwah, pergi sini bersama arwah kan. Kita tak boleh nafikan. Dalam masa yang sama, step yang seterusnya, adaptasi. Sebab selepas kehilangan arwah kan, contoh seorang isteri yang telah kehilangan suami yang sebelum ini memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Jadi dia perlu beradaptasi, sebab dia perlu meneruskan kehidupan bersama anak-anaknya dan memegang role sebagai ayah pula kan, dalam masa yang sama. Dan dalam masa yang sama, step seterusnya, boleh membina kehidupan semula. Maksudnya menambah baik hubungan mungkin dengan keluarga mentua, dengan adik-beradik, untuk renew relationship itu. Mungkin sebelum ni seorang isteri banyak share masalah dengan suami, tapi bila suami dah tak ada kan, jadikan saudara-saudara terdekat sebagai untuk kita bina hubungan baru, bina sahabat baru kan. Dalam masa yang sama, kita boleh bantu mengekalkan hubungan dengan si mati. Hantar doa. Bila kita teringat tentang arwah kan, especially tertengok barang-barang arwah, contoh kain pelikat contohnya kan, kita hantar doa, kita sedekah, kita berhubung dengan cara yang lain. Dan dalam masa yang sama, kalau arwah seorang yang macam suka bagi makan dekat rumah anak yatim setiap 3 bulan sekali, kita boleh hidupkan balik amalan arwah tu, ataupun menyambung silaturahim dengan rakan-rakan baik arwah. Itu antara untuk kita membina hubungan, mengekalkan hubungan dengan arwah, ya. Okay. Dan seterusnya membina makna baru daripada kehilangan tu. Maksudnya mungkin hikmahnya kita lebih rapat dengan
0: kawan-kawan
1: dan orang-orang sekitar, sekeliling ataupun saudari yang jauh-jauh tu, kita dah makin rapat. Okay? Dan meneruskan perkembangan hidup yang barulah. Maksudnya kita mungkin dah kena usaha untuk cari alternatif, kan? Dah kehilangan satu sumber pendapatan, kita cuba bekerja ataupun mendapatkan bantuan, kan? Jadi matlamat proses grief ni, duka cita sebab kehilangan ni, bukan melupakan orang yang telah pergi. Betul. Seperti yang saya kata tadi, tapi belajar hidup dengan kehilangan itu dan sambil membawa kasih dan kenangan dengan arwah.
0: Okey. Tadi doktor ada mengatakan bahawa benda ni normal, kesedihan itu normal, dan dia boleh juga orang kata menghindarkan daripada penyakit-penyakit macam kemurungan doktor cakap tadi. Adakah bersedih itu salah satu cara terbaik, ataupun sebagai orang menangis, meraung, adakah itu juga salah satu orang kata cara atau kaedah yang baik? Sebab dalam Islam kita meraung tak baik kalau atas kehilangan tu. Jadi macam mana pandangan doktor?
1: Kita boleh tahu kalau pada awal menerima kehilangan orang yang disayangi itu, meraung itu tidak berlebihan. Maksudnya bukan meraung, kita panggil istilah menitiskan air mata, menangis, ya, itu adalah emosi yang normal, yang hadir. Tapi kalau meraung, menangis berhari-hari, berbulan-bulan, sehingga sampai tak nak jumpa orang, duduk dalam bilik, dah sampai tak ada makna dalam kehidupan, rasa macam hopeless, rasa macam tak ada guna nak teruskan hidup, di situ mungkin ahli keluarga boleh bawa untuk seek professional help ataupun counselor, ya, untuk kenal pasti. Sebab tidak dinafikan kemurungan ini boleh wujud bersama dengan grief tu sendiri. Tapi ada perbezaan, ya. Kalau grief, dia berlaku, emosi sedih tu ada berlaku, tapi dia berlaku dalam bentuk gelombang. Gelombang ini maksudnya bila pergi dekat tempat yang barang-barang arwah banyak, dia akan akan kuat sikit. Kuat sikit lah dia punya grief tu. Tapi bila dia pergi keluar, jumpa orang kampung, ataupun dia buat aktiviti sikit, pergi kerja, dia kurang sikit. Itu grief. Jadi bila ada satu moment happy, dia boleh mampu tersenyum. Contohnya mungkin ahli keluarga bawa dia pergi tempat yang dia pernah bercuti dengan arwah, dia akan tersenyum. Macam dia boleh mampu menikmati sedikit happiness. Itu grief. Dan dia ada juga fikiran teringat mati. Tapi fikiran teringat mati ni bukan sebab tak nak hidup langsung. Tapi teringat mati ni seolah-olah macam nak bersama moment dengan arwah. Dia macam nak follow. Tapi berbanding orang yang kemurungan, berbeza. Dia langsung hilang minat, tak nak jumpa orang, hilang makan, selera makan, ya, tidur pun terganggu. Dan dalam masa yang sama dia pun ada fikiran nak mati, tapi memang nak end the life sebab putus asa. Berbeza.
0: Betul. Bermakna kalau dari tahap itu mak ayah kena cakna lah.
1: Betul.
0: Ataupun
1: betul,
0: tak payah mak ayah, kalau dia tengok seorang, jiran-jiran kena cakna lah.
1: Betul.
0: Kalau tengok dia perubahan dia, bermakna something wrong somewhere. Baik, bawa jumpa doktor,
1: bawa jumpa kaunselor, psikologis, ya, dan doktor. Kita boleh menilai sama ada ini grief sahaja ataupun grief bersama dengan kemurungan, ataupun kemurungan.
0: Baik. Tadi doktor ada cerita langkah-langkah supaya grieving ni, mana per grieving ni benda normal, tapi dia berlaku dengan normal. Doktor ada cerita tadi sedikit, kan? Selain daripada tu, ada lagi cara-cara yang kata macam tadi, kalau doktor cakap pergi bawa jalan apa, itu pertama masa, kedua kewangan. Okey, kalau benda yang lain yang kata, yang orang kata simple but make it happen, kata benda tu, grieving tu berlaku secara normal. Dan
1: so grieving ni, kalau ada satu teori ya, Kubler-Ross mengeluarkan teori di mana dia menamakan emosi-emosi yang akan dialami oleh seseorang grieving. So stage, dia ada stage lah. Stage yang pertama, penafian lah. Awal-awal memang sedih, terperanjat. Eh, betul ke? Baru je semalam jumpa. Spend masa sama-sama, makan sama-sama. Eh, dah tak ada? Betul ke ni? Macam tu kan? Itu penafian. Jadi mungkin akan menangis. Menangis, duduk sekejap, ambil masa. Okay. It's okay. It's okay. Bukan kita terus kata sabar-sabar. Maksudnya kita perlu just be there dengan seseorang yang sedang bersedih kan? Akibat kehilangan. Dan yang kedua, mungkin dia akan ada fasa marah. Dia akan rasa marah terhadap diri sendiri ataupun marah dengan situasi. Dia kata, Allah, kenapalah aku tak tak setuju dengan plan hari tu, kan? Kenapalah tak aku spend marah. Masa banyak.
0: Ya, aku marah dia hari
1: marah
0: tu.
1: Marah dia. Kenapalah aku overtime sampai tak sempat nak spend masa dengan dia, kan? Macam tu. Okay, memang. Marah ni boleh berlaku juga sebab sunyi. Kan? Marah rasa macam confused. Dah tak ada dah arwah macam tu kan. Dan yang stage yang ketiga, dia kita panggil bargaining. Dia macam tawar-menawar. Kalaulah kan aku hari tu sepatutnya aku buat ni, gitu. Dia berkalaulah. Itu akan berlaku. Tawar-menawar ya. Dan seterusnya adalah bila dia rasa macam everything is loss of control, dia akan ada fasa depressed tu. Dia akan murung sekejap. Okay. Dan murung ni ikut juga individu tu. Dan yang paling kita nak capai tu sebenarnya acceptance, penerimaan. Diterima keadaan di mana arwah dah tak ada, namun dia boleh move on, membina hubungan makna baru dalam kehidupan. Dalam masa yang sama, hidupkan memori indah dengan arwah
0: tu lah. Itu sebut kalau kita sebut mengenai kehilangan. So arwah, kalau yalah, sebenarnya yang paling hebatnya adalah kehilangan seorang arwah yang atau orang-orang yang kita kenal lah. Tapi kalau kehilangan barang,
1: kalau kehilangan barang pun ada contoh kalau
0: barang
1: kita
0: kemas.
1: Betul. Kalau kehilangan barang kemas, dia pun ada faktor-faktor yang mempengaruhi grief yang akan berlaku. Berapa banyak emas kan? Ada tak cara alternatif? Boleh tak lagi kita dapatkan authority untuk bantu kan? Pihak polis ke apa? Ada CCTV ke? Tapi kalau memang yang helpless, mungkin griefnya akan
0: tinggi sikit lah.
1: Betul.
0: Tak payah kata barang kemas lah. Handphone cukup lah.
1: Betul.
0: Bila je pun hasudah yeah. Dah rasa perasaan
1: Gelisah.
0: Kan? Sebab benda itu benda penting kan.
1: Betul.
0: Itu faktor-faktor yang doktor ceritakan tadi. Macam mana dia mempengaruhi grief proses ni?
1: Grief proses ni ya. So grief proses ni dia mempengaruhi. Yang pertama sekali adalah apa yang hilang tu sebenarnya. Okay, apa yang hilang. Dan yang kedua adalah diri seseorang tu sendiri. Contoh lelaki dengan perempuan, cara grief berbeza.
0: Betul.
1: Cara mereka appeal bila grief tu berbeza. Personality seseorang, kalau dia perfectionist, semua benda nak in control, grief dia tinggi sikit.
0: Betul.
1: Dan kalau seseorang itu ada penyakit, contohnya penyakit
0: kronik
1: kencing manis darah tinggi yang tak terkawal, dialisis kan, itu lebih menerukkan lagi grief itu sendiri. Ataupun sebelum tu dia pernah ada kemurungan, keresahan, bipolar, itu pun akan menerukkan grief itu sendirilah.
0: Bermakna grief ni dia tengok pada keadaan semasa lah, faktor dia tu.
1: Betul.
0: Tapi betul kalau antara lelaki dan perempuan, kebanyakan lelaki ni dia acceptable.
1: Ya, yeah, acceptance tinggi.
0: Kan? Dia tinggi sangat. Alah, setakat hilang telefon tak apalah. Walaupun hati dia orang kata kan. Tapi betul, sebab mungkin lelaki ni bukan ego, dia macam macam mana cakap dia daya tahan untuk menangis tu tinggi.
1: Ya.
0: Tapi tak semua lelaki, ada juga lelaki hak yang saya pernah tengok, saya pernah alami kehilangan anak masa kecil. rumah saya memang dia tak boleh nak terima. Jadi ayah saya lagilah tak boleh terima. So saya berfikiran, kalau saya sedih, saya menangis, what happened to my wife? Apa jadi pada isteri saya? Apa jadi pada ayah saya? Apa jadi pada mak saya? So saya terpaksa tahan. Tapi cara saya nak beri tak nak nampak, saya pergi tandas, saya menangis.
1: Betul. Doktor, itu cara.
0: Habis saya cuci-cuci muka apa semua, nampak macam kita ambil wuduk apa semua kan. Alhamdulillah. Itu cara saya nak terima lah.
1: Betul.
0: Lepas tu apa yang berlaku selepas anak saya meninggal tu, wife saya dalam saya tengoklah dia dalam keadaan nak kemurungan. Saya bawa wife saya ke bekerja. Pergilah mana-mana, saya bawa bulu kulit-kulit. At least saya rasa dalam sebulan rasanya. Lepas tu baru dia berpindah ke Pahang semua kan. Masa tu memang tak boleh tengok tempat rumah kita orang pun tak boleh tengok. So betul. My wife pun tak boleh. So dia, kebetulan dia dapat pindah. Dia pindah. So saya duduk di KL tu almost 3 months lah. Lepas tu saya pun tak boleh nak terima, then balik Pahang. Itu cara saya. Cara orang berbeza-beza.
1: Boleh kita maksudnya maksudnya DJ Mi waktu tu waktu fasa yang macam sedih, pilu, teramat sangat tu, you acknowledge your masa untuk menangis tu. Maksudnya spend masa sekejap kan. Maksudnya tu fitrah. Itu lumrah. Betul. It's okay. Dan lepas tu, selepas you dah take few seconds kan, baru kita nak bantu orang lain. Sebab kita bantu diri kita dulu untuk acceptance sekejap, and then baru kita sebab kita punya mind dah clear kan. Sebab kalau kita terlalu emotional, mind akan blur.
0: Betul.
1: So bila kita dah take a few second kan untuk menangis sekejap, kita akui semua benda di luar kawalan kita. Betul. Kan, not 100% dalam kawalan kita, dan barulah kita bantu ahli keluarga lain yang juga affected dengan kehilangan arwah tu.
0: Betul. Sebab saya pernah alami dan saya tahu macam mana. Cuma lelaki lah, kita harapkan lelaki ni kuat. Sebab lelaki memang dia dilahirkan kuat dari segala segi. Jadi itulah yang saya alhamdulillah everything is smooth lah sampai sekarang. Baik. Kita jangan cerita sedih sangat. Kita doktor di radio, bukan Simon. Okey doktor, kita break seketika doktor. Kita ada soalan untuk yang pertama ni. So lepas ni kita akan cerita lagi doktor tentang apa peringkat-peringkat kesedihan. Ada banyak peringkat kesedihan. Jadi kita dengar dulu tips kesihatan, dan selepas tu kita quiz pertama hari ini. Bersedia semua dengan telefon jawapan betul dan terpantas dikira pemenang. Moh, kita dengar dulu tips kesihatan hari ini.
2: Tips kesihatan minggu ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi para pendengar. Saya Dr. Nur Syahizan binti Muhammad Rizwan, pakar perubatan rehabilitasi daripada RLUM Medical Specialist Center. Pada hari ini saya ingin membincangkan tentang kepentingan rehabilitasi pasca serangan angin ahmak, iaitu stroke. Hadirin sekalian, serangan angin ahmak atau stroke bukan sahaja mengubah kehidupan pesakit dalam sekelip mata, malah ia turut memberi impak yang besar kepada ahli keluarga. Apabila serangan berlaku, sebahagian sel otak terjejas menyebabkan kehilangan upaya fizikal, kesukaran bercakap atau hilang punca kuasa untuk menguruskan diri sendiri. Namun begitu, serangan angin ahmak bukanlah penamat bagi segalanya. Di sinilah peranan kritikal program rehabilitasi atau pemulihan bermula. Rehabilitasi bukan sekadar senaman, ia adalah satu proses holistik, iaitu merangkumi fisioterapi, terapi cara kerja dan terapi pertuturan yang direka khas untuk merangsang keplastikan otak ataupun proses neuroplasticity sel otak yang telah rosak tersebut. Melalui terapi yang konsisten, sel-sel otak yang sihat boleh belajar untuk mengambil alih fungsi sel yang telah rosak tersebut. Kelebihan utama rehabilitasi merangkumi, pertama, pemulihan mobiliti, iaitu membantu pesakit kembali berdiri, berjalan dan melakukan pergerakan asas. Kedua, membantu pesakit untuk berdikari semula, iaitu melatih pesakit menguruskan keperluan harian seperti makan, mandi dan berpakaian tanpa pergantungan sepenuhnya kepada penjaga Dan ketiga, menguruskan kesihatan mental yang baik dengan mengurangkan risiko kemurungan dan membina semula keyakinan diri pesakit. Oleh itu, sokongan moral daripada keluarga dan masyarakat adalah nadi penggerak kepada kejayaan pesakit. Jangan pernah putus asa kerana setiap langkah kecil dalam proses pemulihan adalah satu kejayaan besar. Mari kita berganding bahu menyebarkan kesedaran bahawa dengan proses rehabilitasi yang betul, masa depan yang lebih cerah dan berdikari masih menjadi milik pesakit strok. Sekian daripada saya, Dr. Nur Syahizan dari Unit Rehabilitasi IAUM Medical Specialist Center.
2: Tips kesihatan minggu ini.
0: Baik, untuk soalan pertama, adakah anda bersedia? Soalannya, apakah yang dimasukkan dengan grief? Ha, panjang lebar dah doktor cerita tadi. A, perasaan gembira selepas kehilangan seseorang. B, reaksi emosi dan psikologi apabila kehilangan seseorang yang disayangi. C, penyakit mental yang dialami oleh semua orang. Dan D, perasaan sedih yang hanya berlaku selama beberapa hari. Okey, kita berhibur seketika dengan lagu dari Kumpulan Rabbani, Pergi Tak Kembali. Hanya di Radio Macam FM, satu pilihan.

0: Itu tadi lagu dari Kepulauan Rabani, Pergi Tak Kembali. Bawa kita pada pukul 10.44 45 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Assistant Professor Dr. Mark Ain binti Ahmad Dhani sebagai pakar psychiatry IIUM Medical Specialty Center, yang menceritakan tentang bila yang disayangi pergi, memahami reaksi psikologi terhadap kehilangan. Okey, doktor. Kita nak kita dah cerita faktor proses grief tu apa, langkah-langkah kan. Kita juga saya selalu mendengarlah ada orang kata kesedihan ni ada peringkat-peringkat.
1: Ya. Yeah.
0: Boleh doktor uraikan peringkat-peringkatnya?
1: Seperti yang saya sebut tadi, ada 5 stage lah ya dalam Kubler-Ross teori ya. Di mana peringkat pertama peringkat penafian, okey.
0: Denial.
1: Dan yang kedua adalah anger, kemarahan. Ya, rasa macam tak puas hatilah dengan apa yang berlaku kan.
0: Baik.
1: Jadi dan seterusnya bargaining, tawar-menawar ya. Di mana sepatutnya aku tak buat macam ni. Patutnya aku bawa arwah pergi dapat rawatan awal, contohnya kan. Dan yang kemudian ada depression, di mana kita tahu dah murung lah, things out of control, arwah dah tak ada kan. Dan yang terakhir tu acceptance. Dan dalam teori ini sebenarnya menggariskan bahawa emosi-emosi ini akan dialami oleh mereka yang grief, dan setiap orang dia tak semestinya ikut turutan peringkat tu ya. Ada orang dia terus ke peringkat murung.
0: Awal-awal terus murung.
1: Then dia boleh patah balik. Dia dah murung, dah acceptance. Mungkin ada masa dia akan patah balik kepada denial, anger. Mungkin ada isu-isu yang timbul balik kan selepas peninggalan arwah, akan kembali ke mula. Jadi ada orang memang ikut turutan straightforward, acceptance, redor terus. Lepas 2 bulan settle. Tapi ada orang dia delete. Macam lambat sikit. Dia macam mula-mula tu tak ada perasaan apa-apa, tapi lama-lama tu baru muncul kesedihan, ya, rasa kehilangan. Jadi setiap fasa ini, emosi-emosi ini yang perlu dikendalikan. Contoh masa penafian kan, beri masa. Seperti yang DJ Min share tadi kan, beri masa. Kalau kita rasa macam terkilan, rasa frus, rasa nak menangis, beri masa sekejap untuk diri kita duduk sejenak, acknowledge feeling tu. Dan kita akan akan terfikir-fikirlah, kenapa ia berlaku kat aku, kan. Kita akan terfikir. Sometimes kita biar je soalan ni sebab kita tak ada jawapan.
0: Betul.
1: Sometimes kita tak ada jawapan. Dan bila berlaku marah, anger, itu pun kita pun perlu akui, duduk sejenak, aku marah ni sebab sunyi sebenarnya. Dah tak ada momen lagi nak spend masa sama-sama kan. Jadi dekat situlah boleh belajar cara untuk menangani marah kan. Duduk sejenak, kita grounding kan, kita macam mindfulness kan, kita cuba tenangkan diri. Kalau Islam ajar, kalau rasa marah yang teramat sangat, boleh ambil wuduk.
0: Betul,
1: kan. Kalau berdiri masih marah, duduk. Kalau duduk tak settle, then baring. Kalau tak settle juga, ambil wuduk, solat 2 rakaat kan. And then tawar-menawar tu kan, bargaining kita panggil ya, bargain. Kalau lah hari tu aku apa tu, fulfill permintaan arwah kan, mesti rasa tak terkilan macam ni. Kan, yang itu pun kita biarkan sementara waktu kan. Kita betulkan persepsi kita bahawa
0: tak ada Tuhan,
1: 100% bukan bawah kawalan kita. Kita kalau orang yang perfectionist personality, dia macam semua benda dia nak rasa in control.
0: Betul.
1: Kan, bila kematian berlaku, barulah kita faham sebenarnya semua benda bukan kawalan kita. Dan kemurungan itu yang perlu kita kenal pastilah, terutamanya especially kalau kehilangan yang disebabkan oleh trauma punya, bencana alam, banjir kan, tanah runtuh, tsunami, ataupun dulu zaman COVID masa tu kan. Sudden dan juga ataupun kehilangan tu berlaku disebabkan oleh aksiden. Yang tu kemurungan mungkin berisiko.
0: Baik.
1: Untuk dapat. Jadi di situ kita perlu kenal pasti kan. Macam mana grief yang dialami oleh itu seseorang itu perlu kita bantu dari segi support kan, kita channel kan apa-apa keperluan dia. Kalau dia perlukan bantuan zakat, kita bantu bawa dia untuk seek help kan. Dan lama-lama insyaAllah bila dia dah beradaptasi dan membina nilai baru dalam hidup dia kan, dia mungkin dah slow-slow develop skills kan, untuk teruskan kehidupan baru. Dan waktu tu dia dah boleh move on, let go. Let go ni bukan melupakan lah, seperti saya kata tadi, dia tidak melupakan, tapi dia boleh bercerita tentang kebaikan arwah berterusan. Tapi dalam masa yang sama dia boleh remain tenang. Dia boleh bawa memori indah tu, ya, yang momen-momen indah tu dia boleh cerita balik. Dia tidak macam menangis berterusan. Jadi setiap orang fasa-fasa ni tak semestinya straight. Ikut turutan peringkat-peringkat tu. Tidak.
0: Dia tengok pada orang juga, bergantung pada orang dan bergantung juga pada keadaan.
1: Betul.
0: Tapi apa yang doktor cerita ni sebenarnya dia tak boleh alone.
1: Ya. Yeah. Betul.
0: Dia need somebody lah. Dia memerlukan seseorang untuk membantu menjawab persoalan yang lima tadi lah. Kalau macam deny tu kan, dia mendinaikan, nafikan dia tu, somebody kena bercerita dengan dia benda-benda sekena. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya nampak dari sini ada satu ayat mudah tetapi sukar nak dibuat adalah reda. Kalau kita
1: acceptance
0: lah, kita reda, maknanya semuanya InsyaAllah boleh berlaku. Pandangan doktor.
1: Betul. Ada orang dia tak melalui yang peringkat-peringkat atas tu. Dia terus redha. Ada acceptance terus. Jadi itu maksudnya individu itu unik lah. Cara dia grief tu unik. Dia terus ada fasa redha dan dia tidak meraung berhari-hari, ya, dan dia boleh meneruskan kehidupan seperti biasa, memanfaatkan apa yang ada sekarang. Ada orang memang terus redha. Jadi nak kata Kubler-Ross punya teori ni tak semestinya dia hadapi semua stage tu. Dia ada fasa, ada yang terus macam settle.
0: Yeah, acceptance lah.
1: Yes.
0: Tapi bersedih tu benda normal.
1: Ya, yeah, betul.
0: Cuma cara dia nak kawal bersedih dia tu dengan dengan acceptance dari keredaannya tadi, dia boleh mampu kawal kesedihan dia tu.
1: Ya. Yeah. Ya.
0: Maknanya di sini kata kuncinya adalah reda.
1: Ya, betul.
0: Kalau kita tak reda, memang saya rasa semua benda tak boleh nak buat. Depresi kena, walaupun kita ada kawan. Bila kita tak reda, contohlah kita ada seorang kawan yang rapat, kawan ni beri nasihat, tak, kau tak salah apa semua, tapi dia tak ada sifat reda. So tetap menentu akan jadi tak ada jawapan.
1: Betul.
0: Penentangan akan banyak.
1: Betul
0: Puan, doktor, setuju? Betul.
1: Akan banyak anger lah, akan banyak marah lah. Dan dia nak sampai acceptance redha tu lambat lah.
0: Lambat. Dia akan sampai, satu tahap dia akan sampai, tapi dia lambat.
1: Betul.
0: Dan benda ni, benda yang kita bercerita ni, taklah orang kata makan sebulan dua bulan, tak.
1: Ya,
0: ada separuh orang bertahun.
1: Betul, lima tahun. Ya, ada pesakit 7 tahun. Ya.
0: Dalam tempoh dia dalam keadaan yang lima kesedihan, peringkat kesedihan ni, dalam tempoh ni, adakah jalan terbaik kita membawa mereka berjumpa dengan pakar?
1: Jalan terbaik menjumpa dengan pakar bila kita kenal pasti dia dah sampai kemurungan major. Yang saya sebut tadi, peringkat depression yang memenuhi major depressive episode, kemurungan yang besar lah, di mana dah mengganggu fungsi harian, ya, makan, makan mungkin kurang makan atau terlebih makan,
0: okay.
1: Tidur terganggu, lepas tu menangis berhari-hari.

0: pelbagai cara. Sometimes diorang carilah cara-cara Google. Sometimes dia mengharap secara pasif. Mm-mm. Biarlah ada lori langgar saya. Mm-mm. Berdiri tepi jalan. Ada ya. Mm-mm. Jadi orang-orang begini yang kita kena pantau.
1: Mana ini kata tanggungjawab orang sekeliling lah.
0: Benar, benar.
1: Okay.
0: Keluarga sekeliling, jika kalau bersendirian kan. Mm-mm. Contoh macam bila cakap Jimmy sebut bersendirian, saya teringat masa COVID.
1: Mm-mm.
0: Masa COVID kan. Memang bersendirian, kita tak ada physical touch. Mm-mm. Kan. Tapi kita ada phone. Itu boleh membantu grieving waktu itu juga. Dalam masa yang sama kan, saya tidak boleh lupakan adalah faktor yang mempengaruhi grief seseorang ni adalah spiritual strength. Jimmy sebut tu redha kan. Seseorang nak mencapai redha tu, kita tengok faktor hubungan dengan spiritual dengan Tuhan kan. Mungkin dia seseorang yang mungkin spiritualnya kuat sedikit kan. Jadi redonya cepat lah.
1: Baik. Dan redonya berkesan lah.
0: Benar.
1: Tapi betul, semasa COVID ramai yang mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hayat hidup. Jadi kesedihan mereka tu, orang kata dah terlampau dan orang tak boleh nak bantu sebab kita dah tak boleh nak jumpa dia. Mungkin doktor cakap tadi telefon. Kalau telefon pun dia tak angkat,
0: yeah,
1: that means something wrong somewhere lah. Baik, macam mana nak support orang yang ada grieving ni? Tadi kita cerita pasal grieving, macam mana kita telefon. Ada tak cara-cara yang orang kata cara lain lagi untuk support orang yang tengah grieving ni?
0: Okay, so kita kena lihat kan, kalau seseorang grieving tu dia pelbagai faktor. So kita perlu macam keep in touch kan, bina hubungan. Kita keep bertanya apa yang diperlukan. Okay, okay. Bantuan-bantuan praktikal lah. Contoh kalau seorang balu yang kematian suami, mungkin pada beberapa bulan tu dia kehilangan sumber pendapatan. Dan kita boleh bawakan dia jumpa pejabat kebajikan ataupun unit-unit zakat. Selain itu, apa lagi? Mungkin pendidikan anak-anak kan. Pendidikan anak-anak, bantuan untuk ke sekolah kan. Selain itu kan, ada juga orang yang semua benda tu dia ada kan. Tapi jadi pendengar yang setia. Contohnya macam dia rapat dengan kita, so dia nak bercerita tentang kebaikan arwah kan. Kita just spend masa, okay. Dan dalam masa yang sama, mereka lebih kepada nak kita berada di situ. Berada, be there. Kadang mereka bukan nak nasihat sangat.
1: Dia nak meluahkan je.
0: Yeah, dia nak meluahkan. Okay. So sometimes small-small gesture kita boleh bagi kan. Apa-apa macam apa yang diperlukan lah, buah-buahan atau bantuan kan. Dan bagi ruang lah. Jika dia jenis yang macam masih menangis berhari-hari, berbulan-bulan, bagi ruang. Just bagi ruang. Kalau dia perlukan cuti sekejap, kita encourage lah kan. Dan dalam masa yang sama, jangan terlalu pushy lah kan. Judgmental. Kau ni tak redha, kurang iman macam ni. Kita tak nak sampai macam tu kan. Sebab sebenarnya menangisi kan, bersedih, bukan bermaksud kurang iman. Tapi boleh juga bersedih, tapi dalam masa yang sama sebenarnya hati kuat untuk meneruskan kehidupan.
1: Betul.
0: Maksudnya masih nak menyara anak-anak, masih. Tapi cuma masa basuh pinggan tu mungkin bersedih lah sekejap. Tapi bila anak-anak balik, dia nak masak untuk anak-anak. Jadi bukan bermaksud imannya rendah. Kan? Bila dia menangis tu low iman, iman kurang. Tidak.
1: Sebab kita tak faham dengan hati seseorang.
0: Perasaan
1: seseorang kita tak faham. Doktor lain. Saya lain. Mas lain.
0: Betul.
1: Ni lain. Dia ni senyum sokmo.
0: Unik.
1: Unik. Setiap manusia ni unik.
0: Benar. Benar.
1: Jadi kita jangan
0: judgmental.
1: Judgmental orang ni. Oh, kau ni melalak-lalak ni, macam tak ada iman. Tak ada. Itu adalah kaedah dia. Cuma kita sebagai rakan, just nasihat apa yang kita mampu nasihat.
0: Benar. Benar. Benar.
1: Tetapi benda ini selalunya diambil kesempatan. Ada orang kesempatan. Bini mati, suami mati. Yang kawan-kawan ni yang lama dah aim kat dia, minat kat dia, cucuk jarum. Jadi waktu ini sebenarnya

0: kita sebagai, kalau perempuan, kita serahlah kepada yang perempuan.
1: Ya, benar. Betul. Ha.
0: Kalau lelaki, kita serahkan pada lelaki. Jangan, benda ni akan berlaku.
1: Ya.
0: Sebab kita iman lemah.
1: Ya.
0: Betul tak?
1: Benar. Puan? Betul, betul. Ha. Sebaik-baiknya professional help. Okay, ya. Counselor yang memang is a secure space.
0: Uh-uh.
1: Ya, untuk dia minta bantuan. Uh-uh. Professional. Okay, psychologist boleh. Kalau dah sampai macam perlukan ubat-ubatan, then level doktor psychiatry lah. Macam tu.
0: Sebab orang yang terkena, kepala otak dia orang kata tengah berserabut.
1: Benar, benar, betul.
0: Dia akan terima saja apa. Dia tak fikir dah benda ni adab, benda ni hukum, dia dah tak kenal. Jadi macam kita ni yang kawan dia ni, kalau boleh kita nasihatkan. Kau tak payahlah ambil hal.
1: Betul.
0: Kita beri yang perempuan.
1: Betul. Saya setuju. Benar. Kan? Betul sekali.
0: Sebab benda ni akan terjadi. Dunia sekarang ni akan terjadi. Baik. Akhir kalam, doktor.
1: Okay.
0: Kita dah pukul 11 dah, sebabnya saya sedang berborak ni. Okay, kalam, apa nasihat doktor kepada orang pendengar semua tentang apa yang kita perbincangkan hari ini?
1: Okay, jadi secara ringkasnya kan, grieving ni matlamat kita bukan nak memadamkan kerinduan tu.
0: Baik.
1: Memadamkan semua memori dengan arwah kan, tapi membantu kita terus bawa kenangan tu sambil tetap meneruskan kehidupan dengan fungsi yang perlulah kita sebagai seorang manusia kan, makan, minum, kerja kan, menyara anak-anak,
0: ya, yeah?
1: Okay. Dan jika dah sampai ada kemurungan atau keresahan, boleh mendapatkan bantuan profesional.
0: Baik. Dan juga orang nasihat doktor juga, orang luar yang ada kaitan, cubalah bantu.
1: Benar, betul. Orang sekeliling, masyarakat, mungkin Kariah Masjid kan, persatuan-persatuan, kan kita ada persatuan ladies contohnya kan, dekat taman perumahan tu, boleh bantu.
0: Baik. Baik, okay.
1: Terima kasih.
0: Mas, beritahu tu kena buat dua kali sesi ni. Okay, kita bersama dengan Sister Professor Dr. Marain bin Ahmad Dhani, pakar Sekretari IAUM Medical Specialist Center, dengan tajuknya kita hari ni adalah Bila Yang Disayangi Pergi Memahami Reaksi Psikologi Terhadap Kehilangan. Terima kasih doktor kerana bersama kami.
1: Terima kasih juga menjemput.
0: Okay, insyaAllah kali kedua kita datang lagi, jumpa lagi. Baik.
1: InsyaAllah ada rezeki.
0: Okay, kita berhibur dulu dalam Marathon Hits, Music Tak Berhenti. Dan insyaAllah pukul 11.30 nanti kita akan bersama pula dengan tetamu yang lain. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.
2: Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: Marathon Hits Music
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar. Macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Okey, itu tadi lagu Kasih Sayang nyanyian kumpulan Favorite Group. Bawa kita pada pukul 11.53 minit pagi. Nah, kita masih lagi bersama dengan Puan Zarina binti Ahmad, Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Pahang, yang menceritakan tentang kempen menangani keganasan terhadap wanita 2026 ataupun EWAC. Okey Puan, tadi kita dah cerita segala-galanya. JPW, orang kata sering menekankan bahawa pendekatan kepada keganasan rumah tangga, orang kata tidak boleh berhenti pada kempen kesedaran. Bagaimana JPW menyantuni mangsa dan pemandiri keganasan rumah tangga secara langsung?
1: Baiklah, terima kasih DJ. Pendekatan JPW pada tahun 2026 ialah memastikan usaha advokasi diterjemahkan kepada tindakan, sokongan dan pemerkasaan. Okay, bagi JPW, usaha menangani keganasan rumah tangga tidak boleh berhenti pada tahap memberi maklumat semata. Baik. Atau meningkatkan kesedaran. Advokasi perlu diterjemahkan kepada tindakan yang benar-benar boleh dirasai oleh wanita yang memerlukan bantuan.
0: Baik.
1: Okay. Kita bermula di peringkat komuniti melalui program Aku Wanita at KRT dengan memberi kefahaman mengenai bentuk-bentuk keganasan, hak wanita, saluran bantuan serta intervensi psikologi melalui sesi kecet, kaunseling kelompok. Sehingga 13 September 2026, sebanyak 12 program

0: tak dapatlah dikenali oleh rakyat Malaysia, terutamanya wanita. Okey, menjadi salah satu saluran awal yang menghubungkan mereka kepada perkhidmatan yang bersesuaian. Prismanita atau maknanya perantara rujukan, intervensi, sokongan, maklumat dan advokasi untuk wanita beroperasi melalui Pejabat Pembangunan Wanita di negeri. Di sinilah wanita boleh mendapatkan maklumat, bimbingan, sokongan psikososial, asas serta rujukan kepada agensi berkaitan berdasarkan keperluan mereka.
1: Baik.
0: Okey. Sehingga 8 September 2026, seramai 134 klien telah mendapatkan perkhidmatan melalui Prisma Wanita at PPWN, melibatkan antaranya isu keganasan rumah tangga, keganasan seksual, ekonomi, bantuan guaman serta sokongan psikososial dan kaunseling. Namun, bagi JPW, bantuan tidak seharusnya terhenti apabila krisis selesai atau selepas sesuatu laporan dibuat. Seorang mandiri perlu diberi peluang untuk membina semula kehidupan, keyakinan dan kemandiriannya. Atas dasar itu, JPW melaksanakan program Santun Kasih Pemandiri at KRT atau Sari at KRT sebagai kesinambungan kepada usaha sokongan dan pemerkasaan ke pemandiri.
1: Baik.
0: Okey. Pada tahun 2026, Sari at KRT turut merangkumi bantuan keuangan Sari at KRT dengan sasaran seramai 250 penerima. Okey, bagaimana? Bantuan ini bertujuan membantu menstabilkan keperluan segera pemandiri dalam tempoh membina semula kehidupan dan merancang langkah seterusnya. Ia bukan penyelesaian tunggal tetapi merupakan salah satu bentuk sokongan yang boleh memberi ruang kepada pemandiri untuk mengurus keperluan asas, membuat perancangan dan mengambil langkah seterusnya dengan lebih yakin. Okey. Maksudnya, sekiranya ada wanita yang menjadi mangsa, boleh hadir ke JPW Pahang ataupun mana-mana JPW di dalam negeri lain untuk kita ada si borang. Okey, tapi dia kena ada report polis.
1: Baik.
0: Ada laporan polis.
1: Baik.
0: Datang kat kami, kita akan bagi bantuan keuangan tersebut. Okey. Jadi kita boleh melihat pendekatan JPW sebagai satu perjalanan yang sangat melengkapi.
1: Betul.
0: Aku Wanita at KRT membuka ruang kepada advokasi dan tindakan awal. Okey, Prisma Wanita menghubungkan wanita kepada bantuan yang diperlukan, manakala Sari at KRT membantu pemandiri untuk kembali bangkit dan bergerak ke arah kehidupan yang lebih stabil dan berdikari.
1: Betul.
0: Okay. Matlamat akhirnya bukan sekadar membantu wanita keluar daripada situasi keganasan tetapi memastikan mereka mempunyai sokongan untuk kembali berdiri, membina keyakinan dan meneruskan kehidupan dengan selamat, bermaruah dan berdaya upaya.
1: Baik, itu matlamat dia sebenarnya. Tapi kalau kita tengok sini, tahap kesedaran wanita Malaysia dalam melindungi diri sendiri daripada keganasan ni, apa yang kita apa panduan yang boleh diberikan kepada mereka yang berhadapan dengan masalah keganasan ni, Pak?
0: Okey. Memang tahap kesedaran wanita di Malaysia semakin meningkat sebenarnya.
1: Okay.
0: Namun masih perlu diperkukuh secara berterusan lah. Okey, masih terdapat wanita yang tidak menyedari bahawa apa yang berlaku kepada mereka sebenarnya merupakan salah satu bentuk keganasan.
1: Betul.
0: Okey. Sebab kita rasa macam normal, benda kalau sesuatu benda yang kita rasa selalu kita kena, kita rasa benda tu normal je.
1: Normal dah.
0: Contoh suami selalu minta duit isteri. Kita rasa normal, kan? Tapi sebenarnya itu adalah keganasan ekonomi.
1: Ekonomi. Itu masuk dalam kategori ekonomi.
0: Yeah. Kalau suami tak bekerja tapi peras duit pendapatan daripada isteri, itu adalah keganasan ekonomi.
1: Maknanya sini kita kena tahu tahap dia punya sektor-sektor dia.
0: Ya, betul. Sebab yang macam saya cakap tadi tu, kita cuba tengok kat mana yang kita rasa tertekan. Contoh, bila wanita tu rasa tertekan, adalah satu bentuk yang tak sepatutnya berlaku. Di situ. Maknanya contohnya, kenapa wanita lain sejahtera je hidup dia, contoh. Kalau suami, contohlah ada suami penyakit dadah, isteri bekerja, tapi asyik peras duit isteri je, nak minta duit isteri. Jadi itu kena tengok lah, adakah nak bertahan ataupun nak melaporkan.
1: Menyentuh pasal laporan ni, Puan, menyentuh pasal laporan ni,

0: Dia tahu kenapa, tak tahu kenapa wanita sering takut dengan pasangan mereka dan tidak melaporkan kepada polis atau merujuk kepada agensi untuk membantu mereka. Okay. Kenapa berlaku?
1: Itulah, terdapat banyak sebab kenapa wanita ataupun mangsa keganasan rumah tangga, ialah saya nak cakap sama ada lelaki ataupun perempuan, dan dah tak tertakluk kepada lelaki perempuan, malah OKU, warga emas, kanak-kanak. Itu termasuk.
0: Baik.
1: Okay. Mereka takut untuk tampil, membuat laporan atau mendapatkan bantuan. Antaranya ialah rasa takut terhadap ugutan.
0: Baik.
1: Sama ada orang yang melakukan keganasan ataupun pasangan. Bagi isteri, suami isteri. Bimbang keganasan menjadi lebih teruk selepas laporan dibuat. Takut kehilangan tempat bergantung. Bimbang tentang masa depan anak-anak. Rasa malu. Tekanan keluarga, stigma masyarakat dan rasa tidak yakin bahawa mereka akan dibantu.
0: Baik.
1: Okay, ada juga mangsa yang masih berharap pasangan akan berubah. Ini banyaklah yang berlaku. Terutama apabila pasangan memohon maaf selepas berlaku keganasan. Keadaan ini boleh menyebabkan mangsa terperangkap dalam kitaran keganasan yang berulang.
0: Betul.
1: Okay. Selain itu, sebahagian mangsa kurang mengetahui hak mereka di sisi undang-undang dan tidak pasti ke mana harus mendapatkan bantuan.
0: Betul.
1: Inilah sebabnya program advokasi seperti EVAW, Aku Wanita Adkarti, Prismanita dan Iris sangat penting.
0: Betul.
1: Kita perlu memahami bahawa tindakan melapor bukan sesuatu yang mudah bagi mangsa. Oleh itu, masyarakat tidak boleh menghukum atau menyalahkan mangsa. Sebaliknya, kita perlu memberi sokongan, mendengar, dengan empati, membantu mereka membuat pelan keselamatan dan merujuk kepada agensi yang betul.
0: Betul.
1: Okey. Mesej kita kepada mangsa ialah keselamatan anda penting. Okey. Anda tidak bersendirian dan bantuan boleh diperoleh secara berperingkat mengikut keadaan serta tahap keselamatan masing-masing.
0: Baik. Bukan istilah dah tepi, jaga tepi kat orang. It's no istilah.
1: Tak ada dah.
0: Itu dah satu kewajipan untuk kita membantu. Okey, Puan. Apa yang menarik sebenarnya sambutan EVAW 2026 ni pada 25 November?
1: Okey, sambutan EVAW untuk tahun ini 2026 dirancang dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, berilmiah, interaktif dan dekat dengan masyarakat.
0: Baik.
1: Bagi peringkat ibu pejabat, sambutan EVAW 2026 dicadangkan berlangsung pada 25 November 2026.
0: Baik.
1: Di Menara Kuala Lumpur sebagai lokasi simbolik yang ikonik dan mudah dikaitkan dengan mesej solidariti nasional menentang keganasan terhadap wanita.
0: Baik.
1: Okey, pengisian program bukan sahaja berbentuk majlis sambutan tetapi turut melibatkan ceramah, forum strategik pembentangan kepakaran, perkongsian isu semasa, roi-roi pempamer, serta aktiviti interaktif yang memperkenalkan saluran bantuan dan perkhidmatan sokongan. Antara tarikan utama ya, Kampen Orange the Nation yang melibatkan pencahayaan warna oranye pada struktur dan bangunan ikonik seperti sebagai simbol solidariti dalam usaha menghentikan keganasan terhadap wanita.
0: Baik.
1: Kampen ini dicadangkan dilaksanakan melalui kerjasama jabatan, agensi kerajaan, agensi swasta, rakan strategi serta penyelarasan di peringkat negeri supaya mesej EVAW dapat dilihat secara lebih meluas di seluruh negara.
0: Baik, betul.
1: Okay.
0: Warna oranye.
1: Alright, jadi warna oranye ni, sebab tu kami pakai warna oranye hari ni, okay, membawa mesej harapan, keselamatan dan masa depan bebas keganasan.
0: Okay.
1: Apabila bangunan ikonik, lokasi strategik dan agensi di negeri turut menyertai pencahayaan oranye, ia bukan sahaja mencantikkan visual campaign tetapi menyampaikan mesej bahawa usaha melindungi wanita adalah tanggungjawab bersama seluruh masyarakat.
0: Baik, okay. Betul.
1: Okay, di peringkat JPW pula, pelan komunikasi telah dibangunkan meliputi semua saluran media masa dan pengiklanan luar ataupun output out of home dan digital out of home dengan menyasarkan lokasi-lokasi strategik seperti billboard di sekitar Lembah Kelang, LED billboard di stesen MRT dan LRT, bangunan komersial dan residensi di sekitar Lembah Kelang dan termasuk juga iklan LED di lapangan terbang antarabangsa seperti KLIA yang berpotensi untuk meningkatkan visibility KPWKM dan memberi impak optimum terhadap kempen KRT EVAW di peringkat nasional.
0: Betul.
1: Okey, di peringkat negeri pula, PPWN akan melaksanakan kempen EVAW melalui gabungan program Aku Wanita KRT, Hari Terbuka Prismanita dan Santun Kasih Pemandiri Sari KRT, Road to EVAW serta pertandingan poster, video pendek dan threats berkaitan pencegahan keganasan terhadap wanita. Melalui pendekatan ini, masyarakat akan mendapat akses kepada advokasi, pameran, perkongsian pakar, kaunseling atau sokongan asas serta maklumat saluran bantuan secara lebih dekat. Pendekatan ini menjadikan sambutan EVAW 2026 bukan sekadar acara tahunan tetapi satu gerakan advokasi nasional yang menghubungkan mesej kesedaran, tindakan awal, perlindungan dan sokongan kepada wanita.
0: Baik, bila tadi pun kita sebut balik di Temerloh pada
1: yang terkini di Temerloh pada 4 November Hotel Apsara.
0: Hotel Apsara. Okey, ha itu dah merakami semua segala program yang Puan dah ceritakan sebelum kita berakhir Puan.
1: Okey.
0: Apa nasihat Puan kepada rakyat Malaysia di luar sana yang mengenai usaha menangani keganasan terhadap wanita? Bukan saja wanita lah, lelaki, kanak-kanak, OKU semua tadi.
1: Okey. Nasihat saya kepada masyarakat ialah jangan anggap keganasan terhadap wanita ataupun sesiapa saja sebagai isu peribadi yang tidak boleh dicampuri. Keganasan terhadap wanita memberi kesan bukan sahaja kepada mangsa tetapi juga kepada anak-anak, keluarga, komuniti dan negara. Betul. Khususnya jika kita mengenali seseorang yang mungkin menjadi mangsa, dengarlah dengan empati, jangan menyalahkan mereka dan jangan mendesak mereka membuat keputusan secara tergesa-gesa. Sebaliknya, bantu mereka mendapatkan maklumat dan sokongan yang selamat.
0: Baik.
1: Kepada mangsa ataupun mandiri, ketahuilah anda tidak bersendirian. Bantuan sentiasa ada. Dapatkan sokongan daripada pihak yang dipercayai. Hubungi talian kasih 15999.
0: Tegang tu.
1: 15999 yang beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Jadi dia tak tidur. Dapatkan bantuan PDRM jika berada dalam bahaya.
0: Betul.
1: Dan rujuk agensi seperti JKM, JPW, Prisma Nita ni lah, OSCC, Jabatan Bantuan Guaman atau NGO berkaitan. Kepada komuniti lelaki, wanita, belia, penjawat awam, pemimpin masyarakat dan ahli keluarga, kita semua mempunyai peranan. Mencegah keganasan bukan hanya tugas mangsa untuk melapor tetapi bertanggungjawab bersama untuk mewujudkan persekitaran yang selamat, menghormati wanita dan tidak menormalisasikan penderaan.
0: Betul.
1: Marilah kita sama-sama membawa mesej bahawa tiada alasan untuk keganasan. Setiap wanita berhak hidup dengan selamat, bermaruah dan sejahtera.
0: Betul. Dan ini bukan tumpuan untuk wanita saja. Semua orang ada hak.
1: Semua orang ada hak
0: untuk hidup selamat. Betul. Dan bermaruah. Okey. Itu Puan, terima kasih Puan Zarina binti Ahmad, Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Pahang, kerana berkongsi dengan kami tentang kempen menangani keganasan terhadap wanita 2026 ataupun EVAG yang akan berlangsung di Temerloh pada 4 November di Hotel
1: Apsara.
0: Apsara. Jadi mohlah kita ramai-ramai pergi sana, dengar apa yang boleh kita buat, apa yang kita tak perlu buat, apa yang tindakan yang perlu kita buat. No istilah jaga tepi kain orang dah sekarang ni. Sebab sekarang ni zaman teknologi dah.
1: Betul.
0: Baik. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami.
1: Sama-sama. Terima kasih juga.
0: Baik. Okey. Okay, kita teruskan berhibur dalam Marathon Hits dan kita akan berhenti selepas pukul 1 tengah hari nanti untuk mendengarkan utama 1 tengah hari dan waktu Zuhur hari ini. Jangan lupa bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 12.58 minit tengah hari. Mohon kita berhibur dulu dengan lagu dari Arni Isa, Aura, hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

Baik saudara, waktu sekarang sudah pukul 12.54 minit tengah hari. Tepat pukul 1 nanti kita akan terbang ke seketika ke angka 10 bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan ingatkan juga waktu Zuhur bagi Kuantan Pekan Muazzam Shah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 12.57 minit tengah hari. Kami dipanggil dan mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur. Jadi saya ketinggalkan anda stiker dengan lagu daripada kumpulan Ekspedisi Hijau Bumi Tuhan. Hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
1: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan Bicara Naratif bertajuk Belanjawan 2027, Menggapai di Langit, Mengakar di Bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
0: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizat. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
1: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cerobudi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar timbul itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut Cina Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas rasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Datuk Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
3: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Baik saudara, sebentar tadi tepat pukul 12.57 minit tengah hari, maka telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuantan Pekan Muazzam Syah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari kita akan melakukan dosa. Tidak ada manusia yang terlepas daripada melakukan dosa, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ingatlah sedang pendengar yang dirahmati Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu terus sangatlah luas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Maka sedang pendengar yang dirahmati Allah, sebanyak mana pun dosa kita, ingatlah bahawasanya rahmat Allah itu terus sangatlah luas, dan kejarlah keampunan Allah. Bila kita melakukan dosa, segerakan taubat. Jangan bertangguh lagi. Kenapa dia? Kematian tidak kenal usia, tidak kenal masa.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Faham First. Salam hari Selasa. Hari ini 13 Oktober 2026. Bersamaan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan kita telah pun memasuki jam terakhir pertemuan kita hari ini dalam Zoom Persona bersama dengan saya, Zuhaimi Zainal Abidin. Untuk jam terakhir ini, kita akan dengarkan pula lagu-lagu ketuhanan. Sebelum kita mendengarkan ceramah pilihan hari ini, pilihan hari ini bertajuk perbezaan solat antara mukmin dan muslim. Bahagian terakhir bersama dengan Ustaz Abdul Aziz Saleh yang ditepikan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi moh kita berhibur dulu dengan lagu dari Alia, Ilaika. Hanya di Rhythm Show Pang FM, satu pilihan.

Yang ketiga, tuan-tuan, kelebihannya menunggu azan ataupun ketika waktu antara kita datang dengan waktu azan tu ialah masuk ke dalam syurga. Ha, Masya Allah, tuan-tuan. Ni masuk syurga, tuan-tuan. Datang awal. Sabda Nabi SAW ya, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, ya, sesiapa yang mengucapkan kalimah-kalimah yang sama dengan yakin akan memasuki syurga. Kalimah apa? Kalimah yang dilaungkan oleh muazzin ataupun Tok Bilal. Kalimah azan tu lah, tuan-tuan. Kita jawab azan. Ya, kan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ya, bila kamu mendengar seruan, yakni azan, tuan-tuan, maka sebutlah seperti mana yang disebutkan oleh muazzin ataupun Bilal. Ha, itu tuan-tuan. Maknanya seperti yang disebut oleh Nabi SAW tadi, dia menjawab, yakni mengucapkan kalimah-kalimah yang sama dengan yang diucapkan oleh muazzin ataupun Bilal, maka dia akan dengan penuh yakin dia akan memasuki syurga. Allahu Akbar. Kita tengok hari ini, tuan-tuan, ramai di kalangan orang Islam yang bila azan dibuat tak tahu je, borok-borok terus, tuan-tuan, tak cara nak jawab azan. Ha, ni masalah, tuan-tuan. Ha, jadi saya harap tuan-tuanlah, surga tuan-tuan ni, ya, tak begitulah. Ya, mana bila azan, jangan borok lagi dah. Ha, dengar Tok Bilal nak azan je, ha, berhenti. Kita jawab azan dulu. Nak borok pun lepas azan. Ha, tapi rugilah kalau borok lepas azan, tuan-tuan. Sebab apa? Waktu itu antara azan dan iqamah, waktu yang antara waktu mustajab doa. Ha, dah. Ha, kadang-kadang kita dengar, tuan-tuan, di kalangan jemaah kita lah, jemaah masjid, surau, ya, yang ketika nak masuk soft itu, sebelum ketika sebelum dekat nak qomat itu pun, dia dan borok lagi, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Masalah juga. Ha, sebab tu bila kita nak datang ke masjid, tuan-tuan, kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu tentang kehadiran kita ke masjid, adab-adab kita di masjid ataupun surau, dan juga apa yang kita kena buat ataupun yang kita buat ketika berada di dalam masjid ataupun surau. Sebab kadang-kadang ada orang yang pergi ke masjid dengan anggapan bahawa rugi bila dia ambil wuduk di rumah. Ha, rugi. Sebab apa dia kata? Sebab di surau ataupun di masjid ada air. Jadi kita bolehlah ambil wuduk di masjid ataupun di surau. Ada sedia air. Free saja. Tak? Ada tak tuan-tuan ambil wuduk kena bayar? Tak ada lagi, tuan-tuan. Di masjid ke surau ambil wuduk kena bayar. Ya? Ha, tapi inilah. Ada di kalangan jemaah masjid surau, tuan-tuan, yang berfikiran begini. Sedangkan ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan, barang siapa yang berwuduk di rumahnya dengan wuduk yang sempurna, kemudian dia berjalan menuju ke masjid untuk solat berjemaah, maka dosanya digugur, diampunkan. Dosanya berguguran, ya, dengan titisan-titisan air wuduk yang ada pada tubuhnya, yang menitis daripada tubuhnya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya? Ha, ini yang dirugikan oleh kita kebanyakannya. Yang keempat, tuan-tuan, kelebihan hadir awal ke masjid ataupun surau, ya, sebelum azan dilaungkan, ialah mendapat pahala solat dan didoakan oleh malaikat. Ha, tuan-tuan, kita sendiri nak berdoa payah, tuan-tuan. Ha, ni malaikat tolong doa kita, tuan-tuan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, seseorang itu sentiasa mendapat pahala solat selagi dia menunggu antara satu solat dengan solat yang berikutnya. Menunggu tu di mana? Di masjid ataupun di surau. Kalau macam tuan-tuan ni, maghrib dengan isyak ni kan? Tuan-tuan duduk surau, tak balik ke rumah. Lepas maghrib, duduk di surau, tunggu masuk waktu isyak dengan hadir majlis ilmu. Ya, dengar kuliah-kuliah. Maka tuan-tuan, ini seolah-olahnya tuan-tuan sedang solat. Janji, tuan-tuan berada di dalam majlis ilmu, tuan-tuan dikira seperti seorang yang sedang solat. Dan juga tuan-tuan dapat kelebihan berada dalam taman-taman syurga, kuliah-kuliah majlis-majlis ilmu. Ha, tuan-tuan, berganda tuan-tuan dapat pahala, ya, dibandingkan bila kita datang solat maghrib kemudian kita balik, datang pula solat isyak, tak dapat pahala yang berganda, tuan-tuan. Ini menunjukkan kita kurang bijak dalam memilih keutamaan dalam beramal. Ha, sebab itu kita sebut tadi, kena ada ilmu nak datang ke masjid surau. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya, jadi Nabi SAW sebut para malaikat berdoa kepada kita, tuan-tuan, ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia selagi dia tidak bangun dari tempatnya, ya, ataupun dia tidak berhadas.
Yang ni tak, selagi tidak batal wuduknya. Tuan-tuan, jadi jangan bangun daripada tempat duduk tuan-tuan sekarang. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, seterusnya seorang mukmin, perbezaan seterusnya ialah seorang mukmin solatnya bersungguh-sungguh dan beradab. Ataupun dia datang, dia pergi ke masjid, dia pergi ke surau dalam keadaan bersungguh-sungguh dan beradab. Contoh kita pergi ke masjid tuan-tuan, kita pergi dengan keadaan yang tenang, berjalan dengan tenang. Kalau bawa kereta dengan tenang, jangan gopoh-gopoh langgar sana langgar sini. Ya, kalau bawa motor cara tenang. Maka tuan-tuan, kemudian kita beradab maknanya tuan-tuan, kita turun daripada rumah, baca doa keluar daripada rumah, kemudian kita niat untuk datang pergi ke masjid, pergi ke surau untuk solat berjemaah. Kemudian kita sampai ke masjid, kita solat sunat tahiyatul masjid, masuk masjid, baca doa masuk masjid. Itu adab-adab tuan-tuan yang perlu kita tahu. Berbanding dengan seorang muslim solat mereka ataupun keadaan mereka bermalas-malas ke tempat solat, malas lembik je gayanya. Cuma nak pula kata tuan-tuan, cuba tengok hari Jumaat, leri je orang pekan kata ya, pergi ke masjid leri je. Kadang tu kita tengok ada setengah-setengah tu dah nak habis khutbah kedua baru dia pergi ke masjid. Ini masalah tuan-tuan. Bermalas-malas ke tempat solat ini ataupun bermalas-malas ketika solat tuan-tuan adalah tanda orang munafik. Dalam Al-Quran ada disebutkan, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142 berkenaan dengan tanda ini, tanda orang munafik ini, iaitu wa iza qamu ila salati qamu kusala, apabila mereka hendak mendirikan solat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Maknanya kena cergah bangun tuan-tuan. Ya, bila masa kita nak bangun? Ya, bila masa kita nak bangun tuan-tuan? Bila selesai iqamah. Tok bila dah selesai iqamah baru kita bangun. Masuk saf. Ya, tok bila tak perlulah sebut saf, tak perlu. Itu sebab bukan tugas tok bila. Itu tugas imam betulkan saf, luruskan saf, itu tugas imam. Jadi kita jemaah tuan-tuan, bila kita dah bangun selepas selesai iqamah ataupun seawal daripada itu ialah ketika Bilal mengucapkan qad qamatis solah. Ya tuan-tuan, bagi orang yang lambat bangun ataupun orang yang sakit pinggang, sakit urat dan sebagainya, lambat kan nak bangun tuan-tuan, maka dia boleh bangun ketika Bilal mengucapkan qad qamatis solah. Tapi bagi orang yang cergah, orang muda tuan-tuan, dia bangun selepas selesai iqamah. Selepas Bilal sebut la ilaha illallah, baru dia bangun, dia baca doa selepas azan, selepas iqamah, kemudian masuk solat. Sebab tu tuan-tuan, kita digalakkan supaya menempati solat yang pertama. Datang terus duduk solat yang pertama. Sekarang ni pula kita kena bawa sejadah kan tuan-tuan? Kena bawa sejadah. Ya, terus duduk soft yang pertama, datang awal. Jangan datang awal duduk belakang. Ya, duduk menyandar di belakang. Terutama sekali lagi Jumaat kita tengok kan tuan-tuan? Rugi tuan-tuan, rugi. Ya, kalau kita datang awal masjid, terus duduk di soft yang pertama. Tapi janganlah duduk tempat tok imam. Duduk tempat tok imam lah, mak kita kena jadi imam lah tuan-tuan. Ya. Ya, maka duduklah saf yang pertama. Jangan kita masuk masjid tengok saf pertama tak penuh. Kita duduk menyandar di belakang dinding belakang. Rugi tuan-tuan, rugi. Ya, rugi perbuatan itu. Itu menunjukkan apa tuan-tuan? Sifat orang yang munafik, bermalas-malas ketika nak solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu ada satu kata-kata hikmah yang saya suka nak kongsikan. Dia kata apa tuan-tuan? Jika kita suka menunda-nundakan solat, nanti dululah, kemudianlah, panjang masa dah lagi, contoh kan? Bererti kita menunda keperluan kita sendiri. Kerana Allah juga akan menunda rezeki kita. Sebab apa? Kita menunda ataupun kita melambat-lambatkan hak Allah. Maka Allah akan melambatkan rezeki kita. Menunda terkabulnya doa-doa kita.
kita doa nak makbul dah tuan-tuan, tapi sebab kita melambat-lambatkan solat, ya, kita tunda solat lambat-lambat-lambat, maka Allah pun akan melambatkan mengabulkan doa kita. Dan lebih daripada itu lagi tuan-tuan, menunda datangnya jodoh kita. Ha, ni bagi orang bujang tuan-tuan. Ya, bagi orang bujang, bujang satu ataupun bujang tiga. Ha, tak tuan-tuan. Ha, tuan-tuan kebanyakannya bujang tiga kan? Betul tuan-tuan? Ha, kebanyakannya bujang tiga. Ya, ha, mana melambatkan Allah akan menunda datangnya jodoh kita. Ha, lambat sebab kita menundakan hak Allah, yakni solat. Tapi dia tidak akan menunda satu perkara. Allah tidak akan menunda satu perkara. Apa dia tuan-tuan? Datangnya kematian. Mati tak tunda tuan-tuan. Ya? Ha, mati bila sampai masa dan saat ketikanya, matilah tuan-tuan. Ya, tak ada tunda walaupun seminit, walaupun sesaat. Allahu akbar tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, yang keberapa? Yang kelima. Ya, perbezaan yang kelima antara solat seorang mukmin dan solat seorang muslim, iaitulah seorang mukmin solatnya, ya, ialah dia bermunajat kepada Allah. Ha, dia faham makna-makna solat, makna-makna bacaan dalam solat, perbuatan-perbuatan solat, dan itu memudahkan dia untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, ya, dia memahami juga dari sudut rukun qalbinya, ha, rukun perlakuan hatinya ketika solat. Allahu akbar tuan-tuan. Berbanding dengan orang yang muslim, orang muslim apa dia tuan-tuan perbuatan dia ketika solat? Semata-mata bacaan dan pergerakan saja. Maksudnya seorang muslim dia hanya menjaga rukun qauli dan rukun fi'li semata-mata. Tetapi rukun qalbi dia tak jaga. Khusyuk dia tak khusyuk solat dia. Tapi dia jaga sungguh rukun qauli, bacaan-bacaan dia, eh, rukun-rukun dalam bacaan dia dan juga rukun-rukun dalam perbuatan dia, rukun fi'li. Dia jaga sungguh, tepat, ya, nak sempurna, tapi hati dia menerawang ke lain. Hati dia ingat bermacam-macam perkara yang di luar pada solat. Ya? Ha, ini masalah. Bermakna dia tidak memahami, ya, dia tidak menjaga perlakuan hatinya, rukun qalbinya ketika dia solat. Ha, dan dalam erti kata lain, dia tidak khusyuk di dalam solatnya. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ya, maka berjayalah, beruntunglah orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Siapa dia? Mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Berbanding dengan orang yang celaka tadi, ya, mereka, ya, lalai daripada solat mereka. Tapi orang yang beriman khusyuk di dalam solat mereka. Sebab tu saya pernah tanya dulu tuan-tuan, ya. Saya pernah tanya, bagaimana tuan-tuan buat pada orang yang tidak ada roh lagi? Ya, tuan-tuan jawab apa? Ya, macam-macam jawapan. Ada yang jawab apa? Ada yang jawab tanam dia. Ada yang jawab apa? Ya, kita solatkan dia. Ha, jawapan-jawapan tuan-tuan tu bukan tak betul. Betul tuan-tuan, ya. Ha, tapi ada kekurangan. Apa dia? Kita mandikan dulu, kemudian baru kita kafankan dia, kemudian baru kita solatkan dia, kemudian barulah kita kebumikan dia. Sebab dia dah tak ada roh. Tak ada roh maknanya dah mati. Ha, tuan-tuan, ya? Ha, maka itulah keadaannya orang muslim. Dia hanya mengucapkan bacaan-bacaan di dalam solat. Dia hanya melakukan pergerakan-pergerakan, tetapi khusyuknya tidak dijaga. Sebab itu antara, ulama mengatakan, antara ilmu yang awal diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada muka bumi ini ialah ilmu tentang khusyuk. Khusyuk dalam solat, khusyuk di luar solat. Allahu akbar tuan-tuan.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dia akan memahami bacaan-bacaan di dalam solatnya, dia akan menghayati pergerakan-pergerakan, perbuatan-perbuatan di dalam ibadah solatnya, dan lebih utama lagi dia akan menjaga hatinya supaya tidak lalai di dalam solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya. Jadi, kesimpulan kepada poin ini tuan-tuan ialah, ya, seorang Muslim hanya menjadikan solat sebagai satu tugasan atau rutin wajib harian dia. Dirasakan sudah cukup dengan melaksanakan segala syarat, rukun dan menjaga sahnya solat itu. Mereka tidak memahami makna bacaan dan tasbih yang dilafazkan. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, ya, inna rajul la yusalli sittina sana wa ma tuqabbalu lahu salatun aw kama qal. Maksudnya seorang lelaki menunaikan solat selama 60 tahun tetapi satu pun solatnya tidak diterima oleh Allah. Masya-Allah tuan-tuan. Ini kita bimbang. Ha, kita dapat letih je solat. Ya, sedangkan solat kita tidak diterima pun oleh Allah. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, inna aswa an-nasi sariqatan allazi yasriqu min salatihi aw kama qal. Maksudnya sejahat-jahat pencuri itu adalah mereka yang mencuri di dalam solatnya. Tuan-tuan, pencuri di dalam solat. Tengah solat boleh mencuri. Mencuri apa tuan-tuan? Mencuri perlakuan ataupun perbuatan, ya, rukun fi'li di dalam solat. Mencuri dalam rukun qauli, rukun bacaan di dalam solat. Lebih teruk lagi, mencuri dalam rukun qalbi, rukun hati ketika solat. Allahu akbar tuan-tuan. Ini ancaman daripada Nabi. Ya. Allah, mudah-mudahan kita tidak beginilah tuan-tuan, ya. Kita tidak seperti mana yang disebut disabdakan oleh Nabi SAW ini. Ya, kita sentiasa perbetulkan ibadah solat kita supaya sempurna dan kita mendapat solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan-tuan, seorang mukmin, ya, solatnya ialah ini kata-kata yang disebut dalam poin ini tuan-tuan, ya, dia kata nak jadi baik kena solat. Lawan dia ialah solat tanda orang yang baik. Macam mana tuan-tuan? Ya. Kenapa? Orang yang rajin solat tanda orang baik. Ya ke tuan-tuan? Rajin solat nampak rajin solat, ya, rajin apa ni, pergi masjid, pergi surau, solat sunat pun rajin. Ya. Berbanding dengan siapa nak jadi baik mesti rajin solat. Macam mana tuan-tuan? Yang mana satu? Mana satu? Nak jadi orang baik kena solat ataupun solat tanda orang yang baik? Mana satu tuan-tuan? Betul tak kedua-dua perkataan ini? Dua-dua kata-kata ini betul ke salah? Yang mana betul, yang mana salah? Solat bukan tanda orang yang baik tuan-tuan. Tapi orang yang baik kena solat. Orang yang beriman kena solat. Ya? Kena faham betul-betul ni tuan-tuan. Ya, sebab itu, ya, ada kata-kata yang menyebutkan tuan-tuan, ya, yang saya ingatlah tuan-tuan, ya, ada kata-kata yang menyebutkan seorang yang beriman itu sudah tentu dia seorang Islam, seorang Muslim. Seorang mukmin itu sudah tentu dia seorang Muslim. Tetapi seorang Muslim belum tentu dia seorang mukmin. Seorang Islam tu belum tentu dia seorang yang beriman. Maknanya apa tuan-tuan? Nak jadi baik, apa dia? Mesti kita menjadi seorang yang benar-benar beriman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah disebutkan sebagai solat yang benar dan tepat akan menghadirkan rasa dilihat oleh Allah. Orang yang beriman ni tuan-tuan, bila dia solat dia rasa Allah melihat dia. Tetapi bukan masa solat je, di luar solat pun dia akan merasakan Allah sentiasa melihat dia. Sepanjang hayat dia merasa Allah melihat dia. Ini kalau kita baca hadis Jibril tuan-tuan, ini yang disebut sebagai darjat ataupun rukun ihsan.
dalam hadis Jibril itu sebut ya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan tak ada orang yang tuan-tuan yang boleh dapat melihat Allah Subhanahu wa taala ketika hidup ini. Ya. Kita hanya akan dapat melihat Allah bila tuan-tuan? Ketika di akhirat, di dalam syurga. Boleh masuk syurga. Tuan-tuan boleh bila masuk syurga boleh nak melihat Allah. Masuk neraka belum tentulah tuan-tuan, boleh melihat Allah. Ya. Tapi yang pastinya kalau masuk neraka, na'udzubillah tuan-tuan, ya, kalau masuk neraka yang pastinya ialah dapat melihat syaitan. Tuan-tuan ya. Itu sebaliknya. Ya. Baik. Kesannya seseorang itu akan meninggalkan segala kejahatan yang dilakukannya. Kerana apa? Sentiasa merasakan Allah melihat diri kita. Ya. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sebab itu ada kata-kata hikmah yang menyebutkan orang yang menjaga solat sebenarnya dia sedang menyempurnakan hidupnya. Orang yang cuaikan solat dia sedang menghancurkan hidupnya. Nah, ni tuan-tuan. Ingat, saya ulang balik. Orang yang menjaga solatnya sebenarnya dia sedang menyempurnakan hidupnya. Sementara orang yang mencuaikan solat dia sedang menghancurkan hidupnya. Dan ada kata-kata yang lain tuan-tuan, kata-kata hikmah yang lain dia menyebutkan mahu berjaya. Tuan-tuan nak berjaya tak? Nak berjaya, solat. Nak mengubati kekecewaan ataupun nak mengatasi masalah, solat. Nak hilangkan kemarahan. Kalau kita tengah marah, nak hilang kemarah, solat. Semuanya bermula daripada solat. Jadi, jaga hubungan kita dengan Allah melalui solat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi kalau kita nak bincangkan, nak perkatakan berkenaan dengan perbezaan solat antara seorang mukmin dan seorang muslim. Antaranya tuan-tuan yang terakhir ialah seorang yang beriman, seorang mukmin itu seronok bertemu dengan Allah. Bila saat nak solat ni tuan-tuan dia rasa seronok. Oh, sedapnya lah dapat apa ni berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada kata-kata menyebutkan tuan-tuan, ya, kalau kamu nak mendengar Allah berkata-kata dengan kamu, ya, maka bacalah Al-Quran. Tetapi kalau kamu nak bercakap dengan Allah, maka solat. Ni tuan-tuan. Ya. Maknanya kita solat tu kita bercakap dengan Allah sebenarnya tuan-tuan. Ya. Sebagai contoh dalam surah Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah yang kita baca tuan-tuan, separuh, ya, kita baca tu Allah SWT jawab, ya, untuk Allah. Separuh lagi kita baca ialah Allah jawab untuk kita. Tuan-tuan, ya, ada tersebut dalam hadis Qudsi, ya. Tuan-tuan boleh boleh Google lah, senang tuan-tuan, ya, boleh Google. Hari ni mudah Google ada kan. Baik. Tuan-tuan yang berbanding dengan seorang muslim dia merasakan solat ni beban pada diri dia. Ya, sebab itu tuan-tuan ada kata-kata hikmah yang menyebutkan orang yang mengejar akhirat, ya, orang yang kejar akhirat ni nak selamat di akhirat, menganggap solat itu satu nikmat dan rehat. Solat ni rehat tuan-tuan. Ya, sebab tu ada satu kisah tuan-tuan, ya, seorang ulama dalam satu perjalanan, ya, yang jauh, dia berhenti di satu tempat. Ya, orang yang bersama dengan dia, anak-anak murid dia semua berehat duduk. Ada yang duduk tepi tiang, ada yang duduk tepi dinding, ada yang baring, ya, ada yang tidur dan sebagainya. Tetapi anak murid dia melihat ulama ni solat. Bila ditanya kepada dia, apa ni tuanku tak berehat ke? Dia kata, aku berehat dengan solat. Allahu akbar tuan-tuan, ya. Sementara orang yang kejar dunia menganggap solat itu satu bebanan yang berat. Kita tengok dalam realiti dalam kehidupan kita tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir tuan-tuan, ya, sebagai pesanan terakhir daripada saya, ya, insya-Allah untuk kita kongsikan bersama, iaitu bila kita penat mengejar dunia, maka rehatlah dengan solat. Masuk waktu berhenti kejar dunia, sibukkan diri dengan persiapan dan juga untuk solat. Ini
Kerana apa? Kerana solat inilah yang akan ditanya, bukan dunia yang kita usahakan itu.

0: Saleh yang telah dirakam di Surau Al-Wahidah RRM peringkat 2 Pematang Badak Kuantan Pahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi saudara, sekali ini saja pertemuan saya dengan anda di Zoom Persona hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula dalam Zoom Apa Khabar Weh, bersama DJ Anom dan juga DJ Izwan, Nina dan juga Awang. Untuk itu, assalamualaikum, bye-bye. Sayang anda semua.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia Pahang FM.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Pang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua?
2: Yo, selamat petang. Terima kasih kerana setia lagi bersama dengan kami berdua.
1: Yo,
2: salam sejahtera kita ucapkan bersama Awang dan Nino.
1: Belum tukar nama lagi.
2: Okey, selamat hari Selasa 13 Oktober 2026 hari ini. Salam 2 Jamadi Awal 1448 Hijrah hari ini.
1: Yo, untuk bulan-bulan petang ni, malumlah kebanyakan daripada sahabat juga rakan-rakan kita baru masuk daripada pejabat. Masuk pejabat semula dan sebagainya kan.
2: Baru selesai makan tengah hari, baru selesai menunaikan kewajipan sebagai umat Islam, semayang zuhur tadi kan. Lepas tu ni nak masuk sambung kerja balik lah. Bolehlah telefon kaunter, dah ada orang balik dah tu. Dah baru nak buka tu.
1: Jadi apa pun jangan risau lah. Yang mana kamu boleh temani wakmu sampai ke habis tugasan tu lah. Sehingga pukul 6 petang nanti. InsyaAllah.
2: Terima kasih juga kita. Jangan lupakan tadi DJ Zuhaimi bersama dengan wakmu.
1: Jangan
2: kakak merajuk orang tua tu. Tak boleh, dia sensitif. Okey. Jadi jomlah kita teruskan hiburan petang ini dulu awak.
1: Okey, bersama dengan Ranjit Singh dan juga Nikita Gandhi. Lagunya Avan Javan.
2: Terus dengar
1: Pahang FM,
2: satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kita kembali semula. Nina, kalau kita berdua berkonti, ada sesuatu yang kita nak kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar kita.
2: Ya, baik. Cerita ini tak jauh dan tak asing lagi sebenarnya.
1: Oh, situasi sekarang lah.
2: Situasi sekarang. Baik. Ini pasal jerebu lah awang. Okey, kita tengok syama-syama ya. Orang kata kadar bacaan indeks pencemar udara.
1: Okey.
2: Setakat hari ini. Setakat pukul 2 ni awang.
1: Okey.
2: Okey, mana WhatsApp kita? Okey. Ini dia. Kita tengok setakat pukul 2 ni. Kalau baik. Ikutkan kita bagi tepukan lah sikit untuk jerantut.
1: Okey.
2: Jerantut. Okey, sebab apa? Sebab bacaan jerantut sekarang ni, indeks pencemar udara dia adalah 33.
1: Sangat baik.
2: Sangat baik, baik. Kalau ikutkan dikategorikan baik lah. Okey. Dan untuk daerah di Temerloh, kawasan di Temerloh,
1: okay.
2: Indra Mahkota, ini yang melibatkan kita lah. Ini kita boleh katakan okey lagi. Sebab berada dalam kadar bacaan sederhana.
1: Ija. Okey.
2: Kalau makmu tengok, dia punya ni, kita ada muat naik dekat media sosial kita juga.
1: Okey.
2: Mengenai bacaan IPU ni awang. Jadi boleh tengok. Okey, hijau tu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dalam dia bawah, sederhana.
2: Ya, bawah pada 100 bacaan dia. Tapi, tapi ada dua kawasan di negeri Pahang ini yang orang kata agak meresahkan kita.
1: Okey.
2: Dekat Balut Baru dengan dekat Rompe.
1: Okey.
2: Okey.
1: Kali ikutkan IPU-nya di Balut Baru adalah 160. Untuk di Rompen, IPU-nya ada 158.
2: Yeah.
1: Ini orang kabur tidak sihat lah.
2: Tidak sihat.
1: Betul.
2: Dia tinggi jugalah kalau ikutkan. Sikit lagi copen, ngampir ke sangat tidak sihat.
1: Betul.
2: Bila dah masuk 200, makna kata 201 sampai 300 tu dah berada dalam kategori sangat tidak sihat.
1: Sangat tidak sihat ya.
2: Dan, kau ada tengok juga dekat media sosial cerita mengenai jerebu ni. Yang orang takut sangat adalah bukan kerana asap itu semata-mata.
1: Okay.
2: Tapi kerana zarah-zarah dan juga partikel daripada jerebu ni yang sangat aluh hewan.
1: Betul.
2: Kita kadang-kadang kita nampak kita bau hangit-hangit. Ada orang kata kan, orang dia sensitif, dia boleh bau tahu hangit.
1: Okay.
2: Kalau kau tidur, kau tak bau apa pun.
1: Kan? Setuju.
2: Tapi betapa haluhnya zarah dalam jerebu ni, dia boleh menyebabkan masalah-masalah kesihatan. Kadang-kadang kita rasa kita okey. Yelah, mana kan nampak udara yang kita sedut. Tidak. Kan? Jadi ini boleh memberikan kesan sebenarnya kepada paru-paru kita, bahkan sampai ke otak.
1: Dalam tempoh masa yang panjang tu kan.
2: Ya, kalau Bokma tengok balik atau pencuri cari dekat Google ke apa kan, Bokma akan dapat tengok tau. Dia ada saiz sebenarnya. PM10 dengan PM berapa tu, satu lagi tu. Dia memang ada kadar saiz dia.
1: Okay.
2: PM10 tu tahan lagi, yang kecil lagi tu, yang itu yang halus sangat. Halus, kenik-kenik sangat. Kenik-kenik-kenik dia macam zarah yang berterbangan udara.
1: Nama zarah.
2: Ya.
1: Memang kenik lah.
2: Jadi bila kita sedut itu, itu yang kabur tadi. Bukan sahaja masalah kepada paru-paru, bahkan sampai ke otak. Kalau awak mau tengok dekat media sosial tadi, kau tengok kan, adalah 2-3 video yang menunjukkan orang dah pergi ke hospital. Orang dah pergi ke pusat rawatan, dapatkan nebulizer tu.
1: Betul juga, kepada yang sensitif ni pula, yang ada apa, asma dan sebagainya, yang membabitkan paru-paru dan sebagainya dia tu. Memang impak dia cukup besar lah kepada kalangan mereka ini.
2: Ya, betul.
1: Kena ambil langkah berjaga-jaga. Masuk langkah berjaga tu adalah kita kurangkan untuk aktiviti kat luar.
2: Betul.
1: Molek kita duduk di rumahnya.
2: Ya.
1: Kalau ikutkan hari ni di Kuantan pun, ni orang khabar adik-adik kita tak bersekolah.
2: Ya, betul. Jadi kalau awak mahu nak bersenar tu kan, contoh ada orang dia suka bersenar petang-petang balik kerja tu kan, pukul 4.30, pukul 5 dia lagi bersenar kan.
1: Okay.
2: Kalau boleh untuk elokkan lah bersenar dekat luar tu. Jogging ke, brisk walk ke, cari. Nanti kita tunggu ya. Tunggu dah reda sikit je rebu tu, bacaan dah rendah. Boleh dah.
1: Maknanya zaman dalam rumah je lah.
2: Ya, senang dalam
1: rumah. Orang kabar berlari setempat.
2: Banyak benda boleh buat.
1: Tandu skipping. Benda-benda gitulah ya.
2: Lekat kat dinding. Ikutlah awak lah.
1: Jadi senaman kan? Lah ya. Betul.
2: Okay.
1: Mau kita beribu lah dulu.
2: Ya, betul.
1: Orang kabar ini salah satu benda yang boleh awak buat dekat rumah lah.
2: Okay.
1: Menari denganmu.
2: Kau nak menari dengan siapa?
1: Ada tiga orang. Okey, kita bersama dengan Siti Sarah juga Zahid AF. Dia Zahid ya. Bersama dengan kita. Jadi tunggu dengar.
2: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: habis.
1: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia Pahang.

0: Padu Malaysia.fm.
1: Okey, kita kembali semula ya.
2: Ya, okey. Ha. Jadi sekarang ini awak kita nak kongsikan ini mengenai program Madani kita.
1: Okey.
2: Ha, dia akan diadakan pula. Dia ni banyak tempat juga dah. Ha. Program Madani kita baru ni yang kau pergi dengan Hezri tu.
1: Okey.
2: Ha, sempatlah pergi dekat Sungai Isak Damai.
1: Ha, betul.
2: Ha, yang kau belaga tu semua saudara mara Hezri.
1: Ha. Faham?
2: Okey, yang ini next pula. Ha. Yang seterusnya akan diadakan dekat mana pula ni awak?
1: Okey, ni bertempat di Dewan Terbuka Dataran Raut lah.
2: Okey.
1: Ha, bermula 7 pagi hingga dah petang.
2: Okey.
1: Ni yang kata komitmen kerajaan Madani lah dalam bawa jentera dan juga perkhidmatan kerajaan secara terus kepada komuniti.
2: Okey.
1: Okey, jadi kita cerita lah apa aktiviti yang ada tu.
2: Yang menariknya nanti akan diadakan fun walk.
1: Jalan gembira.
2: Okey, lepas tu juga ada macam biasa pertandingan mewarna keluarga. Jualan Rahmah Madani. Ini antara kalau ikutkan pengalaman peribadi kau pergi baru ni, Jualan Rahmah, Agro Madani, tukar minyak hitam percuma, tukar helmet percuma, tukar Al-Quran percuma. Ini antara hot activity.
1: Okey, faham.
2: Yang booth dia mesti orang tak berhenti ada.
1: Penuh je.
2: Mana tidaknya wang. Kau tengok hari tu siakap yang harga saya lebih kurang dalam RM20 kan.
1: Okay.
2: Kalau masa program Madani ni harga dia jatuh jadi RM10 je bang. Dapat lengkap satu set.
1: Yelah, ikan seekor. Waktu kemuncak dia
2: Tidak. Dia kalau program jualan Madani ni dia tidak ada waktu kemuncak tu. Maknanya sepanjang jualan sebab jualan sehari.
1: Ha, betul juga ya.
2: Ha, dia tak lama. Dia kalau seminggu selalu mungkin dia orang akan buat happy hour tu kan. Tapi tidak kalau untuk jualan waktu orang beratur berujuk
1: weh. Panjangnya ya.
2: Ya.
1: Untung.
2: Sama juga ni gunting rambut percuma. Pun ramai orang akan ambil kesempatan untuk gunting rambut secara percuma. Ya, jimat RM10.
1: Yelah. Tanya-tanya ni kan.
2: Itu jimat RM10. Kalau tukar Quran, lagi jimat banyak. Tukar helmet lagi.
1: Benda-benda gitu ya.
2: Banyak jimat tu. Dekat 100.
1: Betul-betul.
2: Tukar minyak hitam motor percuma.
1: Okey.
2: Lagi. Lepas tu ada jugalah pertandingan e-sport. Dan pameran agensi-agensi lah. Kau hari tu pergi kan. Oh, nak cerita pengalaman je kan. Kau pergi kau tengok abang bomba tu padam api.
1: Cara macam mana nak memadamkan api
2: ini,
1: ada
2: ini
1: juga ya.
2: Ini kalau ni tong geh-geh kat rumah kita tu kan. Kalau paik tu bocor, apa wire paik geh tu lah.
1: Paik geh tu lah.
2: Dia kalau bocor kan.
1: Terbakar.
2: Mana nak padamkan. Dia ada cara dia.
1: Betul. Abang tu, ada teknik dia.
2: Kau dah tahu dah.
1: Dia dah terror lah benda gitu ya.
2: Dalam taman tu maknanya syok Allah selamat.
1: Kalau ada.
2: Tidak lah. Tapi itu antara ilmu ataupun knowledge yang kita dapat.
1: Itu penting.
2: Apa?
1: Dalam kecemasan tu.
2: Ini ada kaunter wang tak dituntut. Kau ada baru ni kau tengok.
1: Boleh check lah.
2: Kau check dah. Duit kau yang tak dituntut ada berapa posen.
1: dalam tabung sekian-sekian.
2: Ya, yang dulu-dulu tu kan.
1: Okey, faham.
2: Telah berapa posen.
1: Jadilah, ada betul-betul ada.
2: Ya, betul-betul. Okey, jadi kepada anda boleh datang mengamai program Madani kita bersama Community Trust Raub. Dan untuk majlis perasmian you.
1: Okey.
2: Akan diadakan pada 18 Oktober.
1: Baik.
2: Hari Ahad tu nanti pukul 3 petang.
1: Boleh datang ramai-ramai lah.
2: Ya.
1: Yang penting membudayakan perpaduan, meraikan kepelbagaian.
2: Baik. Okay. Jadi jom kita terus layan lagu seterusnya.
1: Kita bersama dengan lagunya Tak Kuduga kabarnya.
2: Okey.
1: Jadi kita terus dengar.
2: Pahang IPM.
1: Satu pilihan.

0: lah dia orang ni, Allah.
1: Mama, tak habis-habis lagi ke dengan grup WhatsApp awak tu?
2: Lah, Papa ni dah kenapa?
1: Tak adalah. Anak-anak tak terurus. Rumah berselerak. Baju kotor dah bertambun dah tu. Dapur tak berasap. Telefon Mama tu 24 jam kat tangan.
2: Amboi, Papa. Masa Mama buat kerja, Papa tak nampak. Ah, masa Mama main telefon je lah yang Papa nampak kan?
1: Tiap kali Papa cakap, itulah jawapan Mama. Tak apalah, susah-susah sangat. Papa tambah isteri seorang lagi untuk jaga rumah dengan anak-anak kita. Ha, Mama ngadap je lah telefon Mama tu.
2: Papa, sampai hati cakap macam tu.
3: Penggunaan telefon pintar tanpa batas boleh mempengaruhi hubungan sesebuah keluarga. Hadkan penggunaan telefon pintar atau sebarang teknologi lain ketika bersama mereka. Ketaksuban ibu bapa dengan telefon masing-masing akan membuatkan anak-anak rasa kehilangan, tidak disayangi dan dihargai. Hal ini akan memberi impak yang negatif kepada tingkah laku mereka. Sayangi keluarga anda. Pesanan prihatin ini dari saya, Azza Aziz dan Pahang FM.

0: harapan menjadi seorang biduan, menjadi seorang biduan.
1: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahala.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Melah?
0: Sah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, kita kembali semula ya.
1: Okey, jadi macam biasa kita dah buka semula buku Salam Salam Rindu kita. Okey, jadi macam biasa, Wakmo nak telefon kita, yang nak WhatsApp kita, nak cari siapa kenalan-kenalan Wakmo yang mana dah terpisah, yang dah meninggal tak boleh cari dah.
0: Okey.
1: Jangan cari yang dah meninggal. Minggu lepas je kita buat edisi khas.
0: Okey.
1: Luahkan rasa salah-salah rindu kepada orang yang kita kenang, orang yang kita ingat, orang yang kita sayang, tapi yang tu dah meninggal kan. Tak apa, yang itu minggu lepas. Tapi minggu ni kita dah balik semula.
0: Okay.
1: Nak cari orang yang kita tak tahu dia masih hidup ke sudah tiada.
0: Ada kenangan-kenangan dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Boleh kita kongsikan. Kita juga memerlukan orang kabur dia punya dari asalnya dari mana. Berjumpa pada tahun berapa dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Mungkin ada kan semua yang sahabat-sahabat juga rakan-rakan kita beritahu. Ada dengar-dengar ni dia duduk di Maran ketika ini. Benda-benda maklumat-maklumat yang begitu untuk kita orang kabur tu lah heboh-hebohkan kepada sahabat-sahabat yang lain.
1: Okey, jadi kepada anda macam biasa boleh tulis komen pula, tulis apa WhatsApp. WhatsApp kita boleh, lepas tu telefon kita pun boleh. Nak cari siapa, contoh nak cari Ali bin Abu. Ali bin Abu ni dulu ada kenangan dengan saya. Dia ni adalah orang yang pertama bagi saya kerja dekat sebuah kilang pada tahun 1986. Dia yang ambil saya bekerja masa tu. Jadi saya dah lost contact dengan dia dah 3-40 tahun kan. Jadi nak cari beliau kalau masih ada ataupun waris dia yang masih ada lagi. Dulu alamat terakhir dia dekat sekian-sekian. Okay, jadi itu contoh. Anda boleh kongsi bersama dengan kami. Boleh telefon kita. Telefon kita awal?
0: Macam biasalah, 514-0124 514-0125.
1: Ya, WhatsApp kita pun boleh juga.
0: Boleh.
1: 0103207448.
0: Ya, boleh hubungi kita lah ya. Boleh hantar WhatsApp kepada kita data-datanya ya. Kita layan dulu stand dulu. Kejap lagi kita bersama dengan sahabat-sahabat kita ya. Okey, kita layan dengan lagunya To Mary Sapne.
1: Okey.
0: Jadi, tengok-tengok
1: Bang FM.
0: Satu pilihan.

0: Okey, jam sudah menunjukkan 3:30 minit petang.
1: Baik, jadi jom kita bersama dengan pemanggil-pemanggil kita. Untuk salam-salam rindu kita hari ini. Okay. Siapa itu dia?
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat petang Encik Zakaria.
2: Zakaria ni.
1: Okey, Encik Zakaria nak cari siapa pula hari ni?
2: Tak lama saya tinggal nombor telefon, tak tahu siapa telefon.
1: Ya ke? Belum ada rezeki Encik Zakaria. Siapa tinggal?
2: Kami nak calon isteri lah kalau boleh.
1: Calon isteri. Okey, Cik Zakaria, cuba cerita sikit kriteria calon isteri yang dicari. Dia mestilah wanita yang berusia berapa tahun?
2: Tak kisahlah, 40 tahun ke 50 tahun ke 30 tahun ke, tak kisahlah.
1: Okey.
0: Baik, silakan untuk tinggalkan nombor telefon.
2: 017-255-4589. 017-255-4589.
1: Baik. Okey, jadi apa pun, terima kasih Cik Zakaria ya.
2: Sama-sama.
1: Moga bertemu jodohnya insyaAllah ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Okey, jadi jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya.
0: Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Yo. Nombor sehat hari ni,
3: Okey, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oh, jambak cergah je bunyi suara tu. Makan apa tadi tu?
3: Makan nasi.
0: Oh, okey, nasi. Baik.
1: Ingat makan pizza. Okey. Abang Santana, nak cari siapa pula hari ni untuk salah-salah rindu ni?
3: Tidak akan cari siapa. Kawan nombor Abdul Rasik, saya terlupa nombor yang jenderak tu.
1: Alamak. Berapa nombor Abdul Rasik jenderak tu? Siapa yang bagi kan?
0: Nanti kau tu kan?
3: Dia 019 ujung, tak ingat.
1: Puloknya dia tak ingat pulok nombor
0: belakang. Nanti kita wasap, kita wasap kan. Nanti kita wasap kan.
1: Nanti kau mau bagi tahu ya.
3: Ada cuma dia bagi ke nombor tu.
1: Yalah, nanti kau kena tengok balik.
0: Kau mau wasap ke awak lah nanti.
3: Boleh wasap kau eh.
0: Nanti ni kau wasap kan ya.
3: Okey.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Okay, bye.
0: Itu. Baik, kita ambil satu lagi.
1: Lupa empat nombor belakang tu.
0: Biasalah.
1: Yo.
0: Hello, Assalamualaikum. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni? Acik ke siapa ni?
4: Ya, saya.
1: Ya, Acik. Sihat,
4: Acik ya? Sihat. Alhamdulillah, sihat.
1: Ya, Alhamdulillah, sama ni, sihat.
0: Dan perjalanan ke meniaga ke mana, Acik, hari ni?
4: Ini lah, rehat je.
1: Rehat. Okey, apa pun.
4: Kalau saja, ambil anak kapal.
1: Okey.
4: Layan tu, faham FM.
1: Itu yang kita mahu. Okey, Acik. Okey, salah-salah rindu Acik hari ni nak cari siapa? Siapa yang Acik ingat tu, kenalan lama tu?
4: Kenalan lama tu ramai, tapi banyak yang dah terputus.
1: Itulah, nak carilah ni. Siapa?
4: Apa nama... Geng.
1: Geng yang mana?
4: Rakan-rakan. Apa? Jejak berita harian dulu banyak tu. Tapi tak dapat nak ni langsung. Semua hilang.
1: Semua hilang
4: Kalau anak tu dia orang dengar pun tak tahulah dia orang dengar ke tidak. Sebab banyak yang di luar kawasan Pahang.
1: Tapi cuba cerita sikit. Kenangan dengan dia orang ni dekat mana?
4: Kenangan dengan dia orang ni sebab kita orang masuk dalam program anjuran berita harian.
1: Okey.
4: Ambil gambar lah. Ambil gambar dengan berita harian. Maknanya apa yang gambar kita senyap-senyap tu, maknanya kita kita hantar kepada berita harian kan.
1: Batu masuk dalam paper tu lah. Dia siarkan gambar kita
0: yang
1: tu.
0: Yang terpilih kan.
4: Jadi satu Malaysia tu macam geng lah.
1: Macam tu zaman tu.
0: Wartawan di lokasi lah. Start day goh tu ya.
4: Dia orang ada buat program untuk pergi bagi hadiah lah kan.
1: Jadi macam satu grup, the gathering. Salah seorang daripada orang tu, salah seorang daripada ahli kumpulan tu yang Alon ingat, Alon pula Acik ingat siapa?
0: Acik ingat sangat.
4: Dia nama samaran dia orang bagi nama nickname kan? Apa nama Lanias, tak ingatlah banyak lagi. Lepas tu masa kita orang pergi buat program tu dekat Shah Alam, dekat Bangsa tu.
0: Okey.
4: Dapat jumpa semua-semua tu. saya kenal masa tu. Lepas tu dah habis program tu, mana dah
1: habis lah. Yelah, zaman tu kan, apa, teknologi tak macam sekarang. Nak WhatsApp apa semua.
0: Betul-betul setuju.
1: Nak jumpa tu bukan senang.
4: Tengok lagi keadaan sekarang ni, tak dapat langsung, terputus langsung.
1: Langsung tak ada jumpa. Berapa orang dalam kalangan, berapa orang lebih kurang?
4: Itu kira dekat ramai ni 20 orang.
0: Oh, 20 orang juga. Okay. Sahabat BH lah.
4: Terputus semua.
1: Baik. Tak apa, tak apa. Tak mungkin ada yang mendengar ni, salah seorang daripada 20 orang tu
0: masih aktif lagi dan sebagainya kan.
1: Ya, nanti carilah Acik ni. Acik mencari demo ni.
0: Baik.
4: InsyaAllah.
0: Terima kasih banyak Acik.
4: Ada hari tu jumpa.
1: InsyaAllah. Okey, terima kasih Acik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, betul. Zaman tu. Dulu kan dia tak macam sekarang. Teknologinya lain. Dulu kalau nak cari jodoh apa semua, mana adanya Facebook ke apa, grup-grupnya.
0: Ni Acik ni punya semangat dia siap. Kau ingat dia cerita dekat kita lah. Depan FM ni cerita dia beli kamera. Untuk itulah. Maknanya
1: nak ada memahat memori tu kan.
0: Ada kemalangan dan sebagainya. Dia yang turun sampaikan begitu tu. Dia antara orang ejen-ejennya. Yang ada wartawan di lokasi yang ada di stadium lah.
1: Okey, itulah kenangan ni. Okey, jadi apa pun, kita rehat dululah seketika. Betul. Kejap lagi kita akan bacakan WhatsApp. Anda yang nak telefon, terus telefon kita, nak kongsikan salam-salam rindu anda hari ni, nak cari siapa.
0: Ya, ada yang menipu, kita berkelit dua-dua, sabar dulu ya. Kita beribu dulu ya.
1: Betul.
0: Radio ni. Kena pasal lagu.
1: Okay. Tak pasal lagu, ramah kau. Jadi terus dengar.
0: Pahal FM.
1: Satu pilihan.

0: Okey, kita kembali semula.
1: Aha.
0: Dan apa pun, sambil-sambil tu, kita nak kongsi-kongsi juga kepada sahabat, juga rekan-rekan kita.
1: Okey, ini penting.
0: Ini terbaru ni, ya.
1: Ini penting ni.
0: Yang panas lagi lah, ya.
1: Ya, panas-panas, okay.
0: Cerita-cerita. Okey.
1: Yang panas kau cerita, ya.
0: Serius sikit.
1: Okey. Tidak, sebenarnya nak maklumkan. Ini pemakluman rasmi daripada Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang.
0: Baik.
1: Mengenai penutupan sementara institusi pendidikan.
0: Baik.
1: Akibat Jerbu pada esok 14 Oktober 2026. Okey, hari Rabu. Ingat untuk hari Rabu. Sebab dia mungkin akan diupdate dari hari ke hari lah. Jadi ini melibatkan daerah Rompin, Pekan dan juga Kuantan.
0: Okey.
1: Semua institusi pendidikan di bawah seliaan JPN Pahang di tiga daerah ini akan ditutup sementara. Dan PDPR dilaksanakan mengikut kesesuaian akses dan keperluan murid.
0: Okay. Dan ini pula adalah mengenai STEM dan juga STPM diteruskan mengikut jadual yang telah ditetapkan dengan mematuhi SOP dan juga arahan peperiksaan. Jadinya, calon STEM dan juga STPM hendaklah merujuk arahan khusus peperiksaan dan sebarang perubahan dimaklumkan melalui saluran rasmi JPN Pahang dan juga PPD. Ini adalah tiga nota penting untuk mereka yang terlibat dengan STEM juga STPM lah.
1: Okay.
0: Untuk penutup muka, murid yang hadir ke sekolah termasuk calon peperiksaan digalakkan memakai pelitup muka.
1: Okay.
0: Lepas itu, IPU 150 dan ke atas bagi sekolah yang masih beroperasi, ibu bapa boleh memilih untuk tidak menghantar anak dengan memaklumkan kepada sekolah.
1: Okay.
0: Dan yang ketiga adalah IPU 180 dan ke atas. Jika bacaan pencapaian tahap ini menjelang hari berikutnya selepas pengumuman sekolah beroperasi, sekolah ditutup secara automatik.
1: Okay.
0: Pemakluman segera oleh Pengarah Pendidikan Negeri Pahang.
1: Okey, dan kalau saya sendiri, saya ada tengok dekat Facebook jugalah, Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Pahang.
0: Baik.
1: Untuk dapatkan maklumat rasmi. Okey, jadi dapatkan maklumat yang sahih, ini pun penting sebab kita faham dalam keadaan sekarang ni, sebab benda ni mengikut situasi semasa. Jadi dia tak boleh nak keluarkan announcement rasmi secara
0: mendadak secepat mungkin.
1: Lagi satu, masa ni lah skema-skema ataupun orang-orang yang suka dengan berita-berita palsu akan ambil kesempatan.
0: Betul.
1: Untuk mengelirukan kita sebagai pengguna, sebagai ibu bapa ni kan. Jadi pastikan anda dapatkan info dan juga maklumat mengenai penutupan sekolah, penutupan operasi pendidikan daripada maklumat yang sahih dan sumber yang tepat.
0: Dan kami di RTM Pahang juga, di Pahang FM ini, kita dapat info je yang terkini.
1: InsyaAllah
0: secepat mungkin untuk kita kongsikan bersama sahabat dan juga rakan-rakan pendengar belakang.
1: Ya, betul. Ini dekat Threads pun kita dah update dah. Kita dah buat naik dah makluman mengenai penutupan sekolah di tiga daerah ini. Okey, jadi kepada anda berhati-hatilah.
0: Okey. Apa pun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita.
1: Ya, betul.
0: Kali ini kita bersama dengan Dave Gatsy dengan lagunya Cinta Sakti.
1: Cinta Sakti.
0: Jadi terus dengar.
1: Hi,
0: Satu Pilihan.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Pang FM, satu pilihan.
3: Tubna ila Allah.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari kita akan melakukan dosa. Tidak ada manusia yang terlepas daripada melakukan dosa, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ingatlah sedang pendengar yang dirahmati Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu terus sangatlah luas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Maka sedang pendengar yang dirahmati Allah, sebanyak mana pun dosa kita, ingatlah bahawasanya rahmat Allah itu terus sangatlah luas, dan kejarlah keampunan Allah. Bila kita melakukan dosa, segerakan taubat, jangan bertangguh lagi. Kenapa dia? Kematian tidak kenal usia, tidak kenal masa.
1: Cantiknya iman, Pahang FM Radio.

0: Eh, Sah, aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Melah?
0: Eh, Sah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya, aku boleh jadi cepat kaya. Tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang emas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni. Ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je. Nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Okey, kena kembali semula.
1: Okey, sekarang dah pukul 4.33 minit petang. Mungkin ada yang dah mula keluar daripada ofis dan naik kereta dah. Masuk pukul 7 boleh balik pukul 4. Fleksi kan?
0: Kalau lah anak ada di rumah tu nak ni ambil rumah ni apa orang penjaga dan sebagainya.
1: Ya, ramai hari ni half day pun ada. Besok pun sama juga ni cuti lagi ni. Tak sekolah lagi tu.
0: Baik.
1: Jadi sambung lagi penih. Okey, jadi apa pun kita doakan agar dipermudahkan urusan kita.
0: Amin.
1: Semua ya, tak kira lah siapa pun yang mendengarkan Pahang FM ini, kita harapkan Allah mudahkan urusan kita. Kata amin, orang awang kan, kita cakap benda yang baik-baik tu, kita akan dapat pun benda yang baik-baik.
0: Betul.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Okey, dan untuk salam-salam rindu kita.
0: Okey, kita nak bersama dengan Pak Cu Sapri Jerantek tu.
1: Penutup dah ni.
2: Okay. Assalamualaikum. Yo, selamat petang. Selamat petang.
0: Yo, Pak Cu.
2: Salam-salam rindu. Petang ni Pak Cu nak cuba menjejaki akak angkat Pak Cu lah.
0: Okey, siapa namanya?
2: Dulu zaman arwah suami dia bertugas di Pondok Polis Mula dulu.
0: Okey.
2: Nama arwah suaminya Puspita.
0: Puspita.
2: Nama akak angkat apa Pak Cu tu, nama dia Akak Ayu. Yang berpindah ke Kuantan sekitar tahun apa 1990. 98-99 gitulah. Lama dah.
0: Okey.
2: Tapi itulah lepas tu adalah berhubung sesekejap, lepas tu dah tukar nombor telefon rumah kan. Tak dapatlah menjejak kidemonya. Tapi dapat tahu di Kuantan lah.
0: Okey.
2: Dianya asal Terengganu. Arwah suaminya tak pastilah. Tapi demonya pernah lah tugas di mula dan menjadi anak angkat kepada arwah ayah Pak Cu. Keluarga Pak Cu lakinya kan. Keluarga angkat lakinya. Kita gaya ya. Jadi itu je lah. Nak cuba kalau dapat bertemu lah, nak bertemu je lah kan. Dengan si akak ayunya. Yang mungkin kini berada di Kuantan. Ataupun dah berpindah balik ke kampung halaman dia di Terengganu ya. Itu je lah nak dikabarkan petang ini.
0: Baik.
2: Kalau dapat apa sesedara mara kenalan-kenalan dia yang mengenali dia, yang masih tahu dia di mana.
0: Betul.
2: Sama ada di sekitar Kuantan ataupun di dah balik ke Terengganu. Bolehlah hubungi Pak Cu di 014-829-0928. Okey, Pak Cu ulang 014-829-0928 ya. Cuba-cubalah menjejaki akak angkat ya. Keluarga angkat. Anak angkat kepada arwah ayah Pak Cu ya. Akak Ayu. Yang mana lakinya nama Puspita. Polis ya. Polis. Pernah bertugas di Pondok Polis Mula. Sekitar tahun 90-an dulu lah. Okey, itu saja daripada Pak Cu. Untuk petang ini, bertemu lagi di minggu hadapan mungkin dengan isu-isu lain pula. Cubalah menjejaki. Itu sahaja daripada Pak Cu. Sekian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu daripada Pak Cu kita ya.
1: Jadi semoga jumpalah dengan Kak Ayu.
0: Betul, Kak Ayu. Ini arwah kepada Puspa. Puspa. Puspa daripada Polis Pondok Polis Mela.
1: Jadi setakat itu dulu untuk salam-salam rindu kita hari ni awal. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada yang telefon kita, tak kira lah. Dan yang dengarkan kita pun ramai je. Yang dekat tracks pun ada.
0: Ada yang beritahu ya. Dengar kita.
1: Terima kasih banyak-banyak ya. Kalau rajin-rajin komen lah dekat situ. Kau melayan je. Okey, jadi apa pun jom. Kita rehat seketika dan pukul 5 kejap lagi.
0: Kita ke utama 5 petang. Lepas tu kita hari ini dalam sejarah. Lepas tu kita ada kepapahan.
1: Baik.
0: Okey, mohon kita beribu bersama dengan Sharifah Zarina. Langit ketujuh rupanya. Jadi terus dengar. Ya, nak jalan. 1 pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia Paharapan.

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zatri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran dan DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan picar, aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Okey, jadi sekarang ni awang dah masuk ke jam yang terakhir bersama dengan awang dan Nina ni, ha?
1: Ha, betul.
2: Okey, jadi kita ambil kesempatan ini untuk kongsikan bersama dengan Wokmo. Ni, IPU.
1: Ha.
2: Indeks Pencemar Udara.
1: Oh, betul.
2: Dan kita nak maklum juga sekali lagi kepada mereka yang mungkin terlepas pandang.
1: Ha?
2: Esok. Tiga daerah di negeri Pahang terlibat untuk penutupan sekolah ni. Penutupan institusi pendidikan di bawah seliaan JPN, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, di tiga daerah iaitu Rompin, Pekan dan juga Kuantan.
1: Tapi kita juga nak maklumkan bahawa STEM dan juga STPM diteruskan mengikut jadual yang ditetapkan dengan mematuhi SOP dan juga arahan peperiksaan.
2: Okey, jadi macam biasa, macam yang dah dikongsikan, kalau baca dekat media sosial pun banyak pakai pelitup muka yang sesuai.
1: Betul.
2: Untuk jerebu, sebab dia tak sama. Ada pelitup muka sesuai untuk sekian-sekian.
1: Okay.
2: Pelitup muka sekian-sekian. Okey.
1: Kita baca kaya ni
2: Ya, dah halang-halang cerita pasal penutupan sekolah. Kita nak cerita bacaan IPU setakat pukul 5 petang.
1: Kalau ikutkan yang baik di Jerantut, iaitu IPU-nya 45.
2: Tapi kalau ikutkan lah, itu pun dah meningkat tau.
1: Tadi 35 kan?
2: Masa pukul 4 35, tadi
1: 39.
2: Dah naik jadi 45. Okay. Sikit lagi nak pergi ke sederhana.
1: Okey. Betul. Dan untuk di Temeloh dan juga Indramakota, kalau di Temeloh tu IPU-nya 65, sederhana. Dan juga Indramakota IPU-nya 91, juga sederhana. Kalau ikutkan yang paling tertinggi adalah di Balut Baru tu. IPU-nya adalah 150 8, yang itu tidak sihat. Bersama dengan Rompin, IPU-nya 157.
2: Ya, okey. Jadi macam yang kita selalu pesan, jagalah diri, jaga kesihatan.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kita rasa kita okey. Sebab yang kita sedut ni kita tak nampak. Jadi kita rasa tak apa, okey sikit je. Tapi kita dah bagi tahu juga yang zarah ataupun partikel-partikel ni dia ada saiz dia.
1: Betul.
2: PM10 dengan PM2.5. Yang kecil ni, yang halus ni, yang boleh masuk terus ke dalam otak. Dia boleh pergi dia menyerang kita punya otak punya sistem. Apa adalah, dia masuk ke hidung kan. Bila kita sedut tu, dia masuk pergi ke paru-paru, pergi ke sampai ke otak. Jadi banyak komplikasi daripada jerebu. Kena beringat, jangan ambil mudah ya.
1: Okay,
2: jadi kita rehat dulu. Kejap lagi kita ada utama. Bukan utama, khabar petang.
1: Pertama ke yang kita ni.
2: Yang kita kedua.
1: Okay, jadi tunggu dengar
2: Bahang FM,
1: satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kena mali semula. Penutupnya lah ya.
2: Ish, awang ni teruk betul lah. Okeylah, jadi apa pun, okay. Terima kasih kerana setia bersama dengan kamu berdua ni, ha.
1: Betul lah.
2: Apa pun sampai di sini dahulu. Awang dan juga Nina menemani Wakma. InsyaAllah kejap lagi macam biasalah Hezri akan bersama betul dengan lah. Ustaz dia lah.
1: Sampai pukul 9 malam ya.
2: Ya, Zon Norani pula ya.
1: Okey.
2: Okey, jadi kita tinggalkan dulu 13 Oktober Zon Apa Khabar Weh hari ni. Salam 2 Jamadik Awal 1448 Hijrah. Kita jumpa lagi lain waktu.
1: Okey. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
2: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

0: teruskan bersama dalam Zoo Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohon FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan kita beralih pula ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Hezri temankan anda untuk edisi hari Selasa hari ini 13 Oktober 2026 bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dan juga terima kasih kepada rakan setugas kita Awang dan juga Nina yang baru saya temankan anda untuk Zon Apa Khabar 2 hingga 6 petang. Dan seperti biasa, Hezri temankan anda sampai ke pukul 9 malam nanti. Tetapi untuk makluman anda, yang mana untuk minggu ini rancangan Mari Mengaji kita tangguhkan seketika memandangkan keadaan ustaz yang tak sihat hari ini katanya. Jadi kita sama-sama doakan supaya kesihatan ustaz kita akan orang kata cepat sembuh dan kembali seperti biasa pada minggu hadapan, insyaAllah. Okay? Dan juga untuk anda semua yang mana yang sedang mandu, hati-hati dalam pemanduan anda, insyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga tak lupa kepada mereka yang sedang bekerja, jadi selamat bertugas untuk anda. Teruskan lagi berhibur seketika dengan lagu dari Salim dengan lagunya Air Mata Kasih. Terus bersama kami pastinya di Pahang FM Satu Pilihan.

0: Nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
1: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Okay. Bekerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double A.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu orang zaman-zaman

Anda masih lagi bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan dah pun pukul 6.28 minit petang pada ketika ini. Selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Pahang FM. Satu pilihan. Masih lagi Hezri temankan anda sampai ke pukul 9 malam nanti. Dan juga jangan lupa untuk muat turun segala aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda untuk anda menonton ke semua saluran RTM dan juga mendengarkan kami di Pahang FM. Satu pilihan di mana saja anda berada. Okey, dan juga untuk anda semua, semua sedia maklum bahawa sekarang ini bermula pada hari ini dan esok juga sesi persekolahan ditangguhkan seketika akibat keadaan cuaca jerebu yang orang kata membimbangkan kita semua atas dasar kesihatan untuk semua. Jadi walaupun untuk adik-adik kita untuk elakkan daripada memperbanyakkan aktiviti di luar kawasan rumah ketika ini dan juga memperbanyakkan minum air masak sebabnya keadaan cuaca sekarang ini memang sangat kata tidak baiklah untuk kesihatan adik-adik kita khususnya. Jadi janganlah pula orang kata cuti sekolah ni ambil kesempatan untuk banyakkan aktiviti dekat luar kawasan rumah, nak main kat taman lah, nak pergi kat sana lah, nak mandi sungai lah, nak mandi pantai lah kan. Jadi kalau boleh elakkan seketika buat masa ini dan banyakkan aktiviti di dalam kawasan rumah. InsyaAllah semoga kita sama-sama doakan supaya jerebu ini akan segera orang kata pulih dan pastinya kita akan dapat menjalani kehidupan seharian kita, rutin seharian kita seperti biasa, insyaAllah. Okay? Dan terus sekali lagi bersama dengan Hezri sampai ke pukul 9 malam nanti. Jom kita terus sekali lagi hiburan kita di jam yang pertama ini. Berhibur seketika.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? You too. Serius.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ingat demo terkejut sedar. Duh ingat kau demo terlapar. Rindu aku peluk bata. Hai, saya Ila Nabila. Jangan lupa dengarkan Pahang FM 101.3.

Anda masih lagi bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Dah pun pukul 6.50 minit petang pada ketika ini. Selamat petang untuk anda semua. Dan sebagai pandang muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 6.57 minit petang. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari kita akan melakukan dosa. Tidak ada manusia yang terlepas daripada melakukan dosa, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ingatlah sedang pendengar yang dirahmati Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu terus sangatlah luas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Maka sedang pendengar yang dirahmati Allah, sebanyak mana pun dosa kita, ingatlah bahawasanya rahmat Allah itu terus sangatlah luas, dan kejarlah keampunan Allah. Bila kita melakukan dosa, segerakan taubat, jangan bertangguh lagi. Kenapa dia? Kematian tidak kenal usia, tidak kenal masa.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fazli Osman. Beliau akan baca surah Ar-Ra'du bermula ayat 1 hingga 24.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

بالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال

عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.

0: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Hamdan Yusi Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah kerana pagi ini dapat bersama sidang pendengar yang dirahmati sekalian. Bahawa sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, seorang insan, kita sentiasa berada dalam ujian Allah Ta'ala. Jadi kita bersyukur kerana Allah SWT memberikan kita kehidupan yang selesa, yang baik, kehidupan yang baik. Dan mudah-mudahan yang kehidupan ini memberikan keberkatan, keselamatan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan mati dan hidup untuk apa tuan? Untuk tes, nak uji manusia, nak uji kita ni jauh mana amalan kita. Jadi satu amalan tu dikira sebagai amalan baik atau tidak bukan dengan akal kita, bukan dengan nafsu kita, tetapi sejauh mana kita benar-benar dapat menyesuaikan diri, melaksanakan tanggungjawab amanah kita sebagai hamba Allah Ta'ala, melakukan segala apa yang Allah perintahkan dan seboleh mungkin kita meninggalkan apa yang Allah larang, yang tidak dibenarkan untuk kita melakukan. Sedang pendengar dan muslim, bahawa sesungguhnya dalam kehidupan ini, tengok kalau kita kira sebagai ujian, macam-macam bentuk ujian yang ada. Yang pertama, ada orang yang Allah uji dengan keadaan payahnya hidup ni, Allahu Akbar, nak makan pun payah, dengan anak susah sangat. Dan ada juga yang Allah uji mereka dengan ujian kesakitan, sakit popale, duduk dalam ubat, semua sakit. Dan ada juga manusia yang Allah uji mereka dengan kemiskinan, susah sungguh hidup, nak bagi makan anak-anak pun tak ada benda nak makan. Dan ada juga yang Allah uji mereka dengan ujian kematian, kehilangan saudara, kehilangan suami, anak dan sebagainya. Dan apatah lagi, ada di kalangan kita yang Allah uji dengan kekayaan, kesenangan dan kemewahan. Semua ujian untuk apa tuan? Untuk menilai sejauh mana kita mampu menjadikan diri kita makhluk atau hamba yang boleh mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kehidupan kita, lihat, apabila manusia yang diuji yang kesusahan, kita kena redha. Dan bila kita susah, bukan bermakna susah itu akan berpanjangan, tetapi sebenarnya kesusahan, apabila kita berusaha mengatasi kesusahan, Allah SWT Maha Pemurah. Allah bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bagi hambanya yang mentaati, melaksanakan kehidupan dan melaksanakan tanggungjawab amanah sebagai hamba yang benar-benar mentaati Allah, walaupun susah mana sekalipun, Allah tak sempitkan kehidupan. Allah beri jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala berikan mereka rezeki yang kadang-kadang tak tahu dari mana punca. Ada je cara Allah membantu mereka, menolong mereka. Apa yang penting dalam kita menghadapi ujian kehidupan ini, kita mesti betulkan keyakinan kita, betulkan keimanan kita, betulkan matlamat kita, bahawa sesungguhnya kita hamba Allah, hamba yang sentiasa berada dalam pertolongan, dan kita mengharapkan rahmat Allah. Apa yang penting, tugas tanggungjawab kita sebagai hamba ialah kita kena berusaha, carilah jalan. Dan insyaAllah dengan jalan yang kita lakukan, apatah lagi perkara-perkara yang baik dan memberikan manfaat, dan juga perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita dengan Allah dan juga semanusia, maka ketika itu Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba yang sentiasa dekat hati kita, dan Allah jauhkan jiwa dan hati kita perkara mungkar dan maksiat, dan kita akan jadi hamba yang dapat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka kita akan tergolong dalam manusia yang akan mendapat kebajikan, kebaikan, bukan sekadar kat dunia tapi dengan kelimpahan kenikmatan yang banyak. Walaupun sakit, kita redha, kita sabar. Walaupun miskin, kita usaha, kita ikhtiar, kita berdoa. Walaupun ada kematian, kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tahu siap yang ada ni, semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita miliki kekayaan, maka hati kita akan rendah hati, kita akan suka berderma, suka membantu. Maka semuanya dengan apa yang kita nikmati, apa yang kita pilih, dan semua titipan pinjaman Allah untuk kita, kita lakukan demi untuk mendapat kebajikan, kebaikan, bukan sekadar kat dunia tapi untuk kebajikan, kebaikan sampai ke alam akhirat. Dan sesungguhnya wal akhiratu khair minal ula, yang akhirat itulah lebih utama. Sebab itulah bila kita menghadapi ujian dunia, bila ujian dunia inilah untuk menentukan kekuatan, keimanan kita, kesabaran kita, akan kita peroleh redha Allah, dan kita akan tergolong dalam golongan manusia yang Allah berikan keselamatan sampai ke alam akhirat nanti. Sekali itu untuk pertemuan hari ini, insyaAllah kita bertemu lagi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrina Makhairi dalam khabar ringkas 13 Oktober 2026. Kesan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan cuaca sangat panas antara Mac hingga Mei tahun depan sekaligus berpotensi memecahkan rekod suhu tertinggi negara 40.1 darjah Celsius. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Dr. Muhammad Nur Hisham Muhammad Anik berkata suhu maksimum negara berpotensi melebihi 41 darjah Celsius berdasarkan analisis terhadap fenomena El Nino sangat kuat ketika ini selain kesan perubahan iklim dan pemanasan global. Rompin

0: lidah ni memang tak bertulang
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suhayan seri tadi ke Seliwan ngak. Pembeti saya tak tahu petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Memecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, bertetalah.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda di jam yang terakhir ini untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa 13 Oktober 2026 bersama dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dan juga sebagai pandang muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu salat fardu isyak pada malam ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 8.07 minit malam, dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap hari kita akan melakukan dosa. Tidak ada manusia yang terlepas daripada melakukan dosa, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ingatlah sedang pendengar yang dirahmati Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu terus sangatlah luas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin. Maka sedang pendengar yang dirahmati Allah, sebanyak mana pun dosa kita, ingatlah bahawasanya rahmat Allah itu tersangatlah luas, dan kejarlah keampunan Allah. Bila kita melakukan dosa, segerakan taubat. Jangan bertangguh lagi. Kenapa dia? Kematian tidak kenal usia, tidak kenal masa.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Percaya.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

baru saja berlalu lagu dari Ernie Zakri dengan lagunya Masing-Masing. Dah pun pukul 8.54 minit malam pada ketika ini. Selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM. Dan tamatlah sudah untuk ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti. Seperti biasa, tepat pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya Wawa yang akan temankan anda untuk Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam. Dan insyaAllah bersu kembali dengan saya pada hari Kamis nanti untuk Zona Aktif 6 hingga 10 pagi, pastinya di Pahang FM, satu pilihan. Jadi terus kekal setia bersama kami di mana sahaja anda berada. Jaga diri dan Assalamualaikum. Selamat malam.

0: bayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai, individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
1: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan keuangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush, berkata bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung, terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

bersama dalam zon inspirasi sehingga jam 12 malam. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik hanya di

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.14 minit malam dah sekarang ini. Wawa bersama dengan anda insyaAllah untuk 3 jam yang berikutnya. Edisi Selasa 13 Oktober 2026. 3 jam adil awal 1448 Hijrah. 9 malam hingga 12 tengah malam nanti. Terima kasih juga untuk Hezri yang telah pun bersama dengan anda dari pukul 6 tadi sampai pukul 9 malam. Ya, jadi untuk anda yang biasalah selalu dengar Pang FM kan, tahulah Selasa pukul 9 lebih kita ada apa. Okeylah, pukul 9 lebih sekejap lagi kita untuk ini minggu kedua kita ada Oyasumi sekejap lagi 9.30. Kemudian memasuki jam yang kedua pukul 10. Ini memang setiap minggu ada permintaan lagu untuk pendengar-pendengar kita. Boleh hantar permintaan lagu anda 010-320-7448. Kemudian masuki jam yang ketiga tepat jam 11, kita kembali ke Wisma Berita RTM, sama-sama ikuti utama 11 malam, kembali ke konti Pang FM semula ya, untuk jam yang terakhir dalam Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Ya, itulah 3 jam malam-malam ni kita orang kata nak dengar lagu, nak orang kata menghiburkan hati malam-malam. Aha, kan, kalau yang bersedia melayan duka lara, itulah orang kata macam-macam lah. Kalau yang sedang orang kata belajar sambil layan lagu, ada juga jenis macam tu, belajar nak kena dengar lagu, spesies macam saya kan. Jadi apa-apa pun, terima kasih pernah menjadikan Pang FM sebagai teman anda malam ini. Kita berhibur dululah, lagu untuk anda 14 berdua bersama.

hadir Razis Ismail. Razis Ismail dengan kepulangan. Okey, sebelum kita ke Oyasumi sekejap lagi, pemakluman rasmilah daripada Kementerian Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang lah yang dikeluarkan petang tadi, ya. Penutupan sementara institusi pendidikan akibat jerebu pada hari esok yang melibatkan Rompin, Pekan dan juga Kuantan, di mana semua institusi JPN Pahang di bawah tiga daerah ini ditutup sementara. PDPR dilaksanakan ikut kesesuaian, tapi STM dan juga STPM diteruskan ikut jadual yang ditetapkan dengan mematuhi SOP dan arahan peperiksaan. Yang penting kena pakai pelitup muka, IPU kena 150 tu dan ke atas tu. Bagi sekolah yang masih beroperasi, boleh pilih lah, ya, nak hantar anak ke ataupun tidak, tapi kena maklumlah dengan sekolah, kan. Manakala IPU 180 ke atas, jika bacaan capai tahap ini menjelang hari berikutnya selepas pengumuman sekolah beroperasi, sekolah ditutup secara automatik. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan sendiri. Okey,

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Ya, tadi Miliah dengan Ai Tai, 9.44 minit malam. Okey, perkongsian kita untuk minggu ini, cara nak tanya orang apa hobi anda. Kita minggu ini kita belajar cara nak tanya. Nanti lagi 2 minggu kita belajar cara nak jawab pula. Ya, okey. Ini semua daripada YouTube Bumi Sakura. Kita cuba dengar dulu.
1: Okey, pertamanya, jom tengok macam mana nak tanya soalan. Shumi wa nan desu ka? Apakah hobi anda? Shumi adalah hobi. Nan desu ka adalah apa atau apakah? Ini adalah bentuk ayat yang formal dan sopan. Ia sesuai digunakan dengan orang yang anda baru jumpa pertama kali dan orang yang lebih berusia dari anda. Ayat yang tidak formal atau lebih casual adalah Shumi wa nani? Ayat ni boleh digunakan dengan kawan rapat dan orang yang lebih muda dari anda.
0: Ya, itu perkongsian kita untuk minggu ini, cara nak tanya apa hobi anda. Kan, dia ada 2. Satu untuk formal dan satu untuk casual, kan. Shumi wa nan desu ka? Itu untuk yang formal. Shumi wa nani? Itu untuk yang casual. Okey, nanti lagi 2 minggu kita tengok pula cara macam mana kita nak jawab kalau orang dah tanya soalan macam tu pada kita. Kita bebo lagi dalam Oyasumi, ini dulu Orange dengan Spy X.

Ya, itu tadi Finik dengan Burnout Syndrome. Dah masuk pukul 10 malam. Kita nak tunai permintaan lagu pendengar kita sekarang ini. Yang pertamanya ini, okay, Kak Long Wati dari Jerantut katanya nak request lagu Mawar Putih untuk Mama, nyanyian Bidu Anita Syarifah ini ya, untuk bonda tercinta Puan Raini binti Mat Yassin di Felda Tersang Tiga Raup dengan ucapan mak buat apa dah makan ke malam ni. Mak Kak Long ni pendengar serta radio FM, Radio Pang FM katanya, tak dengar Radio Pang FM saya tak hidup katanya. Terima kasih ya. Kak Long doakan moga mak dan cot sihat selalu. Okey, dan sayang keduanya. Amin. Terima kasih Kak Long selalu hantar ya. Teruskan lagi, ini orang Shah Alam Cik Zanan katanya nak dengar lagu Jamal Abdillah dari Di Sudut Kamar Hati. Terima kasih. Diteruskan juga Marina Abdullah Sungai Karang Pantai, Damia Pasrah katanya untuk pendengar Pang FM di mana juga berada, juga buat warga kampung Sungai Karang Pantai dengan ucapan happy selalu lah ya. Dan juga buat bonda tercinta Samsiah Muhammad, jangan lupa makan ubat selalu, moga kesihatan baik aja. Terima kasih. Okey, Romli, ini katanya assalamualaikum Romli dari Bera, nak dengar lagu Kau Pergi. Kau Pergi. Kau Pergi. Okeylah, Kau Pergi tanpa redaku Datuk Ahmad Jais ya. Terima kasih katanya, moga baik selalu. Terima kasih juga. Okey, Kak Mah Lembah Kelau pula katanya assalamualaikum, nak lagu Gurau Bekas. Terima kasih untuk semua pendengar setia Bang FM katanya. Dan selamat malam, selamat beristirahat semua. Terima kasih. Dan terus lagi yang ini kita tunai banyak sikit. Aizah Abah Zabuki Ibam katanya, okey, nak lagu Allah Wabar. Okey, Aizah Abah Zabuki Ibam katanya nak dengar lagu Mary Goslow dengan Mungkin. Ni rajin mengantor gambar-gambar ni. Okey, kita tunai 6 dua permintaan mereka. Kita mulakan ini Mawar Putih untuk Mama.

0: Nah, kau pergi tanpa relaku dah 10.25 minit malam. Kita teruskan lagi dengan permintaan pendengar kita. Yang ada lagi lah kan. Sebab nanti pukul 11 kita ada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM yang tak sempat saya bawakan ke jam yang berikutnya. Ya, gitu. Okey, yang seterusnya ini daripada Mifid katanya, dua lagu yang diminta. Saya tunaikan yang pertama daripada Wis ya. Terima kasih Mi. Cik Kiah ini dari Cenderawasih katanya, nak minta lagu Ibnu Riza Mimpi Yang Tak Sudah untuk diri sendiri dan kawan-kawan Pan FM semua. Selamat malam katanya. Terima kasih Cik. Orang Maran, Mak Tok dia katanya nak minta lagu Datuk Jamal Abdillah juga, tapi tajuk dia Kau Pergi Demi Pertiwi. Okey, untuk anak Mak Tok yang bertugas di Lumut dan yang bertugas di Taipin Perak katanya, semoga berhati-hati selalu dan buat semua pendengar semoga terhibur lah ya. Terima kasih Mak Tok. Kemudian ini Drex katanya nak lagu daripada Budak Kacamata, Cinta Tak Perlu Dipaksa. Terima kasih Drex. Sahidan, Sahidan dia hantar kiriman suara. Tapi kita cuba dengar sekejap ya. Okey.
1: Assalamualaikum Wawa. Selamat bertugas di konti. Selamat kerja malam.
0: Okey.
1: Dah makan ke belum tu Wawa?
0: Udah.
1: Okey Wawa. Ucapan saya selamat malam kepada semua keluarga saya, kakak saya, abang-abang saya, semua adik-adik saya, mak saya juga. Semoga mereka mendengar Pan FM. Salam dengan kalang gulak semana. Bulan madu dah empedu. Lagu ni buat semua pendengar Pan FM di luar sana dan juga di Cibawa. Semoga bawa sihat ya. Terima kasih Pan FM.
0: Sama-sama. Saya sihat lah bila. Okey. Dan ini Dawi dari Pesagi Channel katanya nak minta lagu penghujungnya kumpulan Kapila ya, untuk insan bernama Fidawi. Okey. Buat rodong-rodong sahabat Pan FM dan juga semua ke. Semoga ceria selalu katanya. Terima kasih.

0: hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dah 11.11 minit malam dah sekarang ini. Kita dah jam yang ketiga. Bermakna kita nak kebaratan hits music tanpa henti untuk anda. Jadi berbaki ada lagi berapa ni? 1, 2, 3, 4 lebih kurang macam tu. Okey, kita tunaikan permintaan mereka di jam ini. Yang pertama ini Saidi Osman dari Kemayan nak dengar lagu Ilham Tiba katanya. Okey, dan juga Kaisha dari Mengkuang nak dengar lagu Iwan Cinta Ciptaan Kita. Teruskan lagi ini Cik Kia Rompin katanya nak dengar lagu Ella Sepi Sekuntum Mawar Merah. Okey, untuk semua yang dengar Radio Point FM dan juga sahabat-sahabat Rompin dan juga Cenderawasih Kuantan, selamat malam katanya. Selamat malam. Okey, bersama keluarga tercinta. Oh gitu. Dan ini yang terakhir, Suzana Bukit Ibam katanya nak dengar lagu Suara daripada Mohaini Suraman. Jadi sama-sama kita dengarkan dalam Marathon Hits.
1: Marathon Hits. Music tanpa henti.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: 2027. Disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
3: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
4: Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam.
5: Kau bertemu aku begini.
6: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
7: Ya, yeah, dah biasa Pahang FM satu pilihan. Dah nak hujung dah bersama dengan anda ini untuk 3 jam dari pukul 9 tadi di Zon Inspirasi edisi hari ini Selasa 13 Oktober ya. Dan 3 jam adut awal 1448 Hijrah. InsyaAllah jumpa lagi hari esok pula kita lah di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Terima kasih yang mendengarkan kami tak putus-putus. Dengarlah hari esok pula ya. Pagi esok dengan AA Azhar dan juga Atira di Zona Aktif. Baiklah, terima kasih juga buat rakan MCR Puan Zainah dan juga Puan Khairul Baria. Saya tinggalkan anda dengan lagu seterusnya ya. Assalamualaikum. Selamat malam semua dan bye-bye.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Radio Malaysia.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di Nasional FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search Ying dan Yang untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semasa yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja, muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan saja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia yang buamat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini. Shift malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dipermudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan National FM. Terima kasih banyak untuk anda, dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik di mana sahaja, senang je di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semestinya National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

anda punya kata sentiasa mengawal kualiti udara dan juga melihat kepada IPU yang tinggi, anda perlu kurangkan DOT luar. Pastikan anda sentiasa memastikan keselamatan keluarga dan juga rakan-rakan anda terjamin, insyaAllah. Dan untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna lebuh raya utara selatan, lebuh raya baru Lembah Kelang atau NKV serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa menghormati hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggara jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna lebuh raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio National FM, sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Bang dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakan di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembina loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob, yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya, beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh, Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada Nasional FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK's Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my. Di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Aman yang juga merupakan setiausaha Kerajaan Negeri dan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh Tawau juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan, pastikan ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, frekuensinya 91.7. Di Kuantan Pahang, 107.1. Di Seremban, Negeri Sembilan, frekuensi National FM, 91.7. Dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segaman, Johor, frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama Nasional FM dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus menayan lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nasional FM.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara, pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemas kini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus, Lebuh Raya Pantai Timur LPT serta Lebuh Raya Utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walaubagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk memulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda, dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itulah lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak yang sedang mendengarkan pada waktu ini, juga bersama sahabat kita antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ. Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato.

0: masuk latihan kontrak, yaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi dengan perkongsian mengenai ekonomi mampan PKS berdaya tahan Rabu 14 Oktober 2026 10.30 pagi bersama dengan panel undangan Dr. Roslan Jaafar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi anda boleh mendapatkan manfaat dan juga pengisian menerusi Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Dengarkan di Nasional FM dan juga boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook Nasional FM. Dan untuk anda terus berhibur dan terus dengarkan Nasional FM di mana sahaja anda.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM di aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Pada waktu ini, mungkin ada kaum ibu yang tengah bertungkul lumus, menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak yang ke sekolah sebentar nanti, dan juga ada juga yang masih lagi bertugas di pejabat yang menyelesaikan tugasan yang hampir belum selesai. Ada yang shift malam, shift pagi. Saya doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Apa sahaja yang anda lakukan, sentiasa positif dan berikan yang terbaik. Dan berhati-hati juga bagi mereka yang sedang memandu. Mandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Ke mana sahajalah yang anda tuju, semoga selamat sampai. Terus mendengarkan National FM di mana sahaja, sentiasa di hati anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir sama-sama kita kongsikan beberapa perkara. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nabi kata, aku rindu sangat dengan saudara-saudaraku. Maka bila sahabat dengar gitu, maka sahabat bertanya, "Alasna ikhwana?" Dia kata, "Wahai Nabi, bukankah kami ni saudara kamu?" Maka Nabi berkata, "Bal antum ashabi." Kamu ni bukan saudara aku, kamu ni sahabat aku. Bahkan kamu tu sahabat aku. Siapa dia saudara Nabi yang Nabi rindu nak berjumpa dengan dia? Iaitu humul ladzina lam yarawni walakin yu'minu nabi. Iaitu mereka itu tidak pernah melihatku tetapi beriman denganku. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan sidang pendengar sekalian, begitu cintanya, begitu dambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk berjumpa dengan umat dia yang beriman kepada dia sedangkan tak pernah melihat dia. Seronoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukanya Nabi. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cintakan umat dia, lebih-lebih lagilah umat dia mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahbabta." Seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihinya. Kalau kita ni sayang, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena selalu menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena selalu ingat. Sebab orang yang selalu ingat ni dia kasih. "Man ahabba syai'an fakasratuhu zikruhu." Siapa yang suka, kasih, sayang pada suatu benda, maka dia banyak sebut benda tu. Sikit sebut benda tu, sikit sebut benda tu. Maknanya dia minatlah pada benda tu. Macam kita, kalau kita minat pasal motor umpamanya, sikit cerita pasal motor, sikit cerita pasal motor. Bagi orang yang tak minat motor, minat kereta, dia tak apa nak dengar sangat lah. Sebab itu bukan benda yang dia kasih. Sebab apa kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka ala khuluqil azim." Bahawa sesungguhnya dikau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebabkan hebat mulianya Nabi, sempurnanya Nabi, tinggi, bersangatan. Ya, azim ni maknanya bersangatan mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersangatan tinggi akhlak Nabi. Macam kita dalam sembahyang, "Subhana rabbiyal azim wa bihamdi." Itu bersangatan. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat mulia. Sehingga kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tak mau berpisah. Sampai tak mau berpisah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sauban, iaitu dulunya dia tu hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di, orang kata, di ujung kota Madinah, jauh dengan kota Madinah. Tapi sebelum tu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bila dah merdeka, maka dia pun pergi pilih satu tempat tapi jauh daripada kota Madinah. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Ialah orang yang dah bersama dengan dia mesti teringat. Maka Nabi pun pergi ziarah Sauban ni. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Sauban tu, syadidan hubbi. Sauban ni Sauban dengan Nabi ni, Syadi dan Hubi, maknanya dia sebenarnya dia sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga qalilu sabri ala mufaraqatihi. Jadi sauban ni dia kalau boleh dia tak nak berpisah sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan sauban ni, maka ditanya, ya, dia tengok sauban ni kurus, pucat. Ya, kurus pucat. Maka Nabi tanya, ya, kepada sauban ni, dia nampak kurus sangat kan? Maka sauban ni kata, ma bi waja'in. Dia kata, aku ni tak ada sakit, tak ada susah wahai Rasulullah. Tapi kenapa nampak macam kurus? Dulu bersama dengan Nabi tu berisi, gemuk, apa semua, ceria dan sebagainya. Tapi bila dah lama tak jumpa ni, ya, jadi macam pucat, macam orang sakit je kan? Maka sauban ni kata, ghaira anni idza lam araka istawhashtu. Jadi dia kata, melainkan aku ni apabila tak melihat engkau wahai Nabi, istawhashtu, maknanya wahsyatan syadidatan, maknanya bersangatan susah, teringat tu sampai jadi kemurungan, macam orang peras nak, macam orang peras dalam bercinta. Dia tak ada selera makan macam kita yang baru mula-mula bercinta ni, terkair-kair nasi tu kan. Sebab apa? Sebab baru putus. Tapi cuba orang yang baru dilamun cinta, orang yang baru dapat cinta, seronok dia. Lepas tambah-tambah nasi tu, semangat dia. Tapi orang yang merindukan kepada sesuatu, dia akan teringat. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi tanya, kamu dah makan ke belum? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, belum. Maka Nabi suruh dia balik makan. Maka bila Nabi jumpa balik, Nabi tanya, cepatnya makan. Aku tak pernah tengok orang paling cepat makan kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku, ya, aku nak makan. Ya, tengok makanan nampak kamu, tengok air nampak kamu. Jadi sebut tak kena. Jadi dia pun patah balik bersama dengan Nabi SAW. Hadirin yang dikasihi Allah SWT, maka apabila dilihat Nabi, nak, orang kata nak bersama dengan Nabi tu jauh sangat rumah sauban ni dengan Nabi, maka sauban ni kata, kita jumpa di akhirat nantilah, bersama di akhirat nanti. Maka bila begitu dipikir-pikirkan, sauban ni kata, kalau di akhirat nanti, tak tahu, kalau Nabi tu memanglah syurga tu syurga peringkat tertinggi, tapi aku ni tak tahu masuk syurga ke tidak. Kalau masuk syurga ni mungkin kat bawah, macam mana nak bersama pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam kita nak juga masuk syurga kan, tapi kalau boleh tak nak lah yang bawah, kalau dapat tengah pun dah okey lah. Jadi lagi sudah susah sauban ni, lagi susah hati dia, macam mana nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia syurga yang paling bawah ni, dia punya yang paling, orang yang paling last masuk dalam syurga ni, dia punya luas syurga tu 4 kali dunia. Itu paling last sekali dia punya luas syurga tu. Sauban ni kata, macam mana aku nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bila Nabi tengok begitu, maka Nabi bersabda, ya, mu dengan aku ni kahataini, seperti orang yang melekat, maknanya berdempik, yang ni dekat sangat. Maka kita pun kalau boleh biarlah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara untuk mendekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena selalu sebut nama dia, kena selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selalu ingat orang ingat kita. Jadi di antara perkara yang kita sayang nak dengan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita nak ceritakan sedikit bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ahli keluarga dia. Kita nak masukkan, nak ikut, sebab kita kasih kepada Nabi, kita nak ikut sebagaimana yang Nabi terapkan, yang Nabi usahakan dalam ahli keluarga. Bagaimana keadaan Nabi bersama dengan ahli keluarga dia? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk makluman muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Ketuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.50 minit pagi. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amalan kita dan solat kita diberkati Yang Maha Esa. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتهم yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan, dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak, dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nida Ulislam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

Radio Brescia. Bahn FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian. Dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah. Dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu. Dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin, wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Populatia. Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustazah Diana Auni Mukhtar. Beliau akan membaca surah Luqman ayat 1 hingga 12.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam

0: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Hamdan Yusius.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam Tazkirah. Mudah-mudahan pertemuan ini akan memberikan keberkatan, keselamatan, dan kita bersyukur karena pada kesempatan ini Allah telah memberikan kita kehidupan yang baik, kehidupan yang sehat, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik pada hari semalam. Sedang pendengar yang dirahmati sekalian, dalam menguruskan kehidupan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, tidak ada contoh terbaik melainkan kita kembali melihat contoh yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi Muhammad merupakan insan yang terpilih. Pribadi, akhlaknya dan segala bentuk yang dilakukan oleh baginda Nabi menjadi contoh teladan terbaik untuk menjadi ikutan kita. Sebab itu Allah SWT menggambarkan antara sifat pribadi bandingan yang hebat yang ada pada Nabi Muhammad yang menjadi contoh selama 24 jam dalam kehidupan harian kita. Maka kita perlu melakukan sesuatu yang boleh memberikan kebajikan, kebaikan, bukan sekadar untuk kemanfaatan diri, tetapi kita jadi manusia yang disebut oleh baginda Nabi SAW sebagai manusia khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang boleh memberikan kemanfaatan, kebajikan, kebaikan pada orang lain. Mari kita nilai kita pagi ini. Dari semalam sampai hari ini, agak-agak tentu kalau kita kira lah berapa bentuk kebajikan, berapa bentuk amalan kebaikan, apa benda yang kita lakukan, sumbangan kebaikan kita untuk kemanfaatan orang lain. Jangan kita lah hidup ini menjadi manusia yang tidak disukai oleh manusia. Kalau tengok datang kita, Allah datanglah. Orang kata, datanglah. Kita kena tengok balik. Kenapa kita menjadi manusia yang disayangi? Kenapa kita menjadi manusia yang disukai? Dan kenapa kita menjadi manusia yang beri manfaat pada orang lain? Kenapa? Kerana ada nilai-nilai kebajikan, kebaikan dalam diri kita sendiri. Mungkin besar kemungkinan kita memiliki keistimewaan yang kita tak sedar. Kerana mungkin kita memiliki hati yang bersih, hati yang baik. Dan kita bila orang sebut hati yang baik, hati yang bersih ni mesti bermula nilai dalaman. Sebab kan orang muda cakap, bila dalam clear, maka akan lahir perbuatan, perkataan. Bila hati itu betul, perkataan akan baik. Bila hati betul, perbuatan akan baik. Bila hati betul, seluruh tindakan akan baik. Sebab itulah, nak betulkan hati, kita kembali melihat bagaimana baginda Nabi SAW mengajar kita, mendidik kita. Melainkan kita meletakkan satu asas bahawa nak membersihkan hati, yang pertama, mesti jadi hamba yang sentiasa redha dengan setiap apa yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, pastikan hidup kita, walaupun senang mana, susah mana, kita mesti jadi orang yang sabar. Kadang-kadang tuan-tuan, ujian kesabaran, ujian kenikmatan ni kalau tak sabar pun, ramai yang mengkarat. Dengan sebab dia kaya, Allah uji dengan kemewahan kehidupan, akhirnya dia menjadi hamba yang derhaka kepada Ta'ala. Biar setiap amal perbuatan kita, dari perkataan kita, tindakan kita, seluruh hidup kita, dia menjadi ibadah. Dia ada nilai. Kalau nilai baik yang kita lakukan, sebenarnya inilah nilai yang memberikan rangsangan kekuatan pahala kepada hidup kita. Dan memang pahala ni tak nampak tuan. Pahala dosa mana nampak? Kalau dosa dan pahala nampak, senang tak? Satu dosa, satu benjol umpamanya. Dua dosa, dua benjol. Besar dosa, besar benjol. Datang pejabat pagi ni, orang tanya, hey bos, nampak besar dosa ni? Tapi dosa dan pahala bukan begitu. Dosa ni ialah satu amal perbuatan kita yang mengundang kemurkaan Allah SWT. Bila Allah murka kita, kita bimbang hidup kita dalam laknat Allah Ta'ala. Sebab tu kita lihat bagaimana, walaupun Nabi seorang yang maksum, pribadi akhlaknya baik dan tidak ada tolak banding kehebatan yang ada Nabi, dia terpelihara. Tapi bagaimana Nabi setiap detik dan waktu sentiasa menjaga hati, menjaga perkataan dan menjaga perbuatannya. Jangan sampai peringkat tuan-tuan, perbuatannya menyinggung ataupun menjadikan satu benda yang membimbangkan, nanti dia akan didakwa di sisi Allah SWT. Kita kena rasa begitu. Kalau kita rasa bahawa hidup di alam ini, kita rasa kita sempit sangat, susah sangat dengan kehidupan, tuan-tuan, ini besar kemungkinan ujian Allah. Allah nak naikkan martabat. Sebab itu pengutusan baginda Nabi SAW di alam ini bukan sebab kekayaan. Kalaulah Nabi tidak utuskan kebendaan, kalaulah Nabi diutuskan kekayaan, nasyaya Nabi orang paling kaya dalam masyarakat, dalam dunia. Nasyaya harta Nabi paling banyak. Tapi dah, bagaimana keadaan Nabi? Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi, tengok rumah Nabi besar mana je. Dan begitulah kehidupan Nabi yang sangat sederhana. Tak ada macam kita dengan rumah Allah aku buat dengan sopanya, dengan segala bentuk kosmetik ada, kalau boleh nak masuk semua kita, dah rumah sempit, nak jalan tak boleh. Tapi tengok bagi Nabi, kesederhanaan yang ada pada diri Nabi, tetapi hati Nabi yang sangat mulia. Walaupun baginda Nabi telah lama meninggal, kita bahawa sesungguhnya akhlak yang Nabi tunjukkan inilah tanda-tanda kehebatan, inilah tanda-tanda kemuliaan yang perlu kita ikuti untuk menjadikan diri sebagai umat yang berakhlak. Kenapa? Nabi diutuskan membangunkan akhlak manusia, nak jadikan manusia supaya supaya manusia dalam keadaan hati dan jiwanya ada rasa takut kepada Allah, ada bimbang dan takut dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Bagaimana nanti cuba renung bagi kehidupan kita, bukan sekadar kat dunia, perjalanan hidup kita berikutnya, waktu nanti di alam barzah. Kita lepas ke jawapan soalan-soalan yang akan ditanya, soal berkaitan dengan ketuhanan, soal amalan kita dan segala bentuk yang ditanya, apakah kita rasa kita boleh bebas atau boleh jawab? Sebab itulah kita buat preparing ataupun kita buat persediaan dekat dunia untuk apa, tuan-tuan sedang pendengar yang dihormati sekalian? Nak memberikan suatu kemudahan di mana nanti soalan yang akan ditanya kepada kita, soalan yang akan dipersoalkan kepada kita, waktu nanti kita berada di alam barzah, kalau kita tak mampu nak jawab, mengkarak kita. Sebab itu apa yang penting, di dunialah sebagai amalan, sebagai persiapan, sebagai tempat kita mencari bekalan, dan inilah yang akan kita bawa menemui Allah Ta'ala. Sesungguhnya apa yang kita miliki ini merupakan titipan pinjaman sementara sahaja, dan kita sampai masa nanti Allah akan tarik balik. Tuan-tuan sedang mendengar ya, Ustaz. Dalam menentukan kehidupan kita nak jadi hamba yang takut dengan Allah Ta'ala ni, ada dua sifat lah. Yang pertama, kita sedar hakikat diri kita, siapa sebenarnya kita. Kalau sedarlah kita ni hamba Allah Subhanahu Ta'ala, kita tak memiliki apa-apa. Segala apa yang kita ada adalah kudrat yang Allah tentukan, Allah berikan kepada kita. Kenapa? Kerana kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Ramai mana tuan-tuan orang yang Allah tarik nikmat, sedangkan mereka hidup tetapi tak boleh melihat. Bagaimana mereka yang tak boleh bergerak, tak berjalan, kena stroke sebagainya, kita masih lagi ada nikmat kepada Allah Ta'ala. Maka kita gunakan kesempatan ruang hidup ini, lakukanlah segala bentuk kebajikan. Biarkan 24 jam hidup kita sentiasa buat benda baik, 24 jam hidup kita berfikir benda baik, 24 jam hidup kita kita sumbangkan perkara-perkara baik, dan kebaikan inilah akan meliputi seluruh amalan, akan menjadi suatu yang memberikan kemanfaatan bukan sekadar kat dunia, tapi nanti waktu kita kembali menghadap Allah Ta'ala, dan rupanya hak baik kita buatlah, sembahyang kita, puasa kita, ibadah kita, zikir kita, kebajikan-kebaikan kita buat, rupanya inilah jadi peneman, akan jadi penghadang, penghalang, sesuatu yang boleh menyelamatkan kita waktu kita berada di hari yang sangat sempit, waktu berada kegelapan kubur, dan waktu itulah amal ini hanya penerang, akan menjadi penyelamat. Dan insyaAllah tuan, kita akan termasuk dalam golongan manusia nanti dibangunkan di padang mahsyar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal kita dan dia panggil kita sebagai manusia, sebagai insan yang boleh mendapat syafaat baginda dan dapat minum air telaga Kausar, dan insyaAllah kita akan tergolong dalam golongan manusia yang akan dimasuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, dan tak ada satu benda yang boleh menjadi penghadang, tapi masuk tanpa hisap, dan akhirnya kita akan jadi penghuni tempat yang paling nikmat, suatu tempat yang Allah anugerahkan hanya kepada mereka, hati dan jiwa mereka ikhlas dengan Allah, hati dan jiwa mereka cinta dan kasih Rasulullah, hati dan jiwa mereka lakukan demi untuk mencari redha Allah, dan semua yang mereka lakukan di dunia ini ialah untuk bekalan kehidupan mereka untuk mencari kebajikan-kebaikan sumbangan bila waktu nanti kita berada di alam akhirat. Dan sungguhnya alam akhirat merupakan alam yang kekal abadi, dan dunia ini tempat sementara. Kita jadikanlah dunia sebagai tempat kita bercucuk tanam, mencari bekalan, dan insyaAllah kita akan mendapat nikmat bekalan yang kita cari, dan kita akan mendapat habuan di mana waktu nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita tahu bahawa sesungguhnya setiap yang hidup akan mati, dan kematian itu satu yang pasti, dan bila kita pasti mati, maka kita akan pasti menemui perkara-perkara yang ditentukan, dijanjikan oleh Allah Ta'ala, iaitu bertemu dengan alam barzahnya, bertemu dengan alam mahsyarnya, dan bertemu titian siratnya, dan bertemu syurga neraka. Jadi kita pilih, sebab cara hidup yang kita lakukan menentukan bagaimana perjalanan berikutnya dan destinasi yang kita akan singgah. Apakah kita mendapat bahagia ataupun kita mendapat sengsara, maka kita sendirilah yang menentukan sama ada kita pilih nak jadi orang bahagia ataupun nak jadi orang derita. Maka orang lain tak boleh bantu kita, melainkan apa yang kita lakukan mesti berdasarkan apa yang kita lakukan di dunia ini, mengikut apa yang diajar oleh baginda Nabi dan apa yang diperintah Allah Ta'ala, dengan hati yang ikhlas, dengan bersungguh, dan menjadikan diri kita sebagai manusia yang bermanfaat di sisi Allah. Sekali itu, insyaAllah bertemu lagi pada sidang kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan. Bersama saya Azhar Aziz.
3: Bersama juga dengan saya Atira Wahab.
2: Double A teman anda hari ini. InsyaAllah sampailah pukul 10 pagi nanti, okey? Macam biasa hari ini, edisi Rabu, 14 Oktober 2026, bersamaan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah.
3: Buat anda yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Tak kira ke mana saja yang anda nak pergi atau berdestinasi, moga-moga anda selamat sampailah, insyaAllah. Dan kita juga nak ingatkan kepada rodon-rodon dan pendengar-pendengar kita, jangan lupa berserapan dulu. Orang kata bagi tenaga dulu untuk kita memulakan hari-hari kita. Dan kalau yang berpuasa pagi ni, hari ni, moga-moga dipermudahlah hinggalah waktu maghrib nanti berbuka, ya, insyaAllah.
2: Okey, jadi untuk hari ni juga macam biasalah kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar untuk hari ini, yang dipetik menerusi berita harian online.
3: Okey, kalau kita tengok dekat sini, anggota tentera maut tercampak dari jejambat hempap penunggang motosikal lain. Seorang anggota tentera darat Malaysia TDM maut selepas tercampak dari jejambat pada ketinggian kira-kira 5 meter sebelum menimpa penunggang motosikal di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR 2, berhampiran Terminal Bersepadu Selatan TBS. Dan ini yang telah dikongsikan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, kongsikan dalam kejadian kira-kira pukul 8 pagi. Mangsa berusia 24 tahun dalam perjalanannya dari rumahnya di Bukit Jalil ke tempat kerja di Kamp Sungai Besi. Dan ketika melalui susur jejambat berhampiran TBS untuk membuat pusingan U, mangsa yang menunggang motosikal jenis Honda Wave dipercayai hilang kawalan sebelum tercampak ke jalan raya di bawah, manakala motosikalnya tertinggal di atas jejambat.
2: Alright, okay, itu yang dipetik menerusi
3: berita harian
2: online. Dan seterusnya menerusi My Metro, di mana lelaki Islam buat ritual agama lain ditahan bersama ibu. Dan di mana Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan seorang lelaki beragama Islam yang disyaki bertindak melakukan ritual agama lain di Kuala Lumpur. Dan pengarah JAIS Datuk Muhammad Syah Zihan Ahmad berkata individu berusia 21 tahun itu ditahan bersama ibunya 52 tahun dan penahanan dibuat melalui waran tangkap bersaling, tindakan bersaling yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rendah Shah Alam dan dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Dan kedua-dua orang yang disyaki itu OYDS kini sedang disiasat oleh JAIS mengikut Seksyen 4 dan 10 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995.
3: Okey, itu yang dipetik menerusi My Metro, ya. Kita beralih pula menerusi Sinar Harian. Tiga remaja direnjat elektrik bendera perarakan terkena talian pencawang, yang mana tiga remaja lelaki cedera akibat terkena renjatan elektrik selepas bendera yang dibawa semasa perarakan tokong sayur di Mergong dekat semalam dipercayai terkena talian pencawang elektrik bervoltan tinggi. Dan ini yang dikongsikan Setiausaha Persatuan Tokong Sayur Mergong Chah Bun Chuang. Kejadian kira-kira pukul 9 malam mengakibatkan dua mangsa berusia 17 tahun dan seorang lagi yang berusia 16 tahun dikejar ke Hospital Sultanah Bahiyah. Dan kejadian berlaku ketika ribuan peserta perarakan sedang berarak di jalan utama di kawasan berkenaan sebelum satu bendera dipercayai terkena talian elektrik.
2: Okey, dan akhir sekali dipetik menerusi utusan Malaysia, di mana Arab Saudi serang kemudahan minyak dekat ibu negara Yaman. Okey, dan juga media Houthi melaporkan Arab Saudi menyerang sebuah kemudahan minyak berhampiran Sanaa pada Selasa semalam selepas gabungan tentera pimpinan negara itu mengarahkan orang awam berpindah dari kawasan berkenaan. Dan wartawan AFP di Sanaa melaporkan terdengar bunyi letupan manakala siaran berita tergempar stesen televisyen Houthi, Al-Masirah menyatakan bahawa pencerobohan Arab Saudi menyasarkan syarikat minyak Al-Sabah Barat Sana'a. Okay, dan juga gabungan tentera pimpinan Arab Saudi memberi isyarat serangan terhadap sebuah kemudahan minyak di Sana'a sebelum ini. Dan ibu negara Yaman yang dikuasai kumpulan Houthi bakal dilancarkan pada Selasa sambil memberi amaran kepada orang awam di kawasan sekitar supaya berpindah.
3: Okey, itu yang dipetik menerusi utusan Malaysia. Jadi untuk anda ingin melihat dengan lebih terperinci, membaca dengan lebih terperinci lagi, pergi ke Dada-Dada Akhbar tempatan kita. Berita Harian, My Metro, Sina Harian, dan yang terakhir sekali sebentar tadi, utusan Malaysia.
2: Alright, okey, kejap lagi macam biasa pukul 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi. Dan hari ini dalam sejarah, ada yang nak kita kongsikan untuk jam yang seterusnya nanti. Ada also termasuk kita ada terapi jiwa, ya. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM.
3: Satu pilihan.

Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: 7.16 minit pagi, jam yang kedua untuk zon aktif hari ini. Edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan 13 jam adil awal 14.48 Hijrah.
1: Dan pastinya anda masih lagi ditemani bersama dengan dua bunga pagi ni. Double A, kami biasa-biasa je. InsyaAllah kami ada teman warmer hingga pukul 10 pagi nanti.
0: InsyaAllah, macam biasalah anda bersama kita menemani untuk hari ini. Dan yang mana kita nak kongsikan juga untuk jam yang kedua ini yang telah dikeluarkan oleh MyQMS ni, Tirah.
1: Betul.
0: Yang telah pun dikemas kini bermula jam 7 pagi. Kita tahu untuk hari ini penambahan bagi penutupan sekolah, iaitu di Pekan.
1: Kalau semalam Drompin dan juga Kuantan
0: sahaja.
1: Semalam Pekan masuk sekali tiga daerah ya.
0: Untuk PDPR
1: betul,
0: anak-anak kita. Jadi perkongsian untuk hari ini, indeks pencemaran udara yang mana tidak sihat setakat ini, iaitu di Rompin dan juga Indramayu Kota Kuantan. Masing-masing mencatatkan melebihi 150.
1: Ya, betul. Warna pencemaran kuning udara. Kalau kita tengok pula di Termeloh, 85, Jerantuk 72 dan Balok Baru Kuantan 88. Ketiga-tiga stesen pemantauan untuk indeks pencemaran udara adalah warna hijau. Di tahap yang sederhana, apa-apa pun kita kena sentiasa kemas kini lah ya, setiap jam, untuk kita pastikan kualiti udara kita berada pada tahap yang mana, kan? Jangan mula-mula orang kata permulaan tu nanti untuk satu jam yang seterusnya dia akan berbeza.
0: Betul, iaitu sebab mereka akan sentiasa kemas kini. Update lah dari semasa ke semasa. Jadi kita tengok juga keadaan yang mungkin sangat meruncing juga, khususnya di beberapa negeri, kan? Dengan keadaan apa-apa perlihatan yang sangat terhad. Apapun yang mana memulakan pemanduan untuk hari ini, tengok juga kenderaan di hadapan, jaga jarak selamat kenderaan anda dengan kenderaan lain.
1: Pasti. Dan kita kat sini sentiasa doakan moga anda selamat sampai ke destinasi. Dan Azaziz, ada kita nak kongsi sikit lah ayat berkaitan tentang penutupan sementara institusi pendidikan akibat jerebu ni, kan? Mesti ada yang tertanya-tanya. Okey, tanda aras mana yang membenarkan mereka ini ataupun di daerah-daerah ini sekolah tutup ataupun dijalankan PDPR secara di rumah, kan? Jadi kalau kita tengok kat sini, bagi sekolah yang masih beroperasi, ibu bapa boleh memilih untuk tidak menghantar anak dengan memaklumkan kepada sekolah jika IPU-nya 150. Tetapi jika bacaan IPU-nya 180 dan ke atas, jika bacaan mencapai tahap ini menjelang hari berikutnya selepas pengumuman sekolah beroperasi, sekolah ditutup secara automatik. Pemakluman segera oleh pengarah pendidikan negeri.
0: Jadi itu kena sentiasa alert lah.
1: Betul.
0: Packer dan juga channel untuk mak ayah.
1: Untuk kemas kini berkaitan tentang indeks pencemaran udara.
0: Okey, untuk hari ini juga macam biasa, kalau edisi Rabu kita ada
1: Osom.
0: Yang mana minggu ini bertemakan
1: tradisional.
0: Lagu yang pertama, anda boleh osom lagu ini.

0: satu lagu pilihan anda. Lagu yang pertama,
1: lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, Samrah Mentari.
0: Alright, dan juga lagu yang kedua daripada Nur Aniza Idris. Ini ratu tradisional kita. Ting-ting apapun anda boleh awesome ke nombor WhatsApp kita 010-320-7448. Dan juga insyaAllah nanti kita akan kongsikan juga beberapa info untuk anda. Seketika saja lagi pukul 7.30 minit pagi kita ada terapi jiwa.
1: Dan insyaAllah pukul 7.45 minit pagi menyusul pula khabar Pahang yang akan disampaikan oleh Ros Fiza Aziz.
0: Ya, insyaAllah. Apapun terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

FYP. Yeah, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan.

0: Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah topik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah masih lagi tentang tajuk puncanya berlaku konflik di tempat kerja. Jadi, pada pagi ini, antara punca berlakunya konflik di pejabat yang saya nak utarakan adalah tentang tekanan dan juga beban kerja yang dihadapi oleh kita di pejabat pada setiap masa ataupun setiap hari. Jadi, dalam suasana kerja tersebut, sudah tentu kita tidak dapat mengelak dari diberikan tugasan-tugasan yang perlu kita selesaikan tertentu. Jika masa yang diberikan itu adalah agak lama, mungkin dalam masa seminggu, itu mungkin tidak akan menyebabkan berlakunya konflik di antara kita dan mungkin dengan bos kita. Tetapi jika arahan tugasan tersebut diberikan dan perlu disiapkan dalam satu jangka masa yang singkat, mungkin diberi 2 hari ataupun lebih ekstrim di mana diberikan pada 11 pagi pukul 9 dan mesti dihantar atau disiapkan sebelum pukul 3 petang. Ini sudah pasti akan menyebabkan berlakunya tekanan kepada kita dan seterusnya akan menyumbang kepada berlakunya konflik di antara kita dan juga bos kita. Jadi, itulah antara penyebabnya berlaku konflik di tempat kerja. Jadi, untuk mengelakkan berlakunya konflik tersebut, kita perlu menangani perkara tersebut sebaik mungkin. Jadi, itulah yang saya nak bincang pada pagi ini adalah penyebab ataupun antara penyebab berlakunya konflik di tempat kerja adalah tekanan dan beban kerja yang melampau. Jadi, sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh

Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me-time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Tak ngapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
3: Lagu-lagu macam lagu joget, orkes-orkes combo, lagu-lagu asli, gazal, dendang sayang tidak pernah dipertandingkan atau ditunjukkan. Kalau lagu-lagu ini tidak diberi galakan, maka nusaya lagi 10-20 tahun akan datang, lagu ini akan dilupa terus dan muzik-muzik dari barat. Mereka akan mewakili muzik kita.
2: Allah Yarham Tan Sri P. Ramli. Dengarkan lagu-lagu tradisional Melayu dan irama Malaysia hanya di Pahang FM. Satu.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.